0: Suara.
1: News, hits, and information. Prawe Suara.

0: Yeah.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Profesor 103,9 FM, Music Hits and Information. Masih berasa ada sobat profesor. Nah, ini udah ada yang ikutan gabungan gitu ya, dari Kak Friends sobat ya. Tadi kan ngobrolin soal apa sih starter pack andalan kamu gitu ya pas nonton bola gitu. Nah, untuk sobat Rawesara nih, kalau tadi kata Kak Franz, katanya dia tuh enggak yang starter pack kayak gimana. Aku sih enggak yang starter pack gimana-gimana ya, pokoknya ada minuman sama makanan, udah gitu aja. Soalnya kalau aku nonton bola biasanya pas lagi FOMO-FOMO aja. Oh, berarti korban FOMO nih ya. Oke, ada juga dari Kak D. Ini kalau aku lihat namanya sih D gitu aja ya. Dari Babat gitu, katanya dengerin lewat radio tip pakai speaker besar biar kedengaran suara kakaknya. Waduh, itu kalau tetangganya ikutan denger ini ya, ajakin buat join juga ya. Bawa telepon-telepon boleh gitu ya. Nah, requestnya lagu dari For Revenge, katanya full album. Aduh, kalau full album ini agak berat ya Shay gitu. Mungkin nanti aku bakalan puterin lagu Penyangkalan ya, khusus untuk Kak D yang kemarin sempat request di jam 12 hari Minggu gitu ya, tapi mohon maaf belum bisa diputerin gitu ya. Jadi nanti aku bantu puterin lah dari For Revenge yang judulnya Penyangkalan. Nah, jadi Kak D juga bilang, bahas line up Jepang tadi malam dong Kak. Boleh, sikat. Oke, jadi kalau kita bedah line up Jepang ya, ini juga rame di media sosial sobat Promesuara. Kalau aku lihat pada data persiapan tim yang dirilis FIFA, jadi Jepang racikan Hajime Moriyasu ini punya kedalaman squad yang sangat disiplin. Jadi prediksi dari line up ini juga bakal mengandalkan formasi 4-2-3-1 yang sangat cair saat transisi gitu sobat Rameswara. Jadi kalau menurut ulasan dari berbagai media sosial, Jepang ini juga bukan cuma model lari aja, tapi juga kolektivitas tinggi. Jadi terbukti tuh mereka jadi negara pertama di luar tuan rumah yang lolos ke Piala Dunia 2026. Jadi mereka ini tuh ternyata juga gak main per individu tapi per unit ya, mirip banget sama cara kerja mesin jam yang presisi. Nah, dari duel Belanda vs Jepang di jam 3 ini ya sob ya, yang berakhir 2-2, kedua tim ini memang punya sejarah saling balas gol. Namun sekarang situasinya beda. Belanda ini punya Virgil van Dijk ya, yang tangguh, tapi juga Jepang punya Takefusa Kubo ya dari Real Sociedad yang punya dribbling yang mematikan. Nah, kalau berdasarkan catatan dari FIFA nih, Jepang itu punya kecepatan transisi yang luar biasa. Ya enggak sob. Kalau ya kita enggak bilang sepak bola deh, yang olahraga-olahraga lain, kalau aku nontonnya itu pasti orang-orang bilang, "Waduh, Jepang angel re, iki re lawan gitu." Karena memang kayak apa ya, bahasanya tuh Jepang itu rata-rata orang itu lebih cekatan gitu. Gitu ya. Jadi makanya kalau kita lihat di FIFA tadi ya, jam 3 tadi, itu tuh punya kecepatan transisi yang luar biasa. Nah, kalau Belanda ini bermainnya dengan garis pertahanan tinggi. Jadi Kubo dan Dyson Maeda ya, atau Glasgow Celtic ini menghukum dengan serangan balik cepat gitu. Nah, dari Moriyasu sepertinya juga udah nyiapin taktik yang meredam lini tengah Belanda yang dikomandoi oleh Tijan di Regenders gitu. Nah, kalau menurut kamu sama Tromesuara gimana taktiknya? Apakah udah mantap gaspol gitu ya, atau harus ada lagi gitu ya, gimana gitu nanti untuk nextnya? Boleh banget untuk di komen-komen aja bareng sama Nanda lewat WhatsApp di 081-2302-1039. Aku puterin lagu For Revenge Penyangkalan spesial buat kamu.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
0: 103,9 Brahma Suara FM.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget. Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan akibat musim kemarau panjang yang diprediksi akan mencapai puncaknya bulan depan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur telah memetakan sedikitnya 15 kabupaten atau kota yang berstatus siaga darurat kekeringan. Untuk mengantisipasi krisis air bersih, Pemprov Jatim telah menyiapkan armada truk tangki air yang siap didistribusikan ke desa-desa terdampak secara berkala. Selain itu, Dinas Pertanian setempat juga menghimbau para petani untuk menunda penanaman padi dan beralih ke tanaman palawija yang lebih hemat air. Warga diharapkan mulai menghemat penggunaan air bersih dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga pasokan hingga musim penghujan tiba. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information.
4: CCTV On, pantau dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
6: Oke, Sobat Rame Suara, kita cek rutenya sekarang juga ya. Nah, ini kalau kita lihat di itu gua di Pura Dapur, terpantau lancar banget sobat, gak ada hambatan gitu ya, meskipun memang masih rame karena ini kan masih jam 7:22 ya, dimana memang aktivitas di Lamongan ini masih gencer-gencernya buat berangkat kerja, berangkat sekolah seperti itu ya, tapi gak sampai macet kok sob, jadi aman terkendali ya. Next, kalau kita pantau juga situasinya di sampingnya RSML gitu ya, atau mungkin kalau kamu tahu tuh rel Palangan yang mau ke Jalan Pahlawan, nah itulah, ini juga lancar sobat remesara ya. Biasanya tuh orang-orang kalau nggak mau kejebak macet di Jalan Poros Nasional tuh masuknya ke Jalan Pahlawan gitu ya. Tapi ini secara overall aman sih, nggak ada kayak macet-macet juga enggak. Rata-rata didominasi oleh kendaraan roda 2 ya, sepeda motor gitu. Nah, sobat remesara. Nah, ini nih baru nih kelihatan macetnya sob. Di simpang Telon Pucuk ya. Waduh, ini hari Senin yang hektik sobat remesara ya, di simpang 3 Telon Pucuk sobat. Ini tuh kalau macetnya sih dari arah Pucuk ke Lamongan ya, terlihat ini ngantri nih truk-truknya gitu. Bahkan sudah ada dari pihak kepolisian nih mobilnya sobat yang terparkir, yang sepertinya juga siap untuk mengamankan situasi di hari Senin ini gitu. Tuh ya, sabar ya buat kamu yang OTW dari Pucuk ke Lamongan. Tapi untuk arah sebaliknya, dari arah Lamongan ke Pucuk sih aman sob. Gak ada hambatan-hambatan, gak ada macet-macetnya gitu ya. Jadi apapun itu kondisinya, Sutra Mesa tetap aman, santai aja pokoknya. Kamu itu harus patuhi rambu lalu lintasnya. Dah itu aja. Nah ini dari kakak, aduh ini gak ada namanya ya. Dari kakak siapa ini? Ini katanya dia lagi di Lamongan kak, dengerin di radio mobil. Oke, gimana situasi lalu lintasnya kakak? Apakah lancar-lancar aja atau kejebak macet gitu ya? Mau OTW kemana nih juga boleh banget. Yuk apa namanya, join-join aja, telepon-telepon juga boleh. Request lagunya Sumpah Mati dari Selina kak, semoga bisa diputerin ya. Bisa dong, apalagi Selina ini kan kayaknya pendatang baru ya, dari salah satu ajang pencarian bakat di televisi gitu sahabat Permen Suara ya. Dan lagu Sumpah Mati ini agak-agaknya adalah lagu kemenangan gitu. Buat kamu yang mau request lagu boleh banget, bisa join aja. Bisa via WhatsApp di 081-2302-1039. Dan aku puterin lagu dari Selina featuring Andi Rianto, Sumpah Mati.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru, di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama dua hari di China, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara blok barat dan blok timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi infrastruktur dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti?

0: dari dalam. Mulai dari bikin skincare, make up, sampai kosmetik medis juga ada loh. Gak cuma teori doang, kamu juga bakal praktek langsung dan pastinya sesuai sama kebutuhan industri sekarang. Asiknya lagi, Ika Bakti Wiyata juga kerjasama dengan banyak industri kosmetik dan farmasi. Jadi peluang kerjamu nanti aman banget. Mau kerja di industri kosmetik? Bisa. Di klinik kecantikan? Bisa. Di lab? Bisa banget. Atau malah bikin brand sendiri? Gaskan. Yuk daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bakta Kediri di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65. Info lengkap hubungi 0857-1717-1735. Spesial buat kamu, potongan formulir 50% pakai kode BW Prameswara. Dan beasiswa hingga 100% sampai lulus. Mau tunggu SNBT dulu? Santai aja. Ada jaminan uang kembali 100% kalau kamu diterima. IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
1: Prameswara 103,9 FM. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare
6: 103,9 FM Prama Suara.
7: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
8: Teh? Teh siapa?
7: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuap, goyang.
8: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
7: Untung itu, bos.
8: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
7: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
8: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
9: Bang, es teh cekek 3.
10: Doyan apa doyan banget ini?
9: Kan minum es teh jus bang.
10: Tijus.
9: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
7: Wah, pantesan sih bos untung terus ini.
11: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport
12: Prameswara.
6: Music and information. Prameswara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Rebesara 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat, kalau ngomongin soal Piala Dunia, kurang afdol ya kalau nggak ngebahas juga soal starter pack nonton bola. Jadi kamu nih sob ya, tipe yang nonton bola modal kuotah doang, atau tipe yang ribet persiapannya, mungkin mulai dari cemilan, uang gitu ya, atau mungkin juga jersey ya. Nah itu, kalau aku lihat di warkop-warkop Lamongan ya, starter pack wajibnya itu pasti ada kopi hitam ya, dan juga kalau tanpa itu, apalagi gak ada gorengan, itu kayaknya juga kurang afdol gitu ya suatranya suara. Nah, ngopinya itu juga yang paling utama. Ada juga yang bilang kalau bola itu cuma alasan, dia bilangnya sih gitu ya. Nah, ini kalau aku baca dari polling Instagram ya, di Prameswara 039, ini dari Kalika bilangnya, aku sih starter packnya camilan dan minuman ya. Terus ada Kak Luna juga camilan dan minuman. Nah, Kakak Anggi pilihnya jersey dan shell. Okay. Jadi ini Sobat Prameswara pada ini ya, pada siap starter pack buat nonton bola gitu ya sobat ya. Kadang sadar gak sih sob, kalau nonton bola itu juga biasanya kalau nonton bola langsung di stadion ya, itu ajang fashion show juga. Nah, starter pack nomor 1 buat pecinta bola garis keras pastinya juga jersey original atau minimal jersey grade ori tim kesayangan lah ya. Bahkan belakangan ini demam jersey Belanda yang retro itu lagi gila-gilanya di sini sob ya. Terus jangan lupa juga atribut pendukung lainnya, shell timnas atau headband ya, biar kelihatan kayak pemain, atau minimal stiker stiker bendera di pipi buat yang nonton langsung. Nah, biarpun cuma nonton di layar handphone gitu kan ya, atau di laptop ya, kalau dandanannya udah kayak mau masuk stadion Azteca, rasa percaya dirinya tuh pastinya beda gitu Sobat Prameswara. Atau mungkin buat kamu yang ikut pengikutnya Fadil Jaidi tuh, biasanya tuh kan pakmu ya, itu kan yang nonton bola pasti siap tuh yang namanya jersey, shawl, pokoknya ada stiker juga timnas di pipi gitu kan, jadi kayak prepare banget gitu. Nah, apakah kamu juga seperti itu Sobat Prameswara? Yuk join topik aja barengan sama aku sampai jam 9 ya. Caranya gimana? Langsung WA aja di 081-2302-1039. Nanti kita bakalan obrolin juga fenomena tim Asia. Nah, karena ada berita positif Sobat Prameswara ya, dari 4 laga awal Piala Dunia 2026, tim Asia ini ternyata belum terkalahkan. Info lengkapnya masih barengan sama aku, jadi stay tune aja.

0: mana?
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Remesuara 103,9 FM, Music Hits and Information. Sesuai janji aku tadi sama Remesuara ya, ada informasi positif juga dari 4 laga awal Piala Dunia 2026. Tim Asia ini ternyata belum terkalahkan sob. Jadi statistik yang paling gilanya adalah Jepang, Korea Selatan semuanya tampil solid. Jadi ini tuh jadi kayak bukti ya kalau sepak bola Asia itu udah naik kelas. Gak ada lagi tuh ya yang namanya tim Asia yang cuma jadi pelengkap penderita. Jadi mereka punya taktik modern, fisik yang lebih kuat, dan kolektivitas yang rapi. Bahkan Jerman ini sekarang mungkin lagi pesta gol sobat ya. Tapi ya untuk tim Asia lagi membuktikan diri kalau mereka pantas diperhitungkan di panggung dunia. Nah ini kalau ngomongin soal klasemen grup F ya, ini juga saat ini Jepang nangkring di atas Belanda selalu suara. Jadi kamu gak salah denger ya, Jepang di atas Orange. Ini sinyal bahaya buat tim asuhan Ronald Koeman. Mereka bukan cuma harus mikir menang, tapi juga harus mikirin bagaimana tuh ngejar poin Jepang yang tampil sangat impresif di awal turnamen ini. Nah malam ini bakalan jadi pembuktian juga apakah Belanda bisa revans atau malah makin ketinggalan di klasemen nih selamat ramai suara. Nah selain soal bola, ada drama politik juga ternyata di luar lapangan. Nah dari timnas Iran ini baru aja mendarat di Amerika Serikat, tapi kedatangan mereka langsung disambut aksi demo. Wow ya. Jadi pengamanan di sana benar-benar ekstra ketat sobat ya. Polisi terjaga berjaga-jaga di setiap sudut hotel dan tempat latihan. Bahkan turnamen yang harusnya jadi ajang persatuan malah jadi panggung gesekan politik. Kita sebagai penikmat bola cuma bisa berharap ya sob ya, para pemain Iran bisa tetap fokus dan laga mereka nanti tetap berjalan dengan sportif. Nah dengan situasi demo serta ada pengawalan polisi yang super duper ketatnya, mental pemain Iran juga pasti teruji nih. Apakah mereka bisa konsentrasi di lapangan saat di luar lapangan penuh sama tekanan? Nah ini sob ya, ujian kedewasaan nih buat pelatih dan pemain. Jadi kita lihat aja nih nanti ya, apakah tekanan ini bakal bikin mereka loyo atau malah jadi motivasi nih buat tampil maksimal. Karena emang kalau kita lihat juga ya, sepak bola ini memang sering banget gak bisa dilepas dari yang namanya politik ya sobat Promesuara. Tapi semoga di dalam stadion yang bicara cuma bola dan gol gitu, karena kayak gimana ya, jadi bingung gitu kalau misalnya bola dicampur adukan sama politik gitu. Untuk informasi lainnya masih bakalan sama aku sobat tuntas sampai jam 9, jadi kamu stay tune aja. Aku puterin deh lagu dari Salma Salsabil yang cocok banget kamu dengerin di hari Senin ini, judulnya Hachu.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
6: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Brahma Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Brahma Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: TV On, pantau Delane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
1: Oke, Sobat Rapesona, kita cek rutenya sekarang juga. Nah, ini kalau kita lihat di secara keseluruhan ya, di jalan poros nasional lancar banget sob, gak ada tuh yang namanya hambatan. Kamu bisa banget akses di websitenya prameswarafm.com dan juga di X-Space Radio gitu ya. Dan juga aku mau update ya Sobat Rapesona, di simpang 3 Mirang Babat ini terpantaunya lancar juga ya sob, mulai dari Babat ke arah Lamongan atau dari Lamongan ke arah Babat. Cuman ini sepertinya cuaca di Babat lagi mendung ya Sobat Rapesona gitu ya. Bahkan kalau dari tadi pagi tuh cuaca memang lagi mendung banget di Lamongan Kota sobat. Ya, moga-moga aja di hari Senin ini cuacanya bagus lah ya. Untuk kamu bisa untuk standby aja, bawa jas hujannya atau payungnya gitu. Nah, next kali kita pantau juga di simpang 4 timur gedung Pemda sobat, terpantaunya lancar meskipun ini udah rame ya di jam 9 ini gitu sobat Prameswara. Udah banyak banget mobil-mobil yang parkir di di alun-alun gitu. Ada jajan-jajanan juga buat kamu yang ya prepare ya biar gak pusing di hari Senin ini, mungkin boleh tuh jajan dulu. Nah, ini ada bapak-bapak lagi apa nih, lagi kayaknya lagi ngerapiin ini ya, rumput-rumput terus bunga-bunga di trotoar gitu sobat. Oke. Semangat ya bapak. Untuk kamu Sobat Rapesona yang mau ikutan join, boleh banget masih barengan sama aku. Dan juga yang mungkin ya yang mau kirim video lalu lintasnya, juga kirim aja lewat WhatsApp di 081-2302-1039.
0: CCTV On, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru, di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihannya sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama 2 hari di Cina, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara Blok Barat dan Blok Timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi infrastruktur dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
4: 103,9 FM Brahma Suara.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Ramai Suara 103,9 FM.
9: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutriwa.

0: hijab dan toko-toko terdekat. Gifford Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan resmi mengumumkan rencana evaluasi menyeluruh terhadap sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB jalur zonasi. Evaluasi ini dilakukan menyusul banyaknya keluhan dari masyarakat terkait pemerataan fasilitas sekolah di berbagai daerah yang dinilai belum maksimal. Menteri Pendidikan menyatakan bahwa tim khusus telah dibentuk untuk mengkaji ulang radius zonasi dan memperketat pengawasan terhadap verifikasi domisili calon siswa. Kebijakan hasil evaluasi ini ditargetkan rampung pada akhir tahun, sehingga dapat langsung diimplementasikan pada tahun ajaran baru mendatang. Pemerintah menegaskan, tujuan utama sistem ini tetap untuk menghapus stigma sekolah favorit, namun dengan pendekatan yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.

Prabu Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Prabu Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat Prabu Suara, masih bareng sama Nanda ya Sab, di hari ini spesial di hari Senin ini Sobat Prabu Suara. Nah, jadi buat kamu nih Sob, punya adik gitu ya, terus habis itu kayak rewel banget gitu ya Sob ya, itu kan kayak nyebelin ya. Maksudnya kita juga aduh ribet urusan ini urusan itu, belum lagi anak kecil yang lagi cranky gitu ya Sobat Rame Suara. Nah, untuk yang aku mau kasih rekomendasi buat kamu, nah di sini aku ada Mahir Bee Smart Honey Sob. Nah, ini merupakan ya hasil budidaya lebah madu Apis mellifera yang terjamin mutu dan keasliannya gitu. Terus ada tambahan bahasan lain juga nih yang benar-benar alami, kayak akan vitamin A, B, C, E, dan K, serta mengandung aneka mineral Na, Ca, terus FEP, dan lain-lain, serta mengandung aneka enzim, protein, hormon-hormon, kemudian ada zat anti-mikroba dan juga antibiotik. Dijamin tidak ada fermentasi karena kadar airnya juga rendah 20% aja, dan telah lulus kendali mutu yang ketat dan juga hati-hati. Manfaatnya ada apa sih, Nda? Nah, di Mahir Bee Smart ini, manfaatnya bisa membantu meningkatkan kecerdasan otak, kemudian membantu untuk menambah konsentrasi, membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh, anti alergi, serta membantu merangsang motorik anak. Kandungannya ini mengandung bee pollen 2000 mg, kemudian juga ada royal jelly ya 500 mg, serta ada propolis 500 mg. Aturan minumnya 2 kali sehari 1 sendok makan aja. Gitu ya. Kita kasih 360 ml aja nih Sobat Rame Suara ya, dengan harga 100 ribuan. Itu juga udah worth it banget kalau kamu mau beli di Rame Suara, juga dapetin harga khususnya. Jadi buruan aja kalau mau tahu info lengkapnya, detailnya seperti apa, konsultasi dulu boleh banget, bisa via WhatsApp-nya Rame Suara di 081-2302-103 9. Untuk informasi lainnya masih barengan sama aku Sobat, jadi kamu bisa stay tune aja di 103,9 FM. Prabu Suara 103,9 FM. Music Hits and Inform.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Trapesuara 103,9 FM, Music Hits and Information. Selamat Trapesuara, gak keras ayah dan 3 jam lamanya. Dan nemenin kamu dengan berbagai informasi, sobat. Semoga bermanfaat dan juga tetap chill di hari Senin ini. Kita ketemu lagi di besok ya, tentunya di jam 6 sampai jam 9. Sobat Trapesuara yang mau ikutan join, gak usah ragu-ragu, join aja ya. Bisa via WhatsApp di 081-2302-1039. Setelah ini masih ada siarannya Rinda ya di jam 10 pagi, sobat. Jadi kamu stay tune aja. Nada pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Sekolah yang sejatinya menjadi benteng perlindungan dan tempat paling aman bagi anak, kini harus menghadapi ancaman baru yang tak kasat mata. Bukan dari luar, melainkan dari balik lensa kamera tersembunyi atau spy cam yang justru digenggam oleh teman sendiri. Baru-baru ini, publik dikejutkan oleh viralnya kasus di salah satu SMA di Surabaya, di mana oknum siswa diduga merekam area privasi siswi lainnya secara diam-diam dan membagikannya di platform pesan singkat. Dalam literatur global, kejahatan semacam ini bukan sekedar kenakalan remaja biasa, melainkan masuk dalam kategori Image-Based Sexual Abuse atau IBSA, yakni bentuk eksploitasi seksual berbasis gambar yang meninggalkan trauma panjang bagi korban. Lantas, mengapa batas ruang aman itu bisa dengan mudah tertembus? Pakar psikologi siber John Suler, melalui teorinya Online Disinhibition Effect, menjelaskan, layar digital seringkali memberikan ilusi kebebasan yang membuat seseorang kehilangan kendali moral dan merasa lebih berani melanggar batas. Hal ini sejalan dengan pandangan psikolog dari Rumah Manajemen Indonesia, Heri Budi Laksana. Ia menilai pada usia remaja, fluktuasi hormon memang terjadi sangat pesat. Namun, tanpa panduan yang tepat, mereka keliru mengekspresikan dorongan emosional tersebut di ruang digital.
2: Jadi kalau ngomong terkait dengan kenapa remaja tega merekam teman-temannya dalam ruang area privat dan kemudian menyebarkannya, ya tentunya ini adalah hal yang kompleks ya. Di mana pada usia remaja mengalami ketidakseimbangan perkembangan, di mana sistem limbik dan berkembang lebih jauh daripada korteks. Sistem limbik ini kan pusat emosi, dorongan seksual, terus mencari kesenangan, lebih cepat dibandingkan korteks yang sifat untuk pengendalian diri. Jadi ada gangguan egosentris di dalam remaja ini. Dia tidak bisa mengetahui apakah itu merugikan atau tidak. Yang dia kejar adalah kepuasan akibat dari adanya adiksi pornografi. Dunia digital pada saat ini memang tidak bisa dipungkiri, memang memberikan portal yang luar biasa, sangat luas, dan siapapun bisa mengakses, termasuk anak di usia remaja. Karena anak tersebut ada ketertarikan konsumsi pornografi, akhirnya merusak cara kerja dopamin.
1: Lebih dari sekedar krisis psikologis, kita sejatinya sedang berhadapan dengan krisis kemanusiaan. Sosiolog dari Ikatan Sosiologi Indonesia, Bagus Irawan, menyebut fenomena ini sebagai bentuk anomi sosial, sebuah istilah sosiologi klasik dari Emil Durkheim yang merujuk pada kondisi kelumpuhan norma dan hilangnya kompas moral di masyarakat. Di era digital ini, anomi tersebut membuat rasa empati remaja kian tergerus. Korban tidak lagi dipandang sebagai sesama manusia yang harus dihormati, melainkan direduksi hanya sebagai objek digital untuk dikonsumsi di lingkaran pertemanan mereka.
3: Ini disebut anomi sosial di ruang cyber. Kita bicara tentang konteks yang baru saja terjadi. Pelaku merekam teman bukan lagi tindakan melukai manusia secara nyata, melainkan upaya memproduksi konten. Rasa empati itu tergerus karena korban tidak lagi dilihat sebagai subjek manusia, melainkan objek digital yang bisa dikonsumsi atau dijadikan alat tawar sosial atau cloud. Nah, ini titiknya. Pergeseran nilai inilah yang kemudian dipicu untuk keinginan mendapatkan validasi instan. Apa? Algoritma sosial yang memprioritaskan hal-hal provokatif dan menciptakan insentif bagi perilaku menyimpang. Biasa kita sebut sebagai viral. Nah, ini loh. Ini yang mereka inginkan. Permohon maaf di medsos ataupun tertangkap setelahnya dengan kejadian tersebut. Ini masih dari bagian performativitas digital. Dan ini adalah upaya untuk memulihkan nama baik setelahnya. Dan itu dianggap biasa. Nah, ini yang kita bilang sekarang sebagai pergeseran dan penyimpangan.
1: Menyikapi polemik yang memanas, pihak institusi pendidikan terkait sejatinya telah menempuh jalur mediasi serta berkomitmen memperkuat kembali pendidikan etika digital. Namun, Bagus Irawan menambahkan, untuk membentengi generasi muda dari ancaman predator digital, wajib ada sinergi nyata dari tiga kelompok utama, yakni pihak sekolah, orang tua, dan kelompok pertemanan atau peer group.
3: Pihak sekolah tidak cukup menjadi regulator atau bahkan polisi moral. Tapi secara teknis, sekolah juga perlu audit teknis dan pengawasan lewat kamera CCTV di titik-titik buta di ruang-ruang privat sekolah. Contoh ruang ganti, kamar mandi, dan sebagainya. Itu penting. Kedua adalah kelompok pertemanan. Yang tadinya tindakan spy cam dianggap sebagai tindakan cupu rendahan dan bukan keren, maka sesama teman mereka harus saling melaporkan, dan itu lebih efektif daripada ancaman sanksi sekolah. Dan yang terakhir adalah orang tua itu sendiri. Orang tua di sini adalah peran yang salah satu peran yang kunci yang paling penting. Orang tua harus berhenti melihat teknologi atau gadget sebagai hiburan semata. Ya, mulai sekarang orang tua harus melihat bahwa gadget pun yang di tangan mereka adalah instrumen kekuasaan yang perlu dibuat pengawasan secara etis dan serius.
1: Pada akhirnya, pertahanan paling kokoh harus dibangun dari rumah. Sebagai langkah mitigasi preventif, Heri Budi Laksana kembali menekankan pentingnya edukasi seks sejak usia dini yang diinisiasi oleh keluarga. Menganggap pendidikan seks dan privasi tubuh sebagai hal yang tabu, justru menjadi celah kehancuran di masa depan.
2: Anak-anak yang melakukan perekaman dan sebagainya ini karena tidak pernah menerima pemahaman seks edukasi sejak dini. Dia merasa bahwa ini nggak penting, bahwa ini menjadikan temannya sebagai objek untuk pemuasan nafsunya. Nah, kalau kita ngomong terkait dengan seks edukasi itu nggak usah ngomong sekarang. Dari 10 tahun ke belakang, kalau kita ngomong seks education itu sepertinya hal yang tabu, padahal itu bisa dilakukan secara sederhana. Contoh, anak yang sudah mulai usia 2 tahun, 3 tahun, dia sudah diberitahu siapa yang boleh mencium, misalkan hanya orang tuanya, yang orang lain tidak boleh. Itu sebetulnya hal-hal yang wajar dilakukan, dan itu harus dilakukan sejak anak-anak, itu sejak anak-anak, sehingga mereka tahu area privat yang mana, sehingga bisa menghormati area privat orang lain. Mereka tahulah menjadi terikat norma akhirnya kalau memang itu ditanamkan sejak dini gitu.
1: Dunia digital memang berkembang jauh lebih cepat dibandingkan kesiapan mental penggunanya. Tugas kita bersama hari ini bukan sekedar memberi sanksi, tetapi mengembalikan empati agar teknologi tidak melucuti sisi kemanusiaan generasi penerus kita. Spektrum Radio Jatim. Reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
4: Prameswara.
5: News, hits, and information. Prameswara.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
0: 103,9 Prama Suara FM.

0: 103,9 FM. Drama suara.
1: Kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat adanya lonjakan signifikan pada jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berhasil beralih ke ekosistem digital sepanjang kuartal pertama tahun ini. Tercatat, lebih dari 2 juta UMKM baru telah terdaftar di berbagai platform e-commerce dan aplikasi layanan pesan antar. Peningkatan ini tidak lepas dari program pendampingan digitalisasi yang gencar dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, serta bantuan subsidi akses internet bagi pelaku usaha di wilayah pelosok. Diharapkan, tren positif ini mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional, sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja baru di sektor ekonomi kreatif. Demikian, Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
5: Sob. Jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prames Suara 103,9 FM. Music, hits, and inform me.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru, di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihannya sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama 2 hari di Cina, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara blok barat dan blok timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi infrastruktur dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru terlalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
4: 103,9 FM Brama Suara.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teh? Teh siapa?
5: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
6: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
5: Untung itu, bos.
6: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
5: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
6: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
8: Kan minum es teh Tijus, bang.
7: Tijus!
8: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
5: Wah, pantesan sih bos untung terus ini.
9: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
10: Dari Winsport.
4: Suara 103,9 FM. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.

0: pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
0: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
0: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Prabu Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Ikuti Lintas Informasi Promesnet.
1: Baik sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Senin 15 Juni 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Resmi bertahan, Coach Bima Sakti bertekad kembalikan karakter Persela Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Rinda.
2: Baik, terima kasih sobat. Manajemen Persela Lamongan resmi mengamankan Bima Sakti Tukiman untuk tetap menahkodai skuad Laskar Joko Tingkir pada kompetisi musim 2026-2027. Keputusan perpanjangan kontrak ini diambil setelah pelatih kelahiran Balikpapan tersebut dinilai berhasil membawa Persela bangkit dari situasi sulit dan selamat dari jurang degradasi pada musim lalu. Kepastian bertahannya Bima Sakti sekaligus menepis berbagai rumor kepindahannya. Bima Sakti mengakui bahwa dirinya sempat mendapat godaan dan tawaran dari beberapa klub lain. Namun, ia memilih untuk tetap memprioritaskan Persela Lamongan. Alasan utamanya adalah karena ia merasa sudah sangat memahami karakter bermain tim kebanggaan warga Lamongan ini, serta melihat keseriusan manajemen dalam membangun fondasi skuad yang solid untuk musim depan. Terkait perpanjangan kontraknya dan misi untuk mengembalikan marwah Laskar Joko Tingkir, Coach Bima Sakti menegaskan tekadnya untuk membangkitkan kembali mentalitas khas yang ditakuti oleh lawan.
3: Ya, pertama saya alhamdulillah bersyukur tahun ini kita bisa membangun sejak awal tim. Jadi kita mencari pemain yang punya kriteria, terutama ya saya akan mengkombain Persela ini kan punya ciri khas. Saya bersyukur dapat support dari manajemen untuk mencari pemain dari mulai kiper sampai depan, dari mulai asing, kemudian staf pelatih juga, kemudian official juga semua dipercayakan kepada saya. Kita harus kembalikan karakter Persela yang sesungguhnya, yang selama ini waktu zaman saya main dulu mas itu ya kita kalau sudah ke Persela Lamongan itu udah kesannya itu udah kalah aja gitu, karena dukungan supporter, kemudian cara bermain mereka tuh ya keras, ngeyel, nggak mau kalah, kemudian pantang menyerah. Mungkin itu yang akan kita tampilkan lagi.
2: Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
1: Rinda, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Masih dari Lamongan, sobat. Polisi bongkar makam wanita di Jombang akibat dugaan penganiayaan maut oleh kakak kandung. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
4: Baik, terima kasih. Aparat kepolisian dari Polsek Peterongan membongkar makam seorang perempuan bernama Koiriah alias Puji di tempat pemakaman umum Dusun Pajaran Desa Peterongan, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang pada Minggu 14 Juni 2026. Langkah ekshumasi ini diambil setelah petugas menerima laporan warga dan menemukan indikasi kuat adanya tindakan penganiayaan berat sebelum korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Sebelumnya, jasad wanita tersebut dievakuasi dari dalam kamar mandi rumah kosnya di Desa Jogoroto, Kecamatan Jogoroto pada Jumat siang 12 Juni 2026 sekitar pukul 11.30 WIB. Kematian korban awalnya diklaim oleh kakak kandungnya yang berinisial S sebagai kecelakaan murni akibat terpleset saat mandi, sehingga pihak keluarga langsung memakamkan jenazah tanpa melaporkan insiden tersebut ke polsek setempat.
5: Untuk TKP di Jogoroto itu, mereka dikatakan jatuh di kamar mandi dan selanjutnya tidak ada konfirmasi atau langsung dari pihak keluarga mengadakan pemakaman aja. Nah itu masih kita dalami ya, untuk ada penolakan untuk waktu di lokasi.
4: Alibi kecelakaan tersebut akhirnya diragukan setelah warga yang membantu menggotong jenazah menemukan sejumlah kejanggalan pada kondisi fisik korban. Kecurigaan masyarakat semakin menguat karena sekitar pukul 10 WIB atau 1,5 jam sebelum korban ditemukan tewas, para tetangga kos sempat mendengar suara korban yang berteriak minta ampun akibat mengalami aksi kekerasan fisik di dalam kamarnya. Kapolsek Peterongan AKP Solihin Budi Santosa menegaskan bahwa proses otopsi dan pemeriksaan medis forensik ini sengaja dilakukan dengan melibatkan tim ahli dari Rumah Sakit Bhayangkara Kediri guna melengkapi bukti terjadinya tindak pidana, meskipun langkah hukum tegas ini sempat mendapatkan penolakan dari pihak keluarga korban. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju Magetan. Pelaku UMKM pilih cara berbeda bertahan di tengah kenaikan harga bahan baku. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi FM Magetan, Adi Mas.
6: Baik, terima kasih. Sobat, kenaikan harga bahan baku dan kebutuhan produksi memaksa pelaku UMKM di Magetan mengambil langkah berbeda untuk mempertahankan usahanya. Wahyu, pengusaha kerupuk rambak, memilih memangkas keuntungan. Ia mengaku kenaikan harga plastik, minyak goreng, dan gas telah meningkatkan biaya produksi. Namun hingga saat ini ia memilih mempertahankan harga jual produknya. Menurut Wahyu, langkah tersebut diambil agar pelanggan tidak berkurang.
7: Ini memang dengan kenaikan harga, terutama plastik, ya kan plastik, terus minyak juga itu juga mahal sekali, gas. Ya, jadi itu apa yang kita butuhkan semuanya itu kebetulan mahal. Tapi kami tetap masih bertahan dengan harga lama. Ya, katakanlah dulu laba agak banyak, nah sekarang laba berkurang, tapi insya Allah masih bisa. Jadi, ya seperti itu. Daripada kita menaikkan harga, kita takutnya kalau menaikkan harga nanti malah konsumen berkurang. Jadi,
6: berbeda dengan Wahyu, Sarmini, seorang pengrajin sendal dan sepatu kulit yang telah menjalankan usaha selama 35 tahun, justru terpaksa menaikkan harga jual. Penurunan penjualan hingga sekitar 50% serta kenaikan harga bahan baku membuat penyesuaian harga tidak bisa dihindari.
8: Tahun-tahun ini sekarang agak mengurang sekali, pedagang-pedagang semuanya mengeluh karena kalahnya sama itu online.
6: Oh gitu.
8: Dulu rame saya, sekarang agak mengurang sekali.
6: Kalau pengurangan berapa persen, Bu?
8: Ya ada separuh persen,
6: Bu. 50% ada ya?
8: Iya, ada. Bahan semuanya naik, Bu. Semuanya naik.
6: Meski menempuh cara berbeda, keduanya memilih harapan yang sama, yakni mempertahankan usaha agar tetap bertahan di tengah tekanan ekonomi dan penurunan daya beli masyarakat. Wahyu bahkan mengaku khawatir kenaikan harga kebutuhan pokok akan semakin menggerus keuntungan usaha mereka. Namun bagi keduanya, yang terpenting saat ini adalah menjaga usaha tetap hidup dan roda ekonomi keluarga terus berputar. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora Seva melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adima Sukoco, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Dari Magetan, kita menuju Ngawi. Terjebak saat kebakaran, lansia di Ngawi meninggal di dalam rumah yang terbakar. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
9: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kebakaran hebat melanda sebuah rumah warga di Desa Jambangan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi pada Kamis malam. Dalam peristiwa itu, seorang lansia pemilik rumah ditemukan meninggal dunia setelah diduga tidak sempat menyelamatkan diri saat api melalap bangunan. Rumah yang terbakar diketahui milik Sriyono, 88 tahun. Sebagian besar bangunan terbuat dari kayu sehingga kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan hampir seluruh bagian rumah. Rekaman video amatir warga menunjukkan api berkobar cukup besar dan menerangi area sekitar saat kejadian berlangsung. Dalam proses evakuasi, Sriyono ditemukan meninggal dunia di dalam kamar tidurnya. Korban diduga terjebak dan tidak sempat keluar saat api membesar. Sementara itu, istrinya Minuk Sri Suwarti, 68 tahun, berhasil selamat karena saat kejadian sedang berada di luar rumah. Salah seorang warga Tri Wahyudi mengatakan warga langsung berupaya membantu begitu mengetahui adanya kebakaran. Warga menduga kebakaran dipicu oleh obat nyamuk bakar yang menyambar kasur di dalam kamar. Namun dugaan tersebut masih menunggu hasil penyelidikan resmi dari pihak kepolisian. Kapolsek Baron AKP Nur Haris menyatakan pihaknya telah melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran.
10: Oke, masih dilaksanakan dari Polres Ngawi dan Polsek Baron untuk korban atas nama Sriyono usia kurang lebih 86 tahun. Korban sendiri dengan istrinya di rumah. Dan untuk penyebab kebakaran masih pendalaman lebih lanjut, masih penyelidikan. Untuk informasi lengkapnya kami sampaikan kemudian.
11: Saat kebakaran itu istrinya kemana, Komandan?
10: Istrinya masih keluar ke warung. Namun,
11: kondisi korban sendiri sudah hangus, Komandan?
10: Sudah meninggal.
11: Jenazah selanjutnya dibawa
10: ke rumah sakit.
11: Surotongawi, ya?
10: Siap.
11: Meninggal di ruang mana, Komandan, meninggalnya?
12: Di kamar atau di ruang tamu?
10: Di ruang kamar.
9: Setelah proses evakuasi selesai, jenazah Sriyono dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Surotongawi untuk keperluan visum. Hingga kini polisi masih terus menyelidiki penyebab kebakaran yang menewaskan lansia tersebut.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Nanda bersama tim redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
1: Oh iya? Teknologi apa tuh?
0: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
2: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
3: Brava Suara,
4: music hits and information. Brava Suara.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information, Sobat Rama Suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi Sobat Barengan Samarinda di hari Senin ini ya. Kita dibincang sehat tentunya. Dan pagi hari ini Linda gak sendirian Sob, karena Linda udah ditemenin sama Dr. Yuda di pagi hari ini. Selamat pagi dokter.
6: Halo Mbak Linda, assalamualaikum.
5: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana dok, pagi hari ini sehat?
6: Alhamdulillah sehat, meskipun cuaca tidak menentu ya.
5: Benar, kadang panas, kadang hujan gitu ya dok ya. Nah mungkin itu dokter, untuk mikrofonnya bisa agak di, nah iya, biar kedengeran nih Sobat Rama Suara yang ada di rumah gitu ya dok ya. Nah kita kan pagi hari ini mau ngebahas soal imunitas ya dok ya. Badan lemas, gampang sakit, terus nanti juga akan diberikan beberapa tips untuk menjaga imunitas keluarga. Tapi nih dok, awal dulu ya, mungkin orang-orang tuh masih belum paham sepenuhnya soal sistem imun atau daya tahan tubuh. Nah mungkin bisa dijelaskan dulu nih sama Dr. Yuda agar kita semuanya bisa paham begitu.
6: Baik, terima kasih. Jadi untuk daya tahan tubuh atau sistem imun itu setiap orang atau manusia itu sudah dibekali ya. Oleh Allah SWT untuk daya tahan tubuh melawan segala macam penyakit. Cuman setiap orang itu memiliki sistem imun yang berbeda-beda. Baik ya itu di apa, tergantung dari faktor usia, lalu mungkin jenis kelamin, lalu dan juga kondisi-kondisi tertentu seperti pasien tersebut memiliki penyakit-penyakit bawaan atau penyakit-penyakit penyerta yang bisa menyebabkan daya tahan tubuh tersebut bisa menurun.
5: Oke, berarti tergantung ya dok ya, semuanya sistem imun, tapi bagaimana umur, terus juga penyakit bawaan itu juga ikut mempengaruhi kekuatan daya tahan tubuh yang ada di diri kita masing-masing begitu. Nah sekarang kan kita ngomongin soal badan lemas sama gampang sakit ya dok ya. Apakah kedua hal itu menjadi sebuah pertanda kalau daya tahan tubuh kita itu sedang menurun?
6: Iya, betul sekali. Jadi kita mudah lelah, mudah sakit, sebenarnya itu juga salah satu warning ya dari tubuh kita bahwa tubuh, daya tahan tubuh kita itu sedang menurun seperti itu. Cuman tidak serta merta itu akibat dari daya tahan tubuh kita. Bisa jadi karena faktor-faktor yang lain seperti mungkin ada faktor penyakit bawaan sebelumnya seperti itu. Jadi sebenarnya yang menyebabkan kita mudah sakit itu adalah daya tahan tubuh kita yang lemah. Sebenarnya orang-orang berpikir oh karena banyak virus nih di luar gitu. Padahal virus sendiri di luar itu juga memang banyak gitu, cuman yang menjadi penyebab kita mudah lelah atau mudah sakit itu adalah daya tahan tubuh kita yang lemah. Jadi bagaimana cara kita untuk melawan virus-virus di luar sana, yaitu dengan kesiapan daya tahan tubuh kita. Daya tahan tubuh kita itu seperti tentara Mbak ya. Seperti tentara kita untuk melawan musuh-musuh di luar sana. Musuh-musuh ini kita ibaratkan dari virus tersebut.
5: Oke, nah sekarang nih dok, kayak orang-orang kan biasanya menyepelekan ya soal badan lemas, terus kayak pegel-pegel, gampang sakit gitu kan, halah besok lah sembuh gitu biasanya ya orang-orang itu. Nah selain badan lemas sama gampang sakit, ada faktor lainnya nggak dok yang menyebabkan daya tahan tubuh kita terus bisa melemah gitu?
6: Ya yang menyebabkan daya tahan tubuh kita yang bisa melemah itu biasanya Mbak ya, yang paling sering penyebabnya adalah kurangnya istirahat Mbak.
5: Oke.
6: Tidurnya kurang, terlalu sering begadang, mungkin karena dikejar deadline ya. Deadline atau mungkin pekerjaannya mungkin shiftnya terlalu panjang atau bagaimana sehingga mereka istirahatnya kurang. Yang kedua adalah asupan nutrisi. Asupan nutrisinya ini kurang. Misal orangnya kerjanya shiftnya panjang, jarang pulang sehingga makannya itu seadanya. Di luaran sana adanya apa ya udah kita makan pokoknya kenyang seperti itu. Padahal faktor nutrisi, keseimbangan nutrisi itu sangat penting untuk tubuh kita untuk membentuk imunitas atau daya tahan tubuh. Terus yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah stres, Mbak.
5: Iya.
6: Setiap manusia, setiap orang apalagi dewasa ya, Mbak, itu pasti tidak akan bisa lepas dari yang namanya stres. Semakin dewasa banyak pikir, ya itu pasti kan adanya stres. Tapi bagaimana caranya kita untuk memanage stres tersebut? Itu kita harus perhatikan 3 poin utama untuk menstabilkan daya tahan atau imunitas kita.
5: Oke, nah itu ya sobat ya, faktor-faktor yang sering banget mempengaruhi terus juga yang membuat daya tahan tubuh kita semakin melemah setiap harinya. Nah setelah ini kita akan lebih dalam lagi mengenal soal penyebab imun yang menurun. Jadi untuk kamu yang mungkin punya pertanyaannya, boleh banget langsung aja kamu sharing barengan sama Rinda lewat WA-nya Prime Suara di 081-2302-1039. Atau kamu juga boleh banget kalau mau komen-komen di YouTube-nya Prime Suara 103,9 FM. Nanti kita bakal kembali lagi tentunya.
0: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
1: Oh iya? Teknologi apa tuh?
0: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
2: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Prawe Suara, News Hits and Information, Prawe Suara.
3: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prawe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prawe Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
4: Prawe Suara, News Hits and Information, Prawe Suara.
0: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
1: Oh iya? Teknologi apa tuh?
0: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
2: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Prawe Suara, News Hits and Information, Prawe Suara.
5: 103,9 FM, News Hits and Information, Soal Prawe Suara. Balik lagi barengan sama Rinda, masih dibincang sehat bersama Dr. Yuda tentunya. Nah, dokter tadi kan sebelumnya kita ngebahas soal faktor apa aja yang paling sering menyebabkan daya tahan tubuh melemah. Kayak istirahat, terus juga
7: pola makan.
5: Pola makan, iya benar, dan juga faktor stres ya, betul. Dok ya. Nah, ini kita mau bahas yang pola makan terlebih dahulu nih. Yeah. Karena kan kalau orang Indonesia, makan itu asal kenyang nih, ya, dok ya. Dan
7: asal
5: kadang-kadang,
7: nasi, ya.
5: Benar. Terus kadang-kadang kalau habis makan, apalagi makan siang, nah itu malah ngantuk, dok. Nah, yeah. Boleh dong di-spill sama dokter ini gimana pola nutrisi yang bagus agar daya tahan tubuh kita nggak gampang turun.
7: Oke, baik. Jadi untuk makanan atau nutrisi yang baik, sebenarnya itu tidak ada makanan yang spesial. Oh, makanan A ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Tidak ada, tetapi keseimbangan nutrisi itu yang paling penting, Mbak. Mm-mm. Jadi harus gizinya seimbang, nutrisinya tercukupi. Nutrisinya atau gizinya itu antara lain itu ada harus keseimbangan protein, di mana itu didapatkan dari hewani. Nabati pun ada, mungkin dari kacang kedelai itu kan dapat dari protein hewani. Sedangkan untuk kecukupan vitamin itu didapatkan dari sayur mayur, buah-buahan, dan juga mineral. Karbohidrat itu juga penting sebenarnya, Mbak, karena tubuh juga membutuhkan karbohidrat yang kita dapatkan dari nasi. Cuman semua itu juga harus seimbang seperti itu. Jadi terkadang benar tadi ya membahasnya, oh makan itu pokoknya kenyang, nggak tahu pokoknya itu seimbang kah, ada sayurnya atau bagaimana, pokoknya nasinya banyak gitu.
5: Iya.
7: Padahal tidak seperti itu. Kalau ingin tubuh kita itu selalu sehat, daya tahan tubuh baik, kita bisa terhindar dari segala macam penyakit. Jadi segala sesuatunya itu harus seimbang, baik karbohidrat, protein, vitamin, dan mineralnya.
5: Oke, siap dok. Nah ini juga tadi kan kita ngebahas soal faktor stres. Ini paling sering banget dialami sama orang-orang, apalagi yang mungkin mereka bekerja ya.
7: Betul,
5: dok ya
7: sekali.
5: Kayak faktor stres sama kurang tidur itu sepertinya kedua hal sangat erat sekali kaitannya gitu ya. Kan nah ini mungkin juga bisa dikasih tahu nih dok untuk tips-tipsnya agar kita bisa mengelola stres agar nggak berpengaruh ke daya tahan tubuh kita juga.
7: Ya, jadi semua orang yang bekerja ataupun tidak bekerja ya, justru tidak bekerja malah makin stres kayaknya, Mbak.
5: Iya.
7: Tidak ada income. Ya, bener. Jadi kalau orang sedang bekerja pasti sedikit banyak ada tekanan ya, tekanan dari internal tempat mereka bekerja. Nah, biasanya itu kalau punya banyak tekanan biasanya akan dibawa sampai ke rumah. Mm-mm. Nah, sampai ke rumah sehingga dia banyak pikiran, tidurnya tidak nyaman, tidak tenang, sehingga akhirnya istirahatnya itu kurang seperti itu. Nah, itu yang harus kita bisa kelola atau kita bisa manage. Jadi sebisa mungkin segala pekerjaan kita selesaikan di tempat kita bekerja. Karena setelah kita pulang itu adalah waktu dengan keluarga atau waktu kita untuk beristirahat. Jadi kita harus bisa menyeimbangkan kapan kita harus bekerja dan berpikir untuk pekerjaan, kapan kita harus bisa melepas itu semua saat kita sudah di rumah. Seperti itu. Jadi semua itu harus balance ya.
5: Iya.
7: Ini mungkin teorinya sangat mudah, tetapi saat dipraktekkan memang susah. Tapi
5: benar.
7: Ya, tapi demi kesehatan kita, saat kita sehat, keluarga kita juga pasti akan sehat gitu ya. Jadi
5: iya,
7: kita harus bisa memanage semua itu.
5: Benar, apalagi kalau misalkan udah di rumah, pekerjaan udah selesai, tapi tiba-tiba dicat atasan.
7: Betul.
5: Nah itu kan, aduh.
7: Iya, jadi kepikiran ya.
5: Iya.
7: Jadi stres lagi malah.
5: Benar, gitu. Berarti kita harus menjaga batasan ya dok ya.
7: Betul.
5: Antara di kerja dan juga di rumah begitu ya.
7: Mungkin tips untuk apabila dicari oleh atasan saat kita udah di rumah, mungkin kita hanya bisa membahas okay, notes gitu mungkin kali ya. Jadi okay, note pak, okay, note bu gitu. Jadi mungkin kita kerjakan saat kita bekerja seperti itu. Karena ya itu tadi, demi kita selalu sehat, mungkin kita hanya bisa merespon saat itu, tapi untuk kita kerja fokus lagi mungkin saat kita di kantor seperti itu.
5: Betul banget. Nah itu tips yang bisa kamu terapkan ya sob ya, mungkin untuk kamu yang belum bisa bedain antara kerjaan yang dikerjaan tapi kerjaan yang di rumah. Karena jangan sampai kamu yang dikerjain gitu ya dok ya.
7: Betul sekali.
5: Nah ngomongin soal daya tahan tubuh lagi nih dok, kadang-kadang tuh Rinda juga sering banget mendengarkan kalau katanya pengaruh cuaca, kayak perubahan cuaca yang paginya panas terus tiba-tiba sorenya hujan dan sebaliknya, itu juga pengaruh banget sama daya tahan tubuh. Nah ini kenapa dok, kok bisa seperti itu?
7: Iya, jadi perubahan cuaca, pancaroba dan sebagainya itu memang bisa mempengaruhi daya tahan tubuh kita. Cuman itu tidak serta-merta ya. Jadi semisal panas terus nanti tiba-tiba hujan, oh pasti nanti kita akan sakit. Nah gitu, kembali lagi ke pembahasan yang tadi bahwa semua kondisi di luar itu udah common atau sudah secara umum. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah di tubuh kita sendiri seperti itu. Jadi daya tahan tubuh kita yang melemah oleh karena itu bisa menyebabkan kita mudah sekali sakit. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah yaitu daya tahan tubuh kita sendiri atau fisik kita gitu. Jadi harus kita cukupi 3 poin tadi. Cukup istirahat, cukup nutrisi, dan juga kelola faktor stres.
5: Oke, nah terus juga nih dok ya, entah ini mitos atau fakta ya. Mungkin nanti juga bisa dokter luruskan gitu ya. Katanya kalau perubahan cuaca yang sangat ekstrim itu memicu banyaknya virus-virus yang sedang berkembang, yang akhirnya itu bisa masuk ke tubuh kita dan mempengaruhi daya tahan tubuh. Nah apakah itu benar dok?
7: Ya, terkait virus apapun itu, selama daya tahan tubuh kita itu bagus atau baik, itu insya Allah tubuh itu kita bisa melawan virus-virus yang ada di luaran sana. Mungkin Mbak pernah ingat waktu zaman virus melanda beberapa tahun lalu ya, virus COVID.
5: Iya, COVID-19 ya dok ya. Okay.
7: Jadi mungkin temannya Mbak dengan keluarganya mungkin ada yang pernah kena, ada yang mungkin kena 2-3 kali. Nah itu kan tergantung dari si orang itu sendiri. Nah tergantungnya adalah terkait daya tahan tubuh itu sendiri. Jadi yang paling utama adalah kesiapan tubuh kita untuk melawan virus-virus itu.
5: Oke, nah terus nih dok ya, kan Linda juga ya sebagai Gen Z kan sering banget scroll TikTok tuh. Terus pernah baca juga katanya golongan darah tertentu seperti golongan darah O itu mereka yang jarang banget kena sakit gitu karena daya tahan tubuhnya tinggi. Nah apakah golongan darah itu memang berpengaruh juga sama daya tahan tubuh dok?
7: Ya, mungkin terkait literatur terkait golongan darah untuk bisa daya tahan tubuh lebih bagus daripada golongan darah yang lain, mungkin literaturnya belum begitu banyak ya Mbak, tetapi yang paling utama adalah untuk menjaga daya tahan tubuh kita itu ya tetap 3 poin itu tadi ya. Jadi harus kecukupan istirahat, olahraga itu juga penting ya, saya lupa tadi poinnya. Olahraga, cukup istirahat, nutrisi, dan kelola stres, seperti itu.
5: Nah itu ya sob ya, untuk kamu yang gak mau gampang sakit, gak mau gampang lemes, bisa terapkan beberapa poin yang udah di-spill sama dokter Yuda tadi. Dan juga nih dok, tadi kan juga nge-mention ya soal orang-orang yang memang lebih rentan daya tahan tubuhnya, kayak anak-anak, terus juga lansia. Nah itu kenapa mereka lebih rentan dok, dibandingkan dengan kita-kita yang mungkin ada di fase produktif gitu ya.
7: Jadi pada anak-anak dan juga lansia itu, mereka itu daya tahan tubuh atau imunitasnya itu sudah berkurang ya. Jadi kalau pada anak-anak itu daya tahan tubuhnya itu mereka itu belum terbentuk sempurna. Beda lagi dengan dewasa muda. Dewasa muda itu udah siap untuk melawan virus-virus ada yang ada di luar sana, apabila mereka tidak ada penyakit bawaan.
5: Nah,
7: beda lagi dengan anak-anak dan juga lansia. Mereka daya tahan tubuh atau imunitasnya itu sudah menurun gitu, karena yaitu tadi sebenarnya beberapa poin tadi itu juga masuk ya pada lansia dan juga pada anak-anak. Mereka mungkin nutrisinya belum baik, mereka juga aktivitasnya tidak sebanyak dewasa muda, pola stresnya juga berbeda seperti itu. Jadi tubuh ini juga responnya juga seperti itu. Jadi lansia dan juga anak-anak itu pembentukan imunitasnya itu sudah menurun daripada dewasa muda.
5: Itu yang menjadi faktor kenapa mereka lebih rentan gitu ya dok, dibandingkan dengan kita-kita yang ya dewasa seperti ini, meskipun kita banyak aktivitasnya tapi kita masih kuat begitu ya, ya dok ya. Oke, nah untuk perbincangan lainnya masih barengan sama Linda ya sob ya. Untuk kamu yang lagi-lagi punya pertanyaan, boleh banget langsung aja kamu kirim lewat WA-nya Prame Suara di 081-2302-1039.
0: Kamu tahu gak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
1: Oh iya? Teknologi apa tuh?
0: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
2: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Prame Suara. News hits and information. Prame Suara.
2: Prame News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan akibat musim kemarau panjang yang diprediksi akan mencapai puncaknya bulan depan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur telah memetakan sedikitnya 15 kabupaten atau kota yang berstatus siaga darurat kekeringan. Untuk mengantisipasi krisis air bersih, Pemprov Jatim telah menyiapkan armada truk tangki air yang siap didistribusikan ke desa-desa terdampak secara berkala. Selain itu, Dinas Pertanian setempat juga menghimbau para petani untuk menunda penanaman padi dan beralih ke tanaman palawija yang lebih hemat air. Warga diharapkan mulai menghemat penggunaan air bersih dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga pasokan hingga musim penghujan tiba.
2: Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
4: Prawa Suara. Music Hits and Information. Prawa Suara.
0: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
1: Oh iya? Teknologi apa tuh?
0: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
2: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Prawa Suara.
2: Music Hits and Information. Prawa Suara.
5: 103,9 FM Music Hits and Information. Dalam Prawa Suara, balik lagi barengan sama Rinda, masih di Bincang Sehat bersama dengan Dr. Yudia tentunya. Kita masih ngebahas soal badan lemas dan gampang sakit, terus juga ngebahas soal tips praktis untuk ngejaga imunitas keluarga. Nah, dokter, kalau kita misalkan banyak aktivitas, itu kan wajar ya kalau kita lemes gitu kan badannya. Tapi juga ada beberapa orang yang mereka itu sering banget ngerasa gampang capek, ngerasa lemes juga, padahal mereka nggak banyak aktivitas. Nah, itu kemungkinan apa penyebabnya, dok?
7: Ya, jadi terkadang kalau dia atau orang tersebut meskipun aktivitas fisiknya tidak terlalu banyak, tetapi mudah lelah, itu kita juga harus cari tahu penyebabnya apa ya. Misal pasien tersebut ternyata, ternyata kalau kita selidiki, ternyata pasien ini memiliki riwayat kencing manis. Nah, gitu. Oh, ternyata pasien ini obesitas. Nah, itu jadi kondisi penyerta yang ada di pasien itu juga sangat mempengaruhi, Mbak. Seperti itu. Jadi kita juga harus cari tahu kira-kira, atau kita telusuri lagi kira-kira penyebabnya apa orang ini tersebut mudah lelah. Itu.
5: Wah, ternyata ada penyakit-penyakit yang mungkin kita nggak sadari ya, dok. Betul. Ya. Tapi ternyata itu bisa menunjukkan tanda-tandanya lewat lemas dan juga gampang capek itu tadi.
7: Iya.
5: Nah, terus juga biasanya nih, dok, kayak teman-teman kan juga sering banget bilang ya, kalau aku di rumah itu HP-an terus, habis itu nonton film berjam-jam, maraton. Nah, itu lebih gampang capek dibandingkan dengan bekerja. Nah, itu kenapa, dok? Kita nggak ngapa-ngapain, maksudnya cuma di kasur rebahan aja kok jadi lebih gampang capek dibandingkan dengan aktivitas begitu. Ya,
7: jadi screen time itu sebenarnya juga membuat kita lebih capek malah ya daripada kita bekerja fisik. Karena saat kita screen time atau nonton Netflix dan sebagainya itu fokusnya meskipun kita hanya nonton, tapi fokusnya itu fokus penuh, Mbak, ya, full fokus. Jadi kita nonton atau screen time tidak kerasa 2 jam, 3 jam itu ngerasanya akan lebih capek seluruh badan, seluruh fisik daripada bekerja fisik ya. Jadi ya karena fokusnya itu terlalu tinggi sehingga badan itu terasa lebih lelah. Oleh karena itu kenapa saat orang sedang ingin tidur itu dihimbau untuk tidak screen time. Jadi kalau sudah di kasur, di kamar tidur, baiklah segeralah untuk tidur, seperti itu. Jadi supaya tidak mengganggu jam tidurnya orang tersebut.
5: Oke, okay. Jadi meskipun kelihatan fisiknya nggak ngapa-ngapain, tapi secara nggak sadar otak kita bekerja begitu ya dok ya. Ya?
7: Apalagi dengan paparan apa yang kita tonton itu terkadang juga membuat mood kita itu semakin tidak bagus. Mm-mm. Nah, contoh iya kalau kita yang tonton itu sesuatu hal yang positif ya. Terkadang kita scrolling ternyata hal tersebut bisa membuat mood kita kurang baik. Nah, itu bisa menyebabkan kita juga bisa stres. Nah, kalau sudah stres bisa menyebabkan daya tahan tubuh kita juga menurun.
5: Oke, jadi ya lebih baik kita beraktivitas fisik biar ya tubuh kita gerak juga ya dok. Itu kan semakin bagus dibandingkan dengan kita cuma rebahan aja dengan fokus yang tinggi ya, begitu. Betul.
7: Jadi kita juga harus bisa memanage waktu ya, kapan kita harus bekerja, kapan kita mungkin ada waktu istirahat untuk screen time dan juga waktu untuk istirahat.
5: Oke, siap. Nah, ini kan ngomongin juga soal badan lemas ya, Dok ya. Ada enggak sih perbedaan kayak badan lemas yang memang ya karena kita capek, terus badan lemas yang itu berbahaya untuk kita dan juga wajib segera diperiksakan?
7: Iya. Jadi badan lemas sendiri itu adalah suatu warning dari tubuh kita ya, bahwa tubuh kita ini sedang ada sesuatu. Nah, yang paling mudah adalah saat kita badan kita merasa lemas adalah kurang istirahat. Nah, saat badan kita sudah merasa lemas, maka kita cukupkan istirahat kita. Mungkin kemarin kita habis begadang, atau mungkin kita jam kerjanya kita habis panjang, atau mungkin habis ujian ya, nggak tidur. Terus okelah, kita cukupkan istirahat kita setelah ujian. Tetapi setelah kita cukupkan istirahat kita, badan kita kok masih merasa lemas. Nah, berarti ada sesuatu hal yang lain. Seperti itu, padahal stres juga sudah di manage, makan juga sudah kita perbaiki, ternyata lemas ini masih berkepanjangan. Nah, oleh karena itu kita butuh adanya pemeriksaan-pemeriksaan khusus. Nah, kalau sudah seperti itu, baiknya kita segera ke dokter untuk mengetahui kira-kira saya kok mudah lemasnya ini karena apa sih. Nah gitu, jadi butuh pemeriksaan-pemeriksaan lebih lanjut.
5: Oke, berarti kalau misalkan masih ngerasa capek padahal udah nerapin semua pola hidup yang sehat gitu kan dok ya, makan udah, istirahat sudah udah, stres juga udah, tapi kalau masih ada itu yang jadi perhatian untuk segera check up ke dokter tentunya. Nah, terus dok, tadi kan kita juga masih belum bahas yang olahraga ya dok ya. Nah, kalau olahraga sendiri itu ada nggak sih kayak jenis-jenis olahraga yang efektif untuk menjaga imunitas kita?
7: Ya, jadi olahraga itu harus disesuaikan dengan kondisi tubuh kita ya. Nah, kalau misal dewasa muda, lalu berat badan kita ideal, kita bisa melakukan olahraga apapun, bisa berlari, running, atau bersepeda, berenang, olahraga-olahraga ekstrim yang lain pun bisa untuk dewasa muda dengan tubuh-tubuh kita yang sudah ideal. Tetapi pada orang-orang yang berat badannya kurang ideal, misal berat badan berlebih dan sebagainya, niatnya kita ingin sehat, tapi justru malah mencederai tubuh kita sendiri. Contoh, pasien dengan obesitas, kita paksakan untuk berlari, long run, bahkan half marathon. Nah, itu malah memperparah kondisi tubuh kita, tulang-tulang kita mengangkat ya, atau mengangkut berat yang tidak sesuai. Nah, itu bisa mencederai tulang-tulang kita. Nah, kalau dengan kondisi berat badan yang berlebih seperti itu, amannya adalah olahraganya adalah sepeda statis atau berenang seperti itu. Lansia-lansia juga dengan kondisi tulang, biasanya kan dengan usia lansia itu kondisi tulang sudah berkurang ya, sudah kropos dan sebagainya, komposisi tulangnya juga sudah berkurang. Olahraga yang aman untuk orang tersebut adalah dengan berenang yang paling aman, dan juga sepeda statis.
5: Oke, berarti kembali lagi disesuaikan dengan kondisi, umurnya, kondisi tubuhnya juga dan lain sebagainya ya dok ya. Jadi kayak nggak asal olahraga semua diterabas, tiba-tiba cedera kan juga
7: malah memperbahayakan kondisinya.
5: Nah, betul banget. Nah, terus kalau durasi olahraganya sendiri dok, untuk seminggu itu dianjurkan berapa kali sehari atau berapa jam gitu totalnya?
7: Ya, jadi kalau seminggu itu yang direkomendasikan ada 3-5 kali dalam seminggu. Untuk durasinya ya kurang lebih sekitar 30-45 menit itu yang direkomendasikan.
5: Oke.
7: Olahraganya itu tadi disesuaikan dengan kondisi kita.
5: Nah, terus selain olahraga ya dok ya, kadang-kadang orang-orang itu kayak orang yang sakit disuruh untuk berjemur di bawah sinar matahari biar dia itu hilang virusnya katanya. Nah, apakah berjemur pagi hari itu juga efektif untuk menjaga imunitas kita sehari-harinya?
7: Ya, jadi berjemur itu sinar matahari yang baik kan memang sinar matahari yang pagi ya. Nah, itu tinggi akan vitamin D. Nah, itu bisa membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Cuman sebenarnya untuk meningkatkan daya tahan

0: sebagainya. Terus ada juga tuh orang-orang yang mencukupi nutrisinya dengan minum suplemen kayak vitamin-vitamin gitu. Nah, apakah itu semua orang perlu mengonsumsi vitamin tambahan, Dok?
1: Ya, jadi untuk suplemen atau vitamin tambahan itu sifatnya itu anjuran saja. Jadi tidak, sifatnya tidak wajib ya. Itu hanya suportif, terapi suportif. Jadi yang paling utama itu tadi kecukupan dari nutrisi, pola makan yang baik, tidak ngawur apa yang dimakan gitu. Sebenarnya gizi lemak. Lemak itu orang-orang berpikir, oh lemak ini kita harus hindari gitu. Iya. Harus 0%. Padahal enggak seperti itu. Lemak sendiri itu juga butuh di tubuh kita. Gitu. Jadi makan makanan yang mengandung lemak itu dibutuhkan asal persentasinya itu cukup. Seperti itu. Jadi untuk terkait vitamin-vitamin tambahan itu diperbolehkan, tapi sifatnya tidak wajib.
0: Oke, berarti tergantung juga kondisi tubuhnya ya, Dok ya. Mungkin ada orang-orang yang gak suka sayur, terus akhirnya dia mensupport itu dengan minum vitamin juga bisa gitu ya, Dok ya.
1: Bisa, cuman yang paling utama adalah makan sayur itu sendiri ya, Mbak. Karena terkadang jumlah vitamin yang ada di suplemen itu tidak cukup dengan jumlah sayur yang murni, seperti itu.
0: Oke, nah lengkap banget ya bahasan kita pagi hari ini. Dari mulai mengelola stres, nutrisi, olahraga, semuanya udah disampaikan sama Dr. Yuda. Nah, Dok, di pagi hari ini juga ada yang bergabung barengan sama kita nih. Nanyain soal apakah kopi berpengaruh terhadap imunitas. Nah, gimana tuh, Dok?
1: Kopi ya? Oke, iya. Kopi ini salah satu ini ya, kebiasaan baru untuk orang-orang sekarang ya, Mbak ya.
0: Betul.
1: Jadi kopak gitu ya, kopi pagi itu bisa menyebabkan, sebenarnya bisa kopi itu bisa meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh, karena kopi sendiri itu selain mengandung kafein itu juga mengandung polifenol, di mana itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Cuman kopi itu tidak serta merta, wah dengan minum kopi daya tahan tubuh kita semakin meningkat, tidak seperti itu juga. Tetapi itu hanya faktor untuk apa ya? Hanya faktor pembantu saja ya, gitu. Yeah. Jadi yang paling utama, yang poin-poin yang tadi kita bahas tadi, dan yang paling penting, kopi ini bisa meningkatkan mood kita dalam bekerja. Itu yang paling penting ya. Jadi dengan mood kita baik, bekerja kita baik, kita juga bisa terhindar dari stres, seperti itu.
0: Oke, berarti berpengaruh juga ya, Dok ya, terhadap imunitas. Iya. Nah, terakhir nih, Dokter, sebelum kita tutup pagi hari ini, mungkin ada yang mau disampaikan oleh Dokter Yuda terkait mungkin tips atau yang lainnya atau himbauan juga boleh sama seluruh warga Lamongan agar bisa menjaga kesehatan. Silahkan, Dokter.
1: Ya, baik. Terima kasih. Untuk tips terkait teman-teman supaya bisa terhindar atau bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Meskipun saat ini kondisi cuaca tidak membaik atau cuacanya sering berubah, baik panas atau sering hujan tiba-tiba. Nah, meskipun teman-teman selalu sibuk, selalu aktif dalam bekerja, tetapi teman-teman juga harus bisa memanage waktu untuk kapan harus bekerja, kapan juga harus istirahat, dan kapan juga harus bermain. Seperti itu, semuanya itu harus seimbang. Karena apa? Karena apabila semua itu seimbang, kita bisa terhindar dari stres, kita juga bisa selalu sehat, seperti itu.
0: Oke, terima kasih Dokter Yuda atas insight-nya di pagi hari ini ya, ngomongin soal imunitas ya. Terus juga dikasih tips agar kita semuanya bisa selalu sehat dan juga selalu bertenaga setiap harinya. Amin. Dan juga sobat, kita akan ketemu lagi ya di Bincang Sehat berikutnya, masih barengan sama aku Rinda, dan sampai jumpa.
2: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
4: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.

0: Prawa Suara.
1: News, hits, and information. Prawa Suara.
2: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru. Di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
3: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
4: Dalam lawatan selama dua hari di China, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
5: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
2: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara blok barat dan blok timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi infrastruktur dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Brawa Suara.
1: Music Hits and Information. Brawa Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information Suara Brawa Suara. Selamat siang barengan sama Marinda lagi tentunya di Spill siaran paling chill. Nah, kalau biasanya Rinda menemani kamu di cuap-cuap pagi ya sob ya, tapi kali ini berbeda. Rinda geser menemani kamu di siang hari dari jam 11 ini sampai dengan jam 2 siang nanti ya sob ya. Tentunya dengan berbagai macam informasi yang udah Rinda siapin dan juga lagu-lagu hits yang bisa menemani segala aktivitas kamu di siang hari ini. Jadi untuk kamu yang mau join, mau gabung, boleh banget. Barangkali kamu lagi on the way kemanapun itu ya sob ya, siang hari ini boleh kamu kabarin soal informasi lalu lintasnya, atau bahkan informasi cuaca juga monggo banget ya sob ya. Atau mungkin ada kejadian-kejadian luar biasa yang ada di sekitar kamu, itu pun juga boleh banget kalau kamu mau infoin ke Linda di siang hari ini. Langsung aja merapat ya sob ya di nomor WA 081-2302-1039. Atau kamu juga boleh kalau mau komen-komen di audio visual aplikasi Xspace Radio. Yeah.

0: Suara.
1: Music event information Promes Suara.
2: Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
3: Baik sobat, kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Senin 15 Juni 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Resmi bertahan, Coach Bima Sakti bertekad kembalikan karakter Persela Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Rinda.
4: Baik, terima kasih sobat. Manajemen Persela Lamongan resmi mengamankan Bima Sakti Tukiman untuk tetap menahkodai skuad Laskar Joko Tingkir pada kompetisi musim 2026-2027. Keputusan perpanjangan kontrak ini diambil setelah pelatih kelahiran Balikpapan tersebut dinilai berhasil membawa Persela bangkit dari situasi sulit dan selamat dari jurang degradasi pada musim lalu. Kepastian bertahannya Bima Sakti sekaligus menepis berbagai rumor kepindahannya. Bima Sakti mengakui bahwa dirinya sempat mendapat godaan dan tawaran dari beberapa klub lain. Namun, ia memilih untuk tetap memprioritaskan Persela Lamongan. Alasan utamanya adalah karena ia merasa sudah sangat memahami karakter bermain tim kebanggaan warga Lamongan ini, serta melihat keseriusan manajemen dalam membangun fondasi skuad yang solid untuk musim depan. Terkait perpanjangan kontraknya dan misi untuk mengembalikan marwah Laskar Joko Tingkir, Coach Bima Sakti menegaskan tekadnya untuk membangkitkan kembali mentalitas khas yang ditakuti oleh lawan.
5: Ya, pertama saya alhamdulillah bersyukur tahun ini kita bisa membangun sejak awal tim. Jadi kita mencari pemain yang punya kriteria, terutama ya saya akan mengkombain Persela ini kan punya ciri khas. Saya bersyukur dapat support dari manajemen untuk mencari pemain dari mulai kiper sampai depan, dari mulai asing, kemudian staf pelatih juga, kemudian official juga semua dipercayakan kepada saya. Kita harus kembalikan karakter Persela yang sesungguhnya, yang selama ini waktu zaman saya main dulu mas, itu ya kita kalau sudah ke Persela Lamongan itu udah kesannya itu udah kalah aja gitu, karena dukungan supporter, kemudian cara bermain mereka tuh ya keras, ngeyel, nggak mau kalah, kemudian pantang menyerah. Mungkin itu yang akan kita tampilkan lagi.
4: Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
3: Rinda, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Masih dari Lamongan, sobat. Polisi bongkar makam wanita di Jombang akibat dugaan penganiayaan maut oleh kakak kandung. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
6: Baik, terima kasih. Aparat kepolisian dari Polsek Peterongan membongkar makam seorang perempuan bernama Koiriah alias Puji di tempat pemakaman umum Dusun Pajaran Desa Peterongan, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang pada Minggu 14 Juni 2026. Langkah ekshumasi ini diambil setelah petugas menerima laporan warga dan menemukan indikasi kuat adanya tindakan penganiayaan berat sebelum korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Sebelumnya, jasad wanita tersebut dievakuasi dari dalam kamar mandi rumah kosnya di Desa Jogoroto, Kecamatan Jogoroto pada Jumat siang 12 Juni 2026 sekitar pukul 11.30 WIB. Kematian korban awalnya diklaim oleh kakak kandungnya yang berinisial S sebagai kecelakaan murni akibat terpleset saat mandi, sehingga pihak keluarga langsung memakamkan jenazah tanpa melaporkan insiden tersebut ke polsek setempat.
7: Untuk TKP di Jogoroto itu, mereka dikatakan jatuh di kamar mandi dan selanjutnya tidak ada konfirmasi atau langsung dari pihak keluarga mengadakan pemakaman aja. Nah itu masih kita dalami ya, untuk ada penolakan untuk waktu di lokasi
6: Alibi kecelakaan tersebut akhirnya diragukan setelah warga yang membantu menggotong jenazah menemukan sejumlah kejanggalan pada kondisi fisik korban. Kecurigaan masyarakat semakin menguat karena sekitar pukul 10 WIB atau 1.5 jam sebelum korban ditemukan tewas, para tetangga kos sempat mendengar suara korban yang berteriak minta ampun akibat mengalami aksi kekerasan fisik di dalam kamarnya. Kapolsek Peterongan AKP Solihin Budi Santosa menegaskan bahwa proses otopsi dan pemeriksaan medis forensik ini sengaja dilakukan dengan melibatkan tim ahli dari Rumah Sakit Bhayangkara Kediri guna melengkapi bukti terjadinya tindak pidana, meskipun langkah hukum tegas ini sempat mendapatkan penolakan dari pihak keluarga korban. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
3: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju Magetan. Pelaku UMKM pilih cara berbeda bertahan di tengah kenaikan harga bahan baku. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi FM Magetan, Adi Mas.
0: Baik, terima kasih. Sebab kenaikan harga bahan baku dan kebutuhan produksi memaksa pelaku UMKM di Magetan mengambil langkah berbeda untuk mempertahankan usahanya. Wahyu, pengusaha kerupuk rambak, memilih memangkas keuntungan. Ia mengaku kenaikan harga plastik, minyak goreng, dan gas telah meningkatkan biaya produksi. Namun hingga saat ini ia memilih mempertahankan harga jual produknya. Menurut Wahyu, langkah tersebut diambil agar pelanggan tidak berkurang.
8: Ini memang agak kaget juga dengan kenaikan harga, terutama plastik, ya kan plastik, terus minyak, minyak itu juga mahal sekali, gas. Ya, jadi itu apa yang kita butuhkan semuanya itu kebetulan mahal. Tapi kami tetap masih bertahan dengan harga lama. Ya, kalau katakanlah dulu laba agak banyak, nah sekarang laba berkurang, tapi insya Allah masih bisa.
9: Jadi untung
8: ya seperti itu. Daripada kita menaikkan harga, kita takutnya kalau menaikkan harga nanti malah konsumen berkurang.
0: Berbeda dengan Wahyu, Sarmini, seorang pengrajin sendal dan sepatu kulit yang telah menjalankan usaha selama 35 tahun, justru terpaksa menaikkan harga jual. Penurunan penjualan hingga sekitar 50% serta kenaikan harga bahan baku membuat penyesuaian harga tidak bisa dihindari.
10: Tahun-tahun ini sekarang agak mengurang sekali, pedagang-pedagang semuanya mengeluh karena kalahnya sama itu online.
0: Oh gitu.
10: Dulu rame saya, sekarang agak mengurang sekali.
0: Kalau pengurangan berapa persen, Bu?
10: Ya ada separuh persen,
0: Bu. 50% ada ya?
10: Iya, ya. Bahan semuanya naik, Bu. Semuanya naik.
0: Meski menempuh cara berbeda, keduanya memilih harapan yang sama, yakni mempertahankan usaha agar tetap bertahan di tengah tekanan ekonomi dan penurunan daya beli masyarakat. Wahyu bahkan mengaku khawatir kenaikan harga kebutuhan pokok akan semakin menggerus keuntungan usaha mereka. Namun bagi keduanya, yang terpenting saat ini adalah menjaga usaha tetap hidup dan roda ekonomi keluarga terus berputar. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora Seva melaporkan, kita kembali ke studio.
3: Adima Sukoco, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Dari Magetan, kita menuju Ngawi. Terjebak saat kebakaran, lansia di Ngawi meninggal di dalam rumah yang terbakar. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
11: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kebakaran hebat melanda sebuah rumah warga di Desa Jambangan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi pada Kamis malam. Dalam peristiwa itu, seorang lansia pemilik rumah ditemukan meninggal dunia setelah diduga tidak sempat menyelamatkan diri saat api melalap bangunan. Rumah yang terbakar diketahui milik Sriyono, 88 tahun. Sebagian besar bangunan terbuat dari kayu sehingga kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan hampir seluruh bagian rumah. Rekaman video amatir warga menunjukkan api berkobar cukup besar dan menerangi area sekitar saat kejadian berlangsung. Dalam proses evakuasi, Sriyono ditemukan meninggal dunia di dalam kamar tidurnya. Korban diduga terjebak dan tidak sempat keluar saat api membesar. Sementara itu, istrinya Minuk Sri Suwarti, 68 tahun, berhasil selamat karena saat kejadian sedang berada di luar rumah. Salah seorang warga Tri Wahyudi mengatakan warga langsung berupaya membantu begitu mengetahui adanya kebakaran. Warga menduga kebakaran dipicu oleh obat nyamuk bakar yang menyambar kasur di dalam kamar. Namun dugaan tersebut masih menunggu hasil penyelidikan resmi dari pihak kepolisian. Kapolsek Baron AKP Nur Haris menyatakan pihaknya telah melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran.
12: Oke, masih dilaksanakan dari Polres Ngawi dan Polsek Baron untuk korban atas nama Sriyono usia kurang lebih 86 tahun. Korban sendiri dengan istrinya di rumah. Dan untuk penyebab kebakaran masih pendalaman lebih lanjut, masih penyelidikan. Untuk informasi lengkapnya kami sampaikan kemudian.
13: Saat kebakaran itu istrinya kemana, Komandan?
12: Istrinya masih keluar ke warung. Namun nggih, cekap
13: nggih. Kondisi korban sendiri sudah angus, Komandan?
12: Sudah meninggal.
13: Jenazah selanjutnya dibawa ke
12: mana? Dibawa ke rumah sakit.
13: Nah, Surat Pengawi ya.
12: Siap.
13: Meninggal di ruang mana, Komandan? Meninggalnya?
14: Di kamar atau di ruang tamu?
12: Di ruang kamar.
11: Setelah proses evakuasi selesai, jenazah Sriyono dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Suroto Ngawi untuk keperluan visum. Hingga kini polisi masih terus menyelidiki penyebab kebakaran yang menewaskan lansia tersebut.
15: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Nanda bersama tim redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.
2: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Kamu pernah kepikiran gak sih gimana caranya skincare atau make up yang kamu pakai itu bisa aman di kulit? Nah, daripada cuma jadi pengguna, kenapa gak sekalian jadi ahlinya? Yuk kenalan sama D3 Teknologi Industri Farmasi dan Pangan atau D3 Analisis Farmasi dan Makanan Ana Farma di IK Bakti Wiyata Kediri. Di sini, kamu bakal belajar seru banget ngulik dunia kosmetik dari dalam. Mulai dari bikin skincare, make up, sampai kosmetik medis juga ada loh. Gak cuma teori doang, kamu juga bakal praktek langsung dan pastinya sesuai sama kebutuhan industri sekarang. Asiknya lagi, IKA Bakti Wiyata juga kerjasama dengan banyak industri kosmetik dan farmasi. Jadi peluang kerjamu nanti aman banget. Mau kerja di industri kosmetik? Bisa. Di klinik kecantikan? Bisa. Di lab? Bisa banget. Atau malah bikin brand sendiri? Gasken. Yuk daftar sekarang di www.pmb.iika.ac.id atau langsung ke kampus IKA Bakta Kediri di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65. Info lengkap hubungi 0857 1717 1735. Spesial buat kamu, potongan formulir 50% pakai kode BW Prameswara dan beasiswa hingga 100% sampai lulus. Mau tunggu SNBT dulu? Santai aja, ada jaminan uang kembali 100% kalau kamu diterima. IKA Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
0: 103,9 Prameswara FM.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare.
0: Prameswara 103,9 FM.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
0: CCTV On, pantau dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information, Tuhan Terima Suara. Masih barengan sama Linda di Spill, siaran paling chill tentunya di hari Senin ini. Nah, Sobat Terima Suara, Linda mau ngajak kamu ya untuk ngelihat bagaimana situasi lalu lintas yang ada di Lamongan siang hari ini. Biar kamu kalau mau pergi kemanapun itu nggak worry ya, Sob ya, soal kondisi dan situasinya. Langsung aja dari tengah kota, yaitu dari Tugu Bandeng Lele Lamongan, yang siang hari ini terpantau lancar banget ya, Sob ya, baik itu kamu yang menuju arah Lamongan Rejo maupun sebaliknya, mau ke arah timur, arah barat juga oke banget di siang hari ini. Tapi ini tidak agak salfok ya, karena siang hari di tengah kota kok kayaknya hawa-hawanya itu agak berawan gitu ya, Sob ya. Ini apakah di CCTV aja atau kamu warga Lamongan juga merasakan kalau siang hari ini cuacanya lagi berawan? Nah, boleh banget tuh ya kamu kabarin ke Linda lewat WA-nya Prameswara. Terus selanjutnya, Linda ngajak kamu juga nih untuk mantau situasi yang ada di Jalan Nasional, tepatnya di area Tugu Adipura Lamongan ya, Sob ya. Dan di sini siang hari terpantau lancar juga untuk lalu lintas ke semua arah, baik itu arah menuju Surabaya, arah menuju Gresik, atau bahkan yang masuk ke Lamongan. Ketiga-tiganya sama-sama oke banget dan juga sama-sama lancarnya. Dan di siang hari ini gak ada tanda-tanda kepadatan lalu lintas sama sekali, meskipun ini hari Senin begitu ya, Sob ya. Jadi untuk kamu masih lancar, masih oke juga untuk beraktivitas kemanapun itu. Nah, untuk spot lainnya nanti bakal Linda kembali lagi, Sobat. Jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.
0: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
3: Wahoo.

0: Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat Trenas Suara, bareng lagi sama Rinda di Spill, siaran paling chill siang hari ini, spesial Senin ya sob ya. Dan Rinda mau ngomongin soal polisi belakangan ini atau Polres Lamongan, itu lagi gencar-gencarnya ya sob ya untuk melakukan razia atau patroli begitu. Dan juga kemarin hari Sabtu itu baru aja mereka melakukan patroli yang ada di beberapa titik, seperti yang ada di daerah Lamongan, terus juga di Pasar Babat, terus di Jalan Raya Babat Jombang, di Terminal ASDP Paciran, Terminal Ngimbang, dan juga Jalan Raya Karanggeneng Sukodadi. Dan gak lupa juga melakukan razia di area JLU ya sob ya, atau di jalur lingkar utara dekat. Nah, terus untuk hasil dari razia yang baru aja dilaksanakan kemarin hari Sabtu, itu di Polres Lamongan mengamankan banyak banget kendaraan. Ada sekitar 85 kendaraan yang ditilang karena mereka menggunakan knalpot brong ya sob ya. Yang memang untuk knalpot brong ini sendiri itu memekakkan telinga sekali dan juga mengganggu kenyamanan warga. Makanya kenapa banyak banget razia itu memfokuskan pada knalpot brong begitu ya. Jadi untuk kamu yang gak mau sepedanya diamankan sama Pak Polisi, lebih baik sekarang diganti aja menjadi sepeda dengan standar yang pabrikan ya sob ya. Selain lebih aman, juga gak mengganggu aktivitas warga yang ada di sekitar kamu tentunya. Nah, untuk info lainnya masih barengan sama Rinda sob, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh? Teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport
0: 103,9 Brahma Suara FM. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
7: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya, terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang
9: Baby
7: ya?
9: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare
0: Brahma Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
10: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru, di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
11: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
12: Dalam lawatan selama 2 hari di Cina, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
13: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
10: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara Blok Barat dan Blok Timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu

0: Mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi, infrastruktur, dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan resmi mengumumkan rencana evaluasi menyeluruh terhadap sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB jalur zonasi. Evaluasi ini dilakukan menyusul banyaknya keluhan dari masyarakat terkait pemerataan fasilitas sekolah di berbagai daerah yang dinilai belum maksimal. Menteri Pendidikan menyatakan bahwa tim khusus telah dibentuk untuk mengkaji ulang radius zonasi dan memperketat pengawasan terhadap verifikasi domisili calon siswa. Kebijakan hasil evaluasi ini ditargetkan rampung pada akhir tahun, sehingga dapat langsung diimplementasikan pada tahun ajaran baru mendatang. Pemerintah menegaskan, tujuan utama sistem ini tetap untuk menghapus stigma sekolah favorit, namun dengan pendekatan yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Demikian Pramesh.

0: Paris News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Brava Suara.
2: Music hits and information. Brava Suara.
1: 103,9 FM. Music hits and information.

0: Brebes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Oke, sahabat Rana Suara, masih barengan sama Rinda tentunya di Spill, siaran paling chill. Nah, sob, sekarang kan memang lagi terselenggara ya pesta bola terbesar di dunia. Dan juga kali ini Rinda mau update soal informasi skor yang baru aja ada laga berlangsung di pagi hari tadi alias dini hari begitu ya. Dimana ada Curaçao ini terbantai habis-habisan oleh Jerman ya sob ya, dengan skor 7-1. Terus selain itu juga ada pertandingan antara Belanda melawan Jepang yang berakhir dengan skor 2-2. Nah, selain itu juga Rinda baru aja terupdate pertandingan dari Pantai Gading melawan Ekuador ya sob ya, dimana untuk pertandingan keduanya itu yang memenangkan adalah Pantai Gading dan juga dengan kemenangan yang tipis banget sob, yaitu dengan skor 1-0. Dan juga ini merupakan 3 pertandingan itu masuk ke dalam laga grup E Piala Dunia yang baru aja digelar di Philadelphia Stadium Amerika Serikat di hari Senin dini hari tadi. Dan setelah ini nanti bakal Rinda spill juga ya sob ya, untuk update pertandingan sepak bola terbesar di dunia. Jadi untuk kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: Kita ikuti lintas informasi Promisnet.
1: Baik sobat, kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promisnet edisi Senin 15 Juni 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Resmi bertahan, Coach Bima Sakti bertekad kembalikan karakter Persela Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Rinda.
2: Baik, terima kasih sobat. Manajemen Persela Lamongan resmi mengamankan Bima Sakti Tukiman untuk tetap menahkodai skuad Laskar Joko Tingkir pada kompetisi musim 2026-2027. Keputusan perpanjangan kontrak ini diambil setelah pelatih kelahiran Balikpapan tersebut dinilai berhasil membawa Persela bangkit dari situasi sulit dan selamat dari jurang degradasi pada musim lalu. Kepastian bertahannya Bima Sakti sekaligus menepis berbagai rumor kepindahannya. Bima Sakti mengakui bahwa dirinya sempat mendapat godaan dan tawaran dari beberapa klub lain. Namun, ia memilih untuk tetap memprioritaskan Persela Lamongan. Alasan utamanya adalah karena ia merasa sudah sangat memahami karakter bermain tim kebanggaan warga Lamongan ini, serta melihat keseriusan manajemen dalam membangun fondasi skuad yang solid untuk musim depan. Terkait perpanjangan kontraknya dan misi untuk mengembalikan marwah Laskar Joko Tingkir, Coach Bima Sakti menegaskan tekadnya untuk membangkitkan kembali mentalitas khas yang ditakuti oleh lawan.
3: Ya, pertama saya alhamdulillah bersyukur tahun ini kita bisa membangun sejak awal tim. Jadi kita mencari pemain yang punya kriteria, terutama ya saya akan mengkombain Persela ini kan punya ciri khas. Saya bersyukur dapat support dari manajemen untuk mencari pemain dari mulai kiper sampai depan, dari mulai asing, kemudian staf pelatih juga, kemudian official juga semua dipercayakan kepada saya. Kita harus kembalikan karakter Persela yang sesungguhnya, yang selama ini waktu zaman saya main dulu mas itu ya kita kalau sudah ke Persela Lamongan itu udah kesannya itu udah kalah aja gitu, karena dukungan supporter, kemudian cara bermain mereka tuh ya keras, ngeyel, nggak mau kalah, kemudian pantang menyerah. Mungkin itu yang akan kita tampilkan lagi.
2: Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
1: Rinda, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Masih dari Lamongan, sobat. Polisi bongkar makam wanita di Jombang akibat dugaan penganiayaan maut oleh kakak kandung. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
4: Baik, terima kasih. Aparat kepolisian dari Polsek Peterongan membongkar makam seorang perempuan bernama Koiriah alias Puji di tempat pemakaman umum Dusun Pajaran Desa Peterongan, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang pada Minggu 14 Juni 2026. Langkah ekshumasi ini diambil setelah petugas menerima laporan warga dan menemukan indikasi kuat adanya tindakan penganiayaan berat sebelum korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Sebelumnya, jasad wanita tersebut dievakuasi dari dalam kamar mandi rumah kosnya di Desa Jogoroto, Kecamatan Jogoroto pada Jumat siang 12 Juni 2026 sekitar pukul 11.30 WIB. Kematian korban awalnya diklaim oleh kakak kandungnya yang berinisial S sebagai kecelakaan murni akibat terpleset saat mandi, sehingga pihak keluarga langsung memakamkan jenazah tanpa melaporkan insiden tersebut ke polsek setempat.
5: Untuk TKP di Jogoroto itu, mereka dikatakan jatuh di kamar mandi dan selanjutnya tidak ada konfirmasi atau langsung dari pihak keluarga mengadakan pemakaman aja. Nah itu masih kita dalami ya, untuk ada penolakan untuk waktu di lokasi.
4: Alibi kecelakaan tersebut akhirnya diragukan setelah warga yang membantu menggotong jenazah menemukan sejumlah kejanggalan pada kondisi fisik korban. Kecurigaan masyarakat semakin menguat karena sekitar pukul 10 WIB atau 1,5 jam sebelum korban ditemukan tewas, para tetangga kos sempat mendengar suara korban yang berteriak minta ampun akibat mengalami aksi kekerasan fisik di dalam kamarnya. Kapolsek Peterongan AKP Solihin Budi Santosa menegaskan bahwa proses otopsi dan pemeriksaan medis forensik ini sengaja dilakukan dengan melibatkan tim ahli dari Rumah Sakit Bhayangkara Kediri guna melengkapi bukti terjadinya tindak pidana, meskipun langkah hukum tegas ini sempat mendapatkan penolakan dari pihak keluarga korban. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju Magetan. Pelaku UMKM pilih cara berbeda bertahan di tengah kenaikan harga bahan baku. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi FM Magetan, Adi Mas.
6: Baik, terima kasih. Sobat, kenaikan harga bahan baku dan kebutuhan produksi memaksa pelaku UMKM di Magetan mengambil langkah berbeda untuk mempertahankan usahanya. Wahyu, pengusaha kerupuk rambak, memilih memangkas keuntungan. Ia mengaku kenaikan harga plastik, minyak goreng, dan gas telah meningkatkan biaya produksi. Namun hingga saat ini ia memilih mempertahankan harga jual produknya. Menurut Wahyu, langkah tersebut diambil agar pelanggan tidak berkurang.
7: Ini memang agak kenaikan harga, terutama plastik, ya kan plastik, terusnya juga itu juga mahal sekali, gas. Ya, jadi itu apa yang kita butuhkan semuanya itu kebetulan mahal. Tapi kami tetap masih bertahan dengan harga lama. Ya, katakanlah dulu apa agak banyak, nah sekarang apa berkurang. Tapi insya Allah masih bisa gitu. Ya seperti itu. Daripada kita menaikkan harga, kita takutnya kalau menaikkan harga nanti malah konsumen berkurang gitu.
6: Berbeda dengan Wahyu, Sarmini, seorang pengrajin sendal dan sepatu kulit yang telah menjalankan usaha selama 35 tahun, justru terpaksa menaikkan harga jual. Penurunan penjualan hingga sekitar 50% serta kenaikan harga bahan baku membuat penyesuaian harga tidak bisa dihindari.
8: Tahun-tahun ini sekarang agak mengurang sekali, pedagang-pedagang semuanya mengeluh karena kalahnya sama itu online.
6: Oh gitu.
8: Dulu rame saya, sekarang agak mengurang sekali.
6: Kalau pengurangan berapa persen, Bu?
8: Ya ada separuh persen.
6: Oh, 50% ada ya?
8: Iya, ada. Bahan semuanya naik, Bu. Semuanya naik.
6: Meski menempuh cara berbeda, keduanya memilih harapan yang sama, yakni mempertahankan usaha agar tetap bertahan di tengah tekanan ekonomi dan penurunan daya beli masyarakat. Wahyu bahkan mengaku khawatir kenaikan harga kebutuhan pokok akan semakin menggerus keuntungan usaha mereka. Namun bagi keduanya, yang terpenting saat ini adalah menjaga usaha tetap hidup dan roda ekonomi keluarga terus berputar. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora Seva melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adima Sukoco, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Dari Magetan, kita menuju Ngawi. Terjebak saat kebakaran, lansia di Ngawi meninggal di dalam rumah yang terbakar. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
9: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kebakaran hebat melanda sebuah rumah warga di Desa Jambangan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi pada Kamis malam. Dalam peristiwa itu, seorang lansia pemilik rumah ditemukan meninggal dunia setelah diduga tidak sempat menyelamatkan diri saat api melalap bangunan. Rumah yang terbakar diketahui milik Sriyono, 88 tahun. Sebagian besar bangunan terbuat dari kayu sehingga kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan hampir seluruh bagian rumah. Rekaman video amatir warga menunjukkan api berkobar cukup besar dan menerangi area sekitar saat kejadian berlangsung. Dalam proses evakuasi, Sriyono ditemukan meninggal dunia di dalam kamar tidurnya. Korban diduga terjebak dan tidak sempat keluar saat api membesar. Sementara itu, istrinya Minuk Sri Suwarti, 68 tahun, berhasil selamat karena saat kejadian sedang berada di luar rumah. Salah seorang warga Tri Wahyudi mengatakan warga langsung berupaya membantu begitu mengetahui adanya kebakaran. Warga menduga kebakaran dipicu oleh obat nyamuk bakar yang menyambar kasur di dalam kamar. Namun dugaan tersebut masih menunggu hasil penyelidikan resmi dari pihak kepolisian. Kapolsek Baron AKP Nur Haris menyatakan pihaknya telah melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran.
10: Oke, masih dilaksanakan dari Polres Ngawi dan Polsek Baron untuk korban atas nama Sriyono usia kurang lebih 86 tahun. Korban sendiri dengan istrinya di rumah. Dan untuk penyebab kebakaran masih pendalaman lebih lanjut, masih penyelidikan. Untuk informasi lengkapnya kami sampaikan kemudian.
11: Saat kebakaran itu istrinya kemana, Komar?
10: Istrinya masih keluar ke warung. Sampun nggih, cekap
11: nggih. Kondisi korban sendiri sudah angus, Komar?
10: Sudah meninggal.
11: Jenazah selanjutnya dibawa
10: ke rumah sakit.
11: Nah, Surotongawi ya.
10: Siap.
11: Meninggal di ruang mana, Tuan? Meninggalnya?
12: Di kamar atau di ruang tamu?
10: Di ruang kamar.
9: Setelah proses evakuasi selesai, jenazah Sriyono dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Suroto Ngawi untuk keperluan visum. Hingga kini polisi masih terus menyelidiki penyebab kebakaran yang menewaskan lansia tersebut.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Nanda bersama tim redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information, Surat Rame Suara, masih barengan sama Rinda di Spill alias siaran paling chill. Masih ngomongin juga soal pesta bola terbesar di dunia ya Sob ya. Mau ngomongin juga soal jadwal pertandingan yang bakal berlangsung di hari Selasa nanti. Karena untuk pertandingan pesta bola ini kan memang itu dini hari ya Sob ya untuk berlangsungnya. Dan nanti bakal ada 3 pertandingan yang berlangsung. Dimulai dari jam 2 pagi itu ada Belgia melawan Mesir dari grup G ya Sob ya. Terus juga ada Arab Saudi melawan Uruguay di grup H. Terus di jam 8 pagi ditutup dengan Iran melawan Selandia Baru. Ini juga pertemuan antara tim yang ada di grup G tentunya. Dan untuk kamu yang pengen lihat dan gak mau ketinggalan, jangan lupa set alarmnya ya Sob ya. Terus juga untuk kamu pantengin, jangan lupa juga mungkin bawa camilan dan lain sebagainya agar gak ngantuk ketika menonton pertandingannya. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, jangan kemana-mana, tetap di Spill alias siaran paling chill.

0: ける何かであることに楽しげるでした。アメージングフォームスディスティング Goodbye and good night。
1: 103.9 FM Brahma Suara.
2: Hai.
3: Hai. Eh, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong.
3: So Clean Eau de Parfum,
2: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai.
3: Hai. Eh, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: 103.9 FM Brahma Suara.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
8: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Brahma Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Brahma Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Brahma Suara 103.9 FM, Music Hits and Information.
9: 103.9 FM, Music Hits and Information. Soal Brahma Suara, Rinda baru aja ngelihat ya, ada kabar ternyata BPJS kita itu per bulannya tekor 2 triliun sob. Dan 2 triliun ini kan setara dengan 2 hari MBG begitu ya sob ya. Dan juga ini terancam gagal bayar di tahun depan kalau misalkan dari pemerintah masih belum ada aksi atau tindakan apapun. Soalnya kalau dirinci nih ya sob ya, ternyata untuk pengeluaran BPJS tiap bulannya itu lebih banyak dibandingkan dengan pemasukannya. Dan setiap harinya itu BPJS melakukan transaksi kesehatan dengan 2 juta transaksi. Terus untuk pembayarannya itu bisa 500 miliar per harinya. Jadi kalau kita hitung-hitung tuh ya, sebulannya sekitar 16 triliun dan persisnya ada di angka 16,5 triliun. Terus untuk iuran yang masuk setiap bulannya itu hanya sebesar 14 triliun. Jadi kalau dihitung tuh selisihnya atau defisitnya setiap bulan adalah 2 triliun rupiah. Nah ini untuk kamu ya sob ya yang nunggak-nunggak, ayo dilunasin BPJS-nya. Karena kalau nggak seperti itu, nantinya BPJS ini berpotensi gagal bayar di bulan Juli 2027 gitu ya. Meskipun sekarang masih punya cadangan uang untuk pembayaran klaim rumah sakit, tapi kalau 2 triliun setiap bulannya tekor terus, ya pasti mereka gak akan bisa menalangi terus-menerus gitu sob. Karena uang cadangan itu juga kalau digunakan kan ya setiap bulan pasti menipis begitu ya. Makanya untuk kamu yang pakai BPJS, Dicek dulu sobat untuk keaktifannya, dan kalau udah aktif jangan lupa setiap bulan bayar iurannya biar BPJS-nya nggak tekor untuk memfasilitasi kesehatan warga Indonesia gitu ya. Dan juga untuk update info lainnya masih barengan Linda di Spill, siaran paling chill siang hari ini, spesial hari Senin.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat adanya lonjakan signifikan pada jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berhasil beralih ke ekosistem digital sepanjang kuartal pertama tahun ini. Tercatat, lebih dari 2 juta UMKM baru telah terdaftar di berbagai platform e-commerce dan aplikasi layanan pesan antar. Peningkatan ini tidak lepas dari program pendampingan digitalisasi yang gencar dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, serta bantuan subsidi akses internet bagi pelaku usaha di wilayah pelosok. Diharapkan, tren positif ini mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional, sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja baru di sektor ekonomi kreatif. Demikian, Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: Brahma Suara
0: Music.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke sahabat Rana Suara, masih barengan sama Rinda di Spill alias siaran paling chill. Nah sahabat Rana Suara, masih ngomongin soal BPJS yang terancam gagal bayar nih ya, gara-gara per bulan defisit sebesar 2 triliun rupiah. Nah untuk kamu yang mungkin bertanya-tanya kayak kok bisa sih Lin ini duitnya tekor lagi gitu kan. Padahal pas di tahun 2021 atau 2022-an ya sobat ya, itu BPJS sempat banyak loh untuk iurannya gitu ya, karena di tahun itu kan zaman pandemi ya Sophia, jadi orang-orang itu kayak takut untuk datang ke rumah sakit kalau nggak darurat banget. Alhasil klaim BPJS itu cuman sedikit dan uangnya bisa terkumpul. Tapi sob, ini ada namanya fenomena bouncing backs, alias orang-orang sekarang yang mungkin dulu-dulunya udah nunda berobat, nunda operasi, atau bahkan nunda kontrol. Nah sekarang mereka serentak bareng-bareng pakai kartu BPJS-nya untuk berobat. Ya alhasil, keuangan dari BPJS langsung jebol begitu ya. Nah selain itu, ada biang kerok yang lainnya gitu ya sob ya, yang bikin BPJS ini tekor setiap bulannya, yaitu beban penyakit katastropik. Untuk kamu yang belum tahu itu penyakit apa sih Lin, jadi sob, penyakit katastropik itu kayak jenis penyakit yang emang butuh biaya medis yang gede banget, terus juga perawatannya jangka panjang kayak jantung, stroke, kanker, gagal ginjal, itu yang menghabiskan banyak dana dari BPJS kesehatan. Bahkan nih ya, biaya untuk penyakit katastropik itu sendiri bisa memakan porsi sampai 20%-an dari total seluruh belanja klaim. Bayangin aja ya sob ya, dari income yang seimut itu tapi kita harus jor-joran untuk membiayai kesehatan orang-orang yang jangka panjang dan juga perawatannya butuh biaya yang selangit itu. Nah untuk kamu sendiri sobat Rames, Rinda mau tanya nih, selain BPJS, kamu udah prepare atau persiapan apa untuk resiko kesehatan kamu di jangka panjang nantinya? Nah boleh banget ya kamu komen barengan sama Rinda lewat WA-nya Prames Suara di 081-2302-1039.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
2: Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Drama Suara.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru. Di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihannya sangat sulit, bukan?
7: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
8: Dalam lawatan selama 2 hari di Cina, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
9: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
6: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara Blok Barat dan Blok Timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998,

0: Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi infrastruktur dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
1: Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Oke sobat Rame Suara, masih barengan sama Rinda di Spill, siaran paling chill siang-siang. Nah sobat, ngomongin soal BPJS yang tekor 2 triliun per bulannya nih ya. Nampaknya kita harus siap-siap juga dengan rencana-rencana kesehatan kita yang lainnya. Kalau-kalau sewaktu-waktu nih kita tiba-tiba sakit gitu ya. Nah tadi Rinda juga sempat nanyain ke kamu nih sob, selain BPJS, kamu udah ada persiapan apa lagi tuh untuk resiko kesehatan kamu jangka panjang nantinya. Dan di siang hari ini ada Kak Rafli ya sob ya, yang bergabung barengan sama Rinda. Kak Rafli bilang katanya, selain BPJS, aku sekarang mulai nyiapin dana darurat khusus kesehatan. Soalnya kita gak pernah tahu tuh

kapan harus periksa atau butuh biaya hidup yang gak terduga. Nah ini ya sob ya, penting banget untuk kamu. Jangan cuma nabung aja, karena nabung itu kan mungkin untuk kebutuhan kamu yang lainnya ya sob ya, seperti pendidikan atau bahkan untuk hal-hal mendesak yang lainnya. Tapi wajib banget juga tuh, kamu punya dana darurat khusus kesehatan. Karena meskipun kamu udah ada BPJS, terus juga udah ada asuransi yang lainnya, tapi sob, kalau misalkan jaga orang sakit atau misalkan kamu lagi sakit gitu ya, itu kan bukan cuman kesehatannya aja yang harus di cover, tapi biaya hidup sehari-harinya itu juga perlu loh. Kayak misalkan ya kamu makan, misalkan gak cocok sama makanan rumah sakit, kamu bisa beli di luar. Terus sedangkan kalau kamu sakit kan gak ada income atau gak ada pendapatan yang masuk. Jadi ini penting banget untuk kamu menyiapkan dana darurat khusus kesehatan begitu ya. Dan thank you Kak Erla Lovely udah ngingetin kita gitu ya, kalau adanya dana darurat itu sepenting itu untuk kita yang memang nggak tahu ya sob ya, kapan sewaktu-waktu kita harus periksa dan juga butuh biaya yang nggak terduga. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, jangan kemana-mana sobat, stay tune terus aja di Pramel Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah, sahabat Rana Suara, balik lagi barengan sama Rinda untuk mantau situasi lalu lintas yang ada di Lamongan siang hari ini ya, Sob ya. Biarpun udah siang, tapi kita wajib banget untuk pantengin karena khawatirnya ada kepadatan yang gak terduga di tengah perjalanan kita mau on the way kemanapun itu gitu ya, Sob ya. Nah, langsung aja Rinda ngajak kamu untuk melihat situasi lalu lintas yang ada di pertigaan Pucuk Lamongan yang ternyata siang hari ini terpantau lancar banget ya Sob ya. Bahkan gak ada antrian kendaraan sama sekali yang ada di pertigaan Pucuk Lamongan ini. Karena biasanya ini langganan kepadatan ya Sob ya. Karena untuk jembatan Kesambi perbaikannya masih belum selesai dan juga estimasinya akan selesai di bulan November tahun 2026 nanti. Hadiah untuk kamu yang lewat pastinya harus sabar dulu karena si sistem kontraflow masih diterapkan di area pertigaan Pucuk Lamongan ini ya Sob ya. Tapi untuk siang hari ini baik itu yang arah Bojonegoro maupun arah Lamongan keduanya sama-sama lancar banget, gak ada hambatan gitu. Nah selanjutnya juga Sobat, Rinda ngajak kamu nih untuk mantau situasi yang ada di pertigaan Pucuk Lamongan ya Sob ya. Tepatnya di depan Polsek Tikung yang siang hari ini juga lancar banget, gak ada hambatan, gak ada antrian kendaraan juga. Dipastiin kalau kamu mau ke arah Mojokerto atau arah sebaliknya, bahkan ke arah Bang Bau juga, itu lancar banget ya Sob ya. Cuman emang harus hati-hati, karena kalau kamu ke arah Mojokerto, itu biasanya bakal ketemu sama truk-truk yang gede-gede ya Sob ya. Entah itu yang mereka mengangkut tebu, atau bahkan mengangkut hasil pertanian yang lainnya yang mau dibawa ke arah Mojokerto. Jadi penting banget untuk kamu selalu jaga jarak aman dimanapun itu, kapanpun itu, agar selalu aman dan juga selamat sampai tujuan tentunya. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda ya Sob, jangan kemana-mana, stay tune terus aja.
1: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Komunitas Informasi Promesnet.
1: Baik sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Senin 15 Juni 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Resmi bertahan, Coach Bima Sakti bertekad kembalikan karakter Persela Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Rinda.
2: Baik, terima kasih sobat. Manajemen Persela Lamongan resmi mengamankan Bima Sakti Tukiman untuk tetap menahkodai skuad Laskar Joko Tingkir pada kompetisi musim 2026-2027. Keputusan perpanjangan kontrak ini diambil setelah pelatih kelahiran Balikpapan tersebut dinilai berhasil membawa Persela bangkit dari situasi sulit dan selamat dari jurang degradasi pada musim lalu. Kepastian bertahannya Bima Sakti sekaligus menepis berbagai rumor kepindahannya. Bima Sakti mengakui bahwa dirinya sempat mendapat godaan dan tawaran dari beberapa klub lain. Namun, ia memilih untuk tetap memprioritaskan Persela Lamongan. Alasan utamanya adalah karena ia merasa sudah sangat memahami karakter bermain tim kebanggaan warga Lamongan ini, serta melihat keseriusan manajemen dalam membangun fondasi skuad yang solid untuk musim depan. Terkait perpanjangan kontraknya dan misi untuk mengembalikan marwah Laskar Joko Tingkir, Coach Bima Sakti menegaskan tekadnya untuk membangkitkan kembali mentalitas khas yang ditakuti oleh lawan.
3: Ya, pertama saya alhamdulillah bersyukur tahun ini kita bisa membangun sejak awal tim. Jadi kita mencari pemain yang punya kriteria, terutama ya saya akan mengkombain Persela ini kan punya ciri khas. Saya bersyukur dapat support dari manajemen untuk mencari pemain dari mulai kiper sampai depan, dari mulai asing, kemudian staf pelatih juga, kemudian official juga semua dipercayakan kepada saya. Kita harus kembalikan karakter Persela yang sesungguhnya, yang selama ini waktu zaman saya main dulu mas itu ya kita kalau sudah ke Persela Lamongan itu udah kesannya itu udah kalah aja gitu, karena dukungan supporter, kemudian cara bermain mereka tuh ya keras, ngeyel, nggak mau kalah, kemudian pantang menyerah. Mungkin itu yang akan kita tampilkan lagi.
2: Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
1: Rinda, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Masih dari Lamongan, sobat. Polisi bongkar makam wanita di Jombang akibat dugaan penganiayaan maut oleh kakak kandung. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
4: Baik, terima kasih. Aparat kepolisian dari Polsek Peterongan membongkar makam seorang perempuan bernama Koiriah alias Puji di tempat pemakaman umum Dusun Pajaran Desa Peterongan, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang pada Minggu 14 Juni 2026. Langkah ekshumasi ini diambil setelah petugas menerima laporan warga dan menemukan indikasi kuat adanya tindakan penganiayaan berat sebelum korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Sebelumnya, jasad wanita tersebut dievakuasi dari dalam kamar mandi rumah kosnya di Desa Jogoroto, Kecamatan Jogoroto pada Jumat siang 12 Juni 2026 sekitar pukul 11.30 WIB. Kematian korban awalnya diklaim oleh kakak kandungnya yang berinisial S sebagai kecelakaan murni akibat terpleset saat mandi, sehingga pihak keluarga langsung memakamkan jenazah tanpa melaporkan insiden tersebut ke polsek setempat.
5: Untuk TKP di Jogoroto itu, mereka dikatakan jatuh di kamar mandi dan selanjutnya tidak ada konfirmasi atau langsung dari pihak keluarga mengadakan pemakaman aja. Nah, itu masih kita dalami ya, untuk ada penolakan untuk waktu di lokasi.
4: Alibi kecelakaan tersebut akhirnya diragukan setelah warga yang membantu menggotong jenazah menemukan sejumlah kejanggalan pada kondisi fisik korban. Kecurigaan masyarakat semakin menguat karena sekitar pukul 10 WIB atau 1.5 jam sebelum korban ditemukan tewas, para tetangga kos sempat mendengar suara korban yang berteriak minta ampun akibat mengalami aksi kekerasan fisik di dalam kamarnya. Kapolsek Peterongan AKP Solihin Budi Santosa menegaskan bahwa proses otopsi dan pemeriksaan medis forensik ini sengaja dilakukan dengan melibatkan tim ahli dari Rumah Sakit Bhayangkara Kediri guna melengkapi bukti terjadinya tindak pidana, meskipun langkah hukum tegas ini sempat mendapatkan penolakan dari pihak keluarga korban. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju Magetan. Pelaku UMKM pilih cara berbeda bertahan di tengah kenaikan harga bahan baku. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi FM Magetan, Adimas.
6: Baik, terima kasih. Sobat, kenaikan harga bahan baku dan kebutuhan produksi memaksa pelaku UMKM di Magetan mengambil langkah berbeda untuk mempertahankan usahanya. Wahyu, pengusaha kerupuk rambak, memilih memangkas keuntungan. Ia mengaku kenaikan harga plastik, minyak goreng, dan gas telah meningkatkan biaya produksi. Namun hingga saat ini ia memilih mempertahankan harga jual produknya. Menurut Wahyu, langkah tersebut diambil agar pelanggan tidak berkurang.
7: Ini memang agak juga dengan kenaikan harga, terutama plastik, ya kan plastik, terus minyak, minyak itu juga mahal sekali, gas. Ya, jadi itu apa yang kita butuhkan semuanya itu kebetulan mahal. Tapi kami tetap masih bertahan dengan harga lama. Ya, dulu laba agak banyak, nah sekarang laba berkurang, tapi insya Allah masih bisa.
8: Jadi untung,
7: ya seperti itu. Daripada kita menaikkan harga, kita takutnya kalau menaikkan harga nanti malah konsumen berkurang.
6: Berbeda dengan Wahyu, Sarmini, seorang pengrajin sendal dan sepatu kulit yang telah menjalankan usaha selama 35 tahun, justru terpaksa menaikkan harga jual. Penurunan penjualan hingga sekitar 50% serta kenaikan harga bahan baku membuat penyesuaian harga tidak bisa dihindari.
9: Tahun-tahun ini sekarang agak mengurang sekali kok. Pedagang-pedagang semuanya mengeluh karena kalahnya sama itu online.
6: Oh gitu.
9: Dulu rame om saya, sekarang agak mengurang sekali.
6: Kalau pengurangan berapa persen, Bu?
9: Ya ada separuh persen kok.
6: 50% ada ya?
9: Iya. Bahan semuanya naik kok. Semuanya naik.
6: Meski menempuh cara berbeda, keduanya memilih harapan yang sama, yakni mempertahankan usaha agar tetap bertahan di tengah tekanan ekonomi dan penurunan daya beli masyarakat. Wahyu bahkan mengaku khawatir kenaikan harga kebutuhan pokok akan semakin menggerus keuntungan usaha mereka. Namun bagi keduanya, yang terpenting saat ini adalah menjaga usaha tetap hidup dan roda ekonomi keluarga terus berputar. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocora Sefa melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adimas Sukoco, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Dari Magetan, kita menuju Ngawi. Terjebak saat kebakaran, lansia di Ngawi meninggal di dalam rumah yang terbakar. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
10: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kebakaran hebat melanda sebuah rumah warga di Desa Jambangan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi pada Kamis malam. Dalam peristiwa itu, seorang lansia pemilik rumah ditemukan meninggal dunia setelah diduga tidak sempat menyelamatkan diri saat api melalap bangunan. Rumah yang terbakar diketahui milik Sriyono, 88 tahun. Sebagian besar bangunan terbuat dari kayu sehingga kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan hampir seluruh bagian rumah. Rekaman video amatir warga menunjukkan api berkobar cukup besar dan menerangi area sekitar saat kejadian berlangsung. Dalam proses evakuasi, Sriyono ditemukan meninggal dunia di dalam kamar tidurnya. Korban diduga terjebak dan tidak sempat keluar saat api membesar. Sementara itu, istrinya Minuk Sri Suwarti, 68 tahun, berhasil selamat karena saat kejadian sedang berada di luar rumah. Salah seorang warga Tri Wahyudi mengatakan warga langsung berupaya membantu begitu mengetahui adanya kebakaran. Warga menduga kebakaran dipicu oleh obat nyamuk bakar yang menyambar kasur di dalam kamar. Namun dugaan tersebut masih menunggu hasil penyelidikan resmi dari pihak kepolisian. Kapolsek Baron AKP Nur Haris menyatakan pihaknya telah melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran.
11: Masih dilaksanakan dari Polres Ngawi dan Polsek Baron untuk korban atas nama Sriyono usia kurang lebih 86 tahun. Korban sendiri dengan istrinya di rumah. Dan untuk penyebab kebakaran masih pendalaman lebih lanjut, masih penyelidikan. Untuk informasi lengkapnya kami sampaikan kemudian.
12: Saat kebakaran itu istrinya kemana, Pak?
11: Istrinya masih keluar ke warung. Sampun nggih,
12: cekap nggih. Kondisi korban sendiri sudah angus, Pak?
11: Sudah meninggal.
12: Jenazah selanjutnya dibawa
11: ke rumah sakit.
12: Nah, Surat Tengawi ya.
11: Siap.
13: Meninggal di ruang mana, Tuan? Meninggalnya?
14: Di kamar atau di ruang tamu?
11: Di ruang kamar.
10: Setelah proses evakuasi selesai, jenazah Sriyono dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Suroto Ngawi untuk keperluan visum. Hingga kini polisi masih terus menyelidiki penyebab kebakaran yang menewaskan lansia tersebut.
15: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Nanda bersama tim redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information, Telat Ramai Suara, masih barengan sama Rinda di Spill alias siaran paling chill. Dan yap sobat, Rinda baru aja mantengin info BMKG Juanda nih ya. Dan ternyata, tadi siang sekitar jam 10:30 baru aja ada gempa bumi ya sob ya. Tepatnya di barat laut Tuban, Jawa Timur. Waduh, ini meskipun untuk kekuatannya gak seberapa gede alias 2,6 skala liter aja, tapi ini juga lumayan bikin panik warga Tuban ya sob ya. Karena mereka ada yang bilang tuh tadi waktu gempa berlangsung itu agak keliengan. Ya namanya juga gempa ya sob ya, pastinya ada kayak getaran-getaran atau bahkan goyangan yang itu bisa melanda beberapa detik begitu kan. Dan juga untuk gempa di barat laut Tuban Jawa Timur ini gak berpotensi tsunami ya sob ya, jadi masih aman. Tapi untuk kamu selalu hati-hati dan waspada juga adanya gempa susulan. Jadi lebih baik untuk kamu selalu cek terus, pantau terus bagaimana perkembangan gempa atau bahkan cuaca yang lainnya lewat laman resminya BMKG. Dan juga untuk kamu warga Tuban, stay safe ya sob ya dimanapun kamu berada. Dan juga selalu jaga diri, jaga yang lainnya juga. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda. Jangan kemana-mana, tetap di Spill alias siaran paling chill.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan akibat musim kemarau panjang yang diprediksi akan mencapai puncaknya bulan depan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur telah memetakan sedikitnya 15 kabupaten atau kota yang berstatus siaga darurat kekeringan. Untuk mengantisipasi krisis air bersih, Pemprov Jatim telah menyiapkan armada truk tangki air yang siap didistribusikan ke desa-desa terdampak secara berkala. Selain itu, Dinas Pertanian setempat juga menghimbau para petani untuk menunda penanaman padi dan beralih ke tanaman palawija yang lebih hemat air. Warga diharapkan mulai menghemat penggunaan air bersih dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga pasokan hingga musim penghujan tiba. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM Prama Suara.
2: Kamu pernah kepikiran gak sih gimana caranya skincare atau make up yang kamu pakai itu bisa aman di kulit? Nah, daripada cuma jadi pengguna, kenapa gak sekalian jadi ahlinya? Yuk kenalan sama D3 Teknologi Industri Farmasi dan Pangan atau D3 Analisis Farmasi dan Makanan Ana Farma di IKA Bakti Wiyata Kediri. Di sini, kamu bakal belajar seru banget ngulik dunia kosmetik dari dalam. Mulai dari bikin skincare, make up, sampai kosmetik medis juga ada loh. Gak cuma teori doang, kamu juga bakal praktek langsung dan pastinya sesuai sama kebutuhan industri sekarang. Asiknya lagi, IKA Bakti Wiyata juga kerjasama dengan banyak industri kosmetik dan farmasi. Jadi peluang kerjamu nanti aman banget. Mau kerja di industri kosmetik? Bisa. Di klinik kecantikan? Bisa. Di lab? Bisa banget. Atau malah bikin brand sendiri? Gasken. Yuk daftar sekarang di www.pmb.iika.ac.id atau langsung ke kampus IIKA Bakta Kediri di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65. Info lengkap hubungi 0857 1717 1735. Spesial buat kamu, potongan formulir 50% pakai kode BW Prameswara dan beasiswa hingga 100% sampai lulus. Mau tunggu SNBT dulu, santai aja. Ada jaminan uang kembali 100% kalau kamu diterima. IKA Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
1: 103,9 FM.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Wingscare 103,9 FM Prama Suara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
0: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
4: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Prameswara,
0: Music Hits and Information. Prameswara
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat Prameswara, masih barengan sama Rinda di Spill, siaran paling chill siang-siang. Nah Sobat Prameswara, besok nih ya, tepat tanggal 16 Juni 2026, kita kan akan berganti tahun Muharram, karena besok ini awal bulan kalau dalam kalender Islam begitu ya. Dan biasanya kalau di Lamongan sendiri, tepat di malam satu Muharram atau yang disebut sebagai malam Hatu Suro, itu akan ada seperti konvoy, terus juga mungkin perayaan-perayaan gitu ya sob ya. Makanya kenapa sekarang ini dari Polres Lamongan benar-benar menghimbau untuk warga Lamongan semuanya tanpa terkecuali agar enggak membentuk provokasi, konvoy liar, terus juga ngerusakin fasilitas umum, pengeroyokan, atau bahkan tindakan lain yang bisa memicu gesekan antar kelompok, dan yang pasti itu bisa meresahkan masyarakat yang ada di sekitar Lamongan. Jadi mumpung besok ini bulan yang baik ya sob ya, karena pergantian tahun kan pasti untuk kamu mungkin ada resolusi baru yang lainnya. Nah lebih baik untuk kamu bisa refleksi diri dan juga bisa berbenah sob tentunya, daripada dengan melakukan hal-hal yang ya merugikan, meresahkan juga. Jadi lebih baik untuk kamu melakukan kegiatan yang positif aja gitu ya. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, jangan kemana-mana sobat. Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 2 siang nanti.

0: Suara.
1: Music and information. Prawira Suara.
2: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru. Di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
3: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
4: Dalam lawatan selama dua hari di Cina, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
5: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
2: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara blok barat dan blok timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi infrastruktur dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
1: 103,9 FM Prameswara.
0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teteh, teteh siapa?
0: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
6: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
6: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
6: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Bang, es teh cekek 3.
8: Doyan apa doyan banget ini?
7: Kan minum es teh, Tijus bang.
9: Tijus!
7: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
9: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
10: Dari Winsport
1: 103,9 FM Prameswara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
11: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
12: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
11: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
12: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya, ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
11: Karena ada air through teknologinya, iya? Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
12: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
12: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
12: Baby
1: ya?
12: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
12: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
11: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wings Care
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Profesora 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Salam Trans Suara untuk kamu yang mungkin sibuk, gak punya waktu kalau di pagi hari mau ngurus soal pajak kendaraan bermotor. Nah, ini Rinda punya solusinya ya Sob ya. Karena Samsat Lamongan sekarang udah ada layanan Samsat Keliling. Jadi untuk kamu yang ada di wilayah-wilayah tertentu, itu bakal ada beberapa titik poin ya, dimana kamu akan dilayani untuk pembayaran dan juga pengesahan pajak kendaraan bermotor tahunan. Nah, besok di hari Selasa mereka bakal buka di depannya kantor Kecamatan Karanggeneng, terus di Jalan Raya Pangean atau tepatnya di depan Solayan Awam Maduran, terus juga di depan kantor Kecamatan Kembang Bau, di mana kamu bakal dilayani dari jam 8 pagi sampai dengan jam 12 siang. Terus sobat, untuk kamu yang mungkin pagi harinya sibuk, tenang aja karena Samsat juga ada Samsat Keliling Malam Belok Wangi alias beda lokasi Wayai Bengi. Nah, untuk yang Samsat sendiri itu kalau malam hari ya Sob ya, bakal buka di jam 6 sore sampai dengan jam 8 malam. Di hari Senin sampai dengan Kamis itu bakal ada di depannya KB Samsat Lamongan. Kalau di hari Selasa sama Jumat itu ada di Alun-Alun Lamongan, dan di hari Rabu itu ada di depannya Terminal Sukodadi Lamongan gitu ya. Jadi untuk kamu catat jadwalnya, jangan lupa dan jangan sampai kelewatan untuk bayar pajak kendaraan bermotor tahunan ya Sob ya.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information, Tuan Ramai Suara. Nggak kerasa ya, 4 jam lamanya Rinda menemani kamu di Spill alias siaran paling chill siang hari ini. Mulai dari bincang sehat, terus juga informasi-informasi update yang lainnya udah Dinda sampaikan untuk kamu di siang hari ini, yang semoga itu bisa ngasih insight terbaru kamu soal berita yang belakangan lagi hype ya sob ya. Dan juga semoga lagu-lagu yang udah Dinda puterin bisa menemani apapun aktivitas kamu di siang hari ini, agar lebih semangat dan juga gak ngantuk ya sob ya, meskipun di siang hari. Nah sekarang Dinda pamit dulu sobat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

0: kita ikuti lintas informasi Promisnet.
1: Baik sobat, kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promisnet edisi Senin 15 Juni 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Resmi bertahan, Coach Bima Sakti bertekad kembalikan karakter Persela Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Rinda.
2: Baik, terima kasih sobat. Manajemen Persela Lamongan resmi mengamankan Bima Sakti Tukiman untuk tetap menahkodai skuad Laskar Joko Tingkir pada kompetisi musim 2026-2027. Keputusan perpanjangan kontrak ini diambil setelah pelatih kelahiran Balikpapan tersebut dinilai berhasil membawa Persela bangkit dari situasi sulit dan selamat dari jurang degradasi pada musim lalu. Kepastian bertahannya Bima Sakti sekaligus menepis berbagai rumor kepindahannya. Bima Sakti mengakui bahwa dirinya sempat mendapat godaan dan tawaran dari beberapa klub lain. Namun, ia memilih untuk tetap memprioritaskan Persela Lamongan. Alasan utamanya adalah karena ia merasa sudah sangat memahami karakter bermain tim kebanggaan warga Lamongan ini, serta melihat keseriusan manajemen dalam membangun fondasi skuad yang solid untuk musim depan. Terkait perpanjangan kontraknya dan misi untuk mengembalikan marwah Laskar Joko Tingkir, Coach Bima Sakti menegaskan tekadnya untuk membangkitkan kembali mentalitas khas yang ditakuti oleh lawan.
3: Ya, pertama saya alhamdulillah bersyukur tahun ini kita bisa membangun sejak awal tim. Jadi kita mencari pemain yang punya kriteria, terutama ya saya akan mengkombain Persela ini kan punya ciri khas. Saya bersyukur dapat support dari manajemen untuk mencari pemain dari mulai kiper sampai depan, dari mulai asing, kemudian staf pelatih juga, kemudian official juga, semua dipercayakan kepada saya. Kita harus kembalikan karakter Persela yang sesungguhnya, yang selama ini waktu zaman saya main dulu mas, itu ya kita kalau sudah ke Persela Lamongan itu udah kesannya itu udah kalah aja gitu, karena dukungan supporter, kemudian cara bermain mereka tuh ya keras, ngeyel, nggak mau kalah, kemudian pantang menyerah. Mungkin itu yang akan kita tampilkan lagi.
2: Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
1: Rinda, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Masih dari Lamongan, sobat. Polisi bongkar makam wanita di Jombang akibat dugaan penganiayaan maut oleh kakak kandung. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
4: Baik, terima kasih. Aparat kepolisian dari Polsek Peterongan membongkar makam seorang perempuan bernama Koiriah alias Puji di tempat pemakaman umum Dusun Pajaran Desa Peterongan, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang pada Minggu 14 Juni 2026. Langkah ekshumasi ini diambil setelah petugas menerima laporan warga dan menemukan indikasi kuat adanya tindakan penganiayaan berat sebelum korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Sebelumnya, jasad wanita tersebut dievakuasi dari dalam kamar mandi rumah kosnya di Desa Jogoroto, Kecamatan Jogoroto pada Jumat siang 12 Juni 2026 sekitar pukul 11.30 WIB. Kematian korban awalnya diklaim oleh kakak kandungnya yang berinisial S sebagai kecelakaan murni akibat terpleset saat mandi, sehingga pihak keluarga langsung memakamkan jenazah tanpa melaporkan insiden tersebut ke polsek setempat.
5: Untuk TKP di Jogoroto itu, mereka dikatakan jatuh di kamar mandi dan selanjutnya tidak ada konfirmasi atau langsung dari pihak keluarga mengadakan pemakaman aja. Nah itu masih kita dalami ya, untuk ada penolakan untuk waktu di lokasi.
4: Alibi kecelakaan tersebut akhirnya diragukan setelah warga yang membantu menggotong jenazah menemukan sejumlah kejanggalan pada kondisi fisik korban. Kecurigaan masyarakat semakin menguat karena sekitar pukul 10 WIB atau 1.5 jam sebelum korban ditemukan tewas, para tetangga kos sempat mendengar suara korban yang berteriak minta ampun akibat mengalami aksi kekerasan fisik di dalam kamarnya. Kapolsek Peterongan AKP Solihin Budi Santosa menegaskan bahwa proses otopsi dan pemeriksaan medis forensik ini sengaja dilakukan dengan melibatkan tim ahli dari Rumah Sakit Bhayangkara Kediri guna melengkapi bukti terjadinya tindak pidana, meskipun langkah hukum tegas ini sempat mendapatkan penolakan dari pihak keluarga korban. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju Magetan. Pelaku UMKM pilih cara berbeda bertahan di tengah kenaikan harga bahan baku. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi FM Magetan, Adi Mas.
6: Baik, terima kasih. Sobat, kenaikan harga bahan baku dan kebutuhan produksi memaksa pelaku UMKM di Magetan mengambil langkah berbeda untuk mempertahankan usahanya. Wahyu, pengusaha kerupuk rambak, memilih memangkas keuntungan. Ia mengaku kenaikan harga plastik, minyak goreng, dan gas telah meningkatkan biaya produksi. Namun hingga saat ini ia memilih mempertahankan harga jual produknya. Menurut Wahyu, langkah tersebut diambil agar pelanggan tidak berkurang.
7: Ini memang agak juga ya dengan kenaikan harga, terutama plastik, ya kan plastik, terus minyak, minyak itu juga mahal sekali, gas. Ya, jadi itu apa yang kita butuhkan semuanya itu sebetulnya mahal. Tapi kami tetap masih bertahan dengan harga lama. Ya, kalau kata-kata, dulu laba agak banyak, nah sekarang laba berkurang, tapi insya Allah masih bisa.
8: Jadi, untung,
7: ya, seperti itu. Daripada kita menaikkan harga, kita takutnya kalau menaikkan harga, nanti malah konsumen berkurang.
6: Berbeda dengan Wahyu, Sarmini, seorang pengrajin sendal dan sepatu kulit yang telah menjalankan usaha selama 35 tahun, justru terpaksa menaikkan harga jual. Penurunan penjualan hingga sekitar 50% serta kenaikan harga bahan baku membuat penyesuaian harga tidak bisa dihindari.
9: Tahun-tahun ini sekarang agak mengurang sekali, pedagang-pedagang semuanya mengeluh karena kalahnya sama itu online.
6: Oh gitu.
9: Dulu rame om saya, sekarang agak mengurang sekali.
6: Kalau pengurangan berapa persen, Bu?
9: Ya ada 50%.
6: 50% ada ya?
9: Ya, bahan semuanya naik, Bu. Semuanya naik.
6: Meski menempuh cara berbeda, keduanya memilih harapan yang sama, yakni mempertahankan usaha agar tetap bertahan di tengah tekanan ekonomi dan penurunan daya beli masyarakat. Wahyu bahkan mengaku khawatir kenaikan harga kebutuhan pokok akan semakin menggerus keuntungan usaha mereka. Namun bagi keduanya, yang terpenting saat ini adalah menjaga usaha tetap hidup dan roda ekonomi keluarga terus berputar. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora Seva melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adima Sukoco, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Dari Magetan, kita menuju Ngawi. Terjebak saat kebakaran, lansia di Ngawi meninggal di dalam rumah yang terbakar. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
10: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kebakaran hebat melanda sebuah rumah warga di Desa Jambangan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi pada Kamis malam. Dalam peristiwa itu, seorang lansia pemilik rumah ditemukan meninggal dunia setelah diduga tidak sempat menyelamatkan diri saat api melalap bangunan. Rumah yang terbakar diketahui milik Sriyono, 88 tahun. Sebagian besar bangunan terbuat dari kayu sehingga kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan hampir seluruh bagian rumah. Rekaman video amatir warga menunjukkan api berkobar cukup besar dan menerangi area sekitar saat kejadian berlangsung. Dalam proses evakuasi, Sriyono ditemukan meninggal dunia di dalam kamar tidurnya. Korban diduga terjebak dan tidak sempat keluar saat api membesar. Sementara itu, istrinya Minuk Sri Suwarti, 68 tahun, berhasil selamat karena saat kejadian sedang berada di luar rumah. Salah seorang warga Tri Wahyudi mengatakan warga langsung berupaya membantu begitu mengetahui adanya kebakaran. Warga menduga kebakaran dipicu oleh obat nyamuk bakar yang menyambar kasur di dalam kamar. Namun dugaan tersebut masih menunggu hasil penyelidikan resmi dari pihak kepolisian. Kapolsek Baron AKP Nur Haris menyatakan pihaknya telah melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran.
11: Masih dilaksanakan dari Polres Ngawi dan Polsek Baron untuk korban atas nama Sriyono usia kurang lebih 86 tahun. Korban sendiri dengan istrinya di rumah. Dan untuk penyebab kebakaran masih pendalaman lebih lanjut, masih penyelidikan. Untuk informasi lengkapnya kami sampaikan kemudian.
12: Saat kebakaran itu istrinya kemana, Komandan?
11: Istrinya masih keluar ke warung. Sampun nggih,
12: cekap nggih. Kondisi korban sendiri sudah angus enggak?
11: Sudah meninggal.
12: Jenazah selanjutnya dibawa
11: ke rumah sakit.
12: Nah, Kota Ngawi ya.
11: Siap.
12: Meninggal di ruang mana, Komandan? Meninggalnya?
13: Di kamar atau di ruang tamu?
11: Di ruang kamar.
10: Setelah proses evakuasi selesai, jenazah Sriyono dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Suroto Ngawi untuk keperluan visum. Hingga kini polisi masih terus menyelidiki penyebab kebakaran yang menewaskan lansia tersebut.
14: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Nanda bersama tim redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 FM. Brahma Suara.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
6: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru. Di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihannya sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama 2 hari di Cina, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara Blok Barat dan Blok Timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi infrastruktur dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri, ya, masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda nih sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
4: 103,9 FM Brahma Suara.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Prime Suara 103,9 FM.
9: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
10: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan resmi mengumumkan rencana evaluasi menyeluruh terhadap sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB jalur zonasi. Evaluasi ini dilakukan menyusul banyaknya keluhan dari masyarakat terkait pemerataan fasilitas sekolah di berbagai daerah yang dinilai belum maksimal. Menteri Pendidikan menyatakan bahwa tim khusus telah dibentuk untuk mengkaji ulang radius zonasi dan memperketat pengawasan terhadap
11: terhadap verifikasi domisili calon siswa. Kebijakan hasil evaluasi ini ditargetkan rampung pada akhir tahun, sehingga dapat langsung diimplementasikan pada tahun ajaran baru mendatang. Pemerintah menegaskan, tujuan utama sistem ini tetap untuk menghapus stigma sekolah favorit, namun dengan pendekatan yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat.
10: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
12: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
0: Brahma Suara 103,9 FM.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget. Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat adanya lonjakan signifikan pada jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berhasil beralih ke ekosistem digital sepanjang kuartal pertama tahun ini. Tercatat, lebih dari 2 juta UMKM baru telah terdaftar di berbagai platform e-commerce dan aplikasi layanan pesan antar. Peningkatan ini tidak lepas dari program pendampingan digitalisasi yang gencar dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, serta bantuan subsidi akses internet bagi pelaku usaha di wilayah pelosok. Diharapkan, tren positif ini mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional, sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja baru di sektor ekonomi kreatif. Demikian, Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
5: Promes Suara.
6: News, hits, and information. Promes Suara.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru. Di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihannya sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama 2 hari di Cina, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara Blok Barat dan Blok Timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menggerakkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi, infrastruktur, dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di dalam tempat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
4: 103,9 FM Brahma Suara.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teh, teh siapa?
7: Teh jus, bos.
8: Teh jus, bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
6: Walah, Ticus. Tuh, banyak untung terus.
9: Iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang
6: disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
10: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
6: Loh yang lain juga enak loh, ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
11: Bang, es teh cekek 3.
12: Doyan apa doyan banget ini?
11: Kan minum es teh jus bang.
12: Ticus.
11: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Ticusnya.
13: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
14: Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
15: Dari Winsport
4: 103,9 Brahma Suara FM.
16: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
17: Hai.
16: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
18: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
17: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
16: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
18: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
16: Oh. Oh ya? Terus-terus?
17: Karena ada air through teknologinya, oh bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
18: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
16: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
18: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
16: Gampang
18: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
16: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
18: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
15: Wings Care.
14: Brahma Suara.
4: Music Hits and Information. Brahma Suara.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
2: So Clean Eau de Parfum,
1: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
7: Prame Suara.
8: News, hits, and information. Prame Suara.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan akibat musim kemarau panjang yang diprediksi akan mencapai puncaknya bulan depan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur telah memetakan sedikitnya 15 kabupaten atau kota yang berstatus siaga darurat kekeringan. Untuk mengantisipasi krisis air bersih, Pemprov Jatim telah menyiapkan armada truk tangki air yang siap didistribusikan ke desa-desa terdampak secara berkala. Selain itu, Dinas Pertanian setempat juga menghimbau para petani untuk menunda penanaman padi dan beralih ke tanaman palawija yang lebih hemat air. Warga diharapkan mulai menghemat penggunaan air bersih dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga pasokan hingga musim penghujan tiba. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Selamat sore Sobat Pramai Suara ya. Ketemu lagi bersama dengan aku Lia di Ngetime Sore tentu saja. Dan terkait hari ini ya, spesial banget nih Sobat. Kita bakal kedatangan narasumber yang sangat luar biasa ya. Kurang lebih di 4:30 nanti kita akan ada talkshow bersama dengan Kapten Sogoboran ya, event lari yang lagi mau running di Lamongan dan lagi hype banget ya, bersama dengan salah satu runner-nya yang lagi disiapin buat kompetisi Maybank 2026 nih Sob. Dan terkait ini ya, karena hari ini spesial kita bakal bahas seputaran gaya hidup sehat ya Sob. Aku mau tanya ke kamu nih, pernah gak sih kamu ngerasa bahwa akhir-akhir tahun ini ya, itu pun lari masih menjadi hobi yang dicari, kayak jadi salah satu kesenangan lah intinya. Mulai dari fun run, charity run, komunitas lari sampai maraton internasional nih ya Sobat ya. Yang dulunya mungkin lari cuma pas pelajaran olahraga aja atau dikejar deadline ya, sekarang justru banyak yang rela bangun subuh untuk berlari gitu. Dan pertanyaannya ya Sobat, apakah sekarang benar-benar lari itu jadi kesadaran hidup sehat? Atau jangan-jangan sudah menjadi budaya baru yang berkembang di masyarakat? Atau juga cuma FOMO-FOMO-an aja yang kiranya nanti bakal hilang di telan waktu ya Sobat ya? Nah, itu yang kita bahas di sore hari ini, tentang running culture, gaya hidup sehat, atau sekedar tren. Buat kamu yang nanti mau join talkshow-nya, kamu jangan kemana-mana ya Sobat ya, stay tune aja terus bareng aku, tentu saja di Ngetime Sore ya. Dan spesial hari ini kita akan diskusi bareng bersama dengan Kapten Sogoboran dan bersama dengan salah satu runner yang disiapkan untuk Maybank Competition 2026 nanti gitu. Itu dulu ya perjumpaan sore hari ini. Buat start kita mulai ya dengan lagu yang menyenangkan tentunya. Dari Bernadia, kita buat menyenangkan. Selamat mendengarkan.

profesoara 103,1

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru, di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama dua hari di China, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara Blok Barat dan Blok Timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi infrastruktur dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun, fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih, Sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih Sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya Sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
4: 103,9 FM, Brama Suara.
5: Halo pemirsa GTV, ada yang baru di Family Game Show, New Family 100. Bareng saya Irfan Hakim. Datang si keluarga.
6: Kalau Alda sama Rafa, berapa bersaudara?
7: Tiga, yang satu abang.
6: Dikit amat.
7: Yaudah kita campur deh biar banyak.
5: Tebak surveinya. Kenapa orang yang sudah rebahan di kasur tiba-tiba gak jadi tidur?
8: Dipanggil
5: sama yang kuasa.

0: berbagi bahagia untuk pejuang keluarga. Hadiahnya bakalan makin wah, makin fantastis. Pokoknya semuanya serba baru.
1: New Family 100 setiap hari jam 7 malam di GTV Channel 30.
2: 103,9 Prameswara FM.
3: Kamu pernah kepikiran gak sih gimana caranya skincare atau makeup yang kamu pakai itu bisa aman di kulit? Nah, daripada cuma jadi pengguna, kenapa gak sekalian jadi ahlinya? Yuk kenalan sama D3 Teknologi Industri Farmasi dan Pangan atau D3 Analisis Farmasi dan Makanan Ana Farma di IK Bakti Wiyata Kediri. Di sini, kamu bakal belajar seru banget ngulik dunia kosmetik dari dalam. Mulai dari bikin skincare, makeup, sampai kosmetik medis juga ada loh. Gak cuma teori doang, kamu juga bakal praktek langsung dan pastinya sesuai sama kebutuhan industri sekarang. Asiknya lagi, IKA Bakti Wiyata juga kerjasama dengan banyak industri kosmetik dan farmasi. Jadi peluang kerjamu nanti aman banget. Mau kerja di industri kosmetik? Bisa. Di klinik kecantikan? Bisa. Di lab? Bisa banget. Atau malah bikin brand sendiri? Gasken. Yuk daftar sekarang di www.pmb.iika.ac.id atau langsung ke kampus IKA Bakta Kediri di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65. Info lengkap hubungi 0857 1717 1735. Spesial buat kamu, potongan formulir 50% pakai kode BW Prameswara dan beasiswa hingga 100% sampai lulus. Mau tunggu SNBT dulu? Santai aja, ada jaminan uang kembali 100% kalau kamu diterima. IKA Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
2: 103,9 FM Prameswara.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Prameswara 103,9 FM.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Prameswara. News, hits, and information. Prameswara.
8: 103,9 FM News, hits, and information. Nah sobat, selamat sore ya. Dan masih bersama dengan aku, Lia, di Ngetime sore ya, tentu saja. Dan spesial hari ini, tadi udah aku sampaikan kalau kita ada sesi talk show ya, bersama dengan tim Segoboran. Dan tentu saja sekarang, nah ini nih sobat, kita udah bersama dengan Kapten Segoboran. Ada Kak Praja. Nah, Kak Praja, kemudian ada juga dari Dr. Y. Nah, sebelumnya dari Kak Praja dulu deh, boleh disapa dulu sobat Prame suaranya, silakan.
9: Prame suara, selamat sore.
8: Nah, benar. Selamat sore Kak Praja. Kalau Kak dari Dr. Y boleh disapa sobat Prame suaranya.
10: Selamat sore sobat Prame suara.
8: Oke, dan spesial hari ini ya sobat, ini ada Kak Praja dari Kapten Sigapuran dan juga ada Dr. Y dari salah satu peserta runner ya kak ya, yang disiapkan untuk ikut di Maibang Marathon nanti gitu ya.
10: Betul
8: dan
10: sekali.
8: Dan mungkin di diskusi kita akan dimulai bersama dengan Kapten Sigapuran dulu, dari Kak Praja nih. Kak Praja boleh diceritain dulu dong apa sih sebenarnya segoboran itu ya, karena istilahnya juga udah lamongan banget nih. Dan bagaimana awal mula komunitas ini terbentuk tuh, gimana? Kakak bisa ceritain dulu.
9: Oke, jadi dari logonya

0: kapten
1: jadi kapten.
0: Jadi keren banget ya sobat ya. Jadi ini emang fokusnya di kegiatan lari aja nih.
1: Lari.
0: Jadi
1: lari.
0: Diambil dari kata run itu ya, run. Gitu ya kak ya.
1: Tagline kita keren.
0: Gimana?
1: Melayu rahangerjaning rajam berlari mencapai kesejahteraan negeri.
0: Oke deh.
1: Cocok.
2: Dalam banget.
1: Dalam.
0: Benar banget karena kesejahteraan negara itu pun ya dari masyarakat yang sehat.
1: Betul
0: gitu
1: sekali.
0: Makanya diambil dari yang run ya gitu ya sobat Bulame Suara ya. Dan kalau kakak hafal ya, sekarang biasanya kapten kan memimpin anggotanya.
1: Betul.
0: Ya dari anggotanya kakak sendiri tuh ada berapa nih segoboran dan kegiatan apa saja yang rutin dilakukan sampai sekarang kak?
1: Kalau kegiatan rutin anggota kita di 290-an itu. Terus kita juga sebulan sekali atau seminggu sekali ngadain latihan bareng. Biasanya kita latihannya di latihan speed atau latihan di lapangan Gajah Mada. Biasanya juga ada strength training. Jadi strength training itu kita ngelatih otot kaki sama badan agar lari kita jadi enak.
0: Lebih enak,
1: lebih
0: ya.
1: Lebih enak. Terus
0: banget.
1: Endurance, kadang kita juga lari 10 kilo untuk ngelatih itu. Terus ada beberapa teman juga yang lagi fokus di program maraton.
0: Oke, gitu. Yang Maybank Marathon itu
1: Maybank
0: bukan?
1: Maraton, iya. Ada lagi banyak beberapa event yang kita ikuti dari teman-teman segoboran. Barusan selesai juga ada beberapa pelari kita sekitar 15 baru pulang dari Jakarta.
0: Salah satunya ada
1: dari Jakarta. 21 kilo, ada yang full maraton juga, ada yang 10
0: keren banget.
1: Kilo juga.
0: Nah, nanti sebelum kita ke Dr. Wai ya, ini masih bareng sama Kapten Segoboran dulu Kak Praja nih. Nah, terkait itu tadi kan ada banyak kegiatan olahraga yang dianggap rame atau bahkan dijadiin kegiatan rutin di situ ya kak ya.
1: Betul.
0: Sejauh ini nih olahraga lari emang bener nggak kalau itu paling populer sampai sejauh ini?
1: Kalau lihat data kemarin saya baca itu di salah satu di 5 besar di negara ini lari, padel, tenis. Nah memang lari ini hype-nya lagi naik. Maksudnya apa ya? Lagi viral lah. Karena banyaknya, karena mudah sebenarnya lari itu, mudah banget. Tinggal butuh keluar rumah gitu aja, lari di komplek, udah selesai. Jadi gak perlu, enaknya itu gak butuh partner sebenarnya.
0: Iya, jadi bisa sendirian juga bisa ya.
1: Iya, emang olahraga individu, jadi kita bisa lari sendiri, keluar rumah, lari, selesai, udah. Jadi gak butuh partner kayak olahraga-olahraga lain. Itu sebenarnya plusnya dari saya.
0: Iya, iya. Jadi dilakuin kapanpun, dimanapun.
1: Kapanpun, dimanapun.
0: Bahkan ada orang yang lari itu pagi, sore, malam bahkan.
1: Betul.
0: Kak. Kalau kakak sendiri tuh, lebih prefer
1: kalau
0: apa?
1: Kalau saya di pagi.
0: Pagi.
1: Kalau saya suka di pagi karena memang COT-nya jam 6. Jadi saya startnya itu setengah 5.
0: Iya, iya.
1: Setengah 5.
0: Jadi
1: mau gak mau harus selesai jam 6. Karena memang habis itu baru daily activity. Kayak ngantar anak sekolah, terus kerja.
0: Oke deh. Kalau dari itu ya kak, tadi kan kakak bilang kalau misal udah jadi anggota sejak lama ya.
1: Iya.
0: Dan sebelum itu memang udah suka lari, sudah suka olahraga apa gimana? Kalau kakak sendiri deh sejak kapan?
1: Sebenarnya lari gak suka mbak.
0: Tapi apa?
1: Dari kecil kalau kita, aku SD, SMP, SMA salah di sekolah disuruh lari. Kan hukuman lari itu sebenarnya.
0: Iya
1: kan? Aku lari aku dihukum. Nah, habis itu sekarang baru 3 tahunan ini karena berat badan naik, cari olahraga yang cocok, nggak dapet. Karena nggak dapet itu ketika aku nyoba tenis atau nyoba bola, aku harus punya partner. Nah itu sebenarnya transisinya ke situ. Akhirnya aku nyoba jalan kaki. Dari jalan kaki naik pelan-pelan, lari pelan-pelan di alun-alun Lamongan. Habis itu ketemu dari teman-teman itu, ada Mas Riko, sama Mas Atos, terus teman-teman yang lain, akhirnya diajak gabung, ikut komunitas ini nanti biar dapat progres, ketemu Dr. Yudis, terus ketemu
2: para
1: Dr.
2: Senior,
1: Santi,
2: senior.
1: Para senior-senior lari di Lamongan. Nah, habis itu kita diajarin, oh ternyata ada jarak 5 kilo, 10 kilo, 42 kilo. Habis itu aku langsung join nih, langsung 42 kilo.
0: Okay.
1: Di 2024 nekat.
0: Iya,
1: nekat banget, nekat banget. Alhamdulillahnya.
0: Tapi berhasil ya.
1: Alhamdulillah
0: banget. Iya.
1: Ditungguin sama
0: dia.
2: Kita tungguin ternyata dia asik minum es.
0: Iya.
1: Jauh-jauh katanya enggak mau finish, harus finish ini gitu. Akhirnya finish. Itu sih transisinya dari situ.
0: Mantap sih. Tapi sekarang udah suka ya sama yang namanya lari ya?
1: Atau iya sih. Jadi bagian hidup kayak makan, kayak makan, kayak kerja jadi kebutuhan sekarang.
0: Benar banget nih. Nah, ini nih mungkin sobat Bulame Suara juga pengen tahu ya kak ya, terkait kakak sekarang yang kakak udah lama di bidang lain.

0: lari ya, olahraga lari. Menurut kakak itu sudah jadi gaya hidup atau sekedar tren aja sih yang kiranya nanti, sekarang kan masih tren nih lari, yeah, banyak event lari juga. Apakah nanti akan tergerus waktu atau menurut kakak udah jadi bagian dari hidup?
1: Melihat trennya ini, menurut saya bakalan jadi gaya hidup sih, Mbak. Karena memang semakin tahun kan transisinya anak-anak muda sekarang udah peduli dengan kesehatan mereka. Jadi transisi dari yang suka, apa ya, kayak kita bilangnya
2: dulu suka ngafe,
1: dulu sukanya kemana ngafe,
2: dulu suka
1: atau apa.
2: Duge.
1: Sekarang transisinya ke lari, karena di situ kita dapat fun-nya sebenarnya. Yeah, karena setelah lari kan kita bakar energi, habis itu dapat dopamin, endorfin.
0: Jadi lebih bahagia.
1: Iya, jadi lebih bahagia.
0: Iya.
1: Harusnya harusnya naik sih. Kayaknya bakal naik terus kalau untuk olahraga, terlepas olahraganya apapun, kayaknya olahraga kan bagian dari hidup kita sekarang.
0: Iya, benar banget ya, udah jadi kebutuhan ya.
1: Betul.
0: Gitu. Yeah. Dan ini nih mungkin nih, kakak kan udah lama di Skoboran, juga udah lama menggeluti di bidang lari itu tadi, ada gak perubahan yang kakak lihat dari bidang lari itu sendiri ya, olahraga lari di Lamongan nih beberapa tahun terakhir, menurut kakak gimana perkembangannya?
1: Perkembangannya sangat bagus.
0: Dari apa,
1: dari
0: segi anggota?
1: Dari segi anggota kami, sama segi event-event, sama acara-acara lari Skoboran sendiri sangat gencar sekali kalau buat kegiatan. Baru-baru ini ada aja. Dari 2024 itu ada yang idiran, ya kan, idiran 2024, 2025 ada panturan, terus 2025 ada apa lagi ya?
2: Kayaknya makin rapet.
1: Makin rapet, terus kita belum lagi event-event free atau kolaborasi sama kafe-kafe. Kemarin baru viral juga di kemarin lari sambil ke DJ.
0: Oh iya, ya, itu yang ada di media sosial ya, ya sobat itu. Ya mungkin kamu udah ada yang lihat videonya ya. Bahkan aku kemarin kayak, apa ini tuh main Lamongan ada kayak gini gitu.
1: Jadi kita lihat di Eropa ya, di Eropa kan lagi kenceng banget lari kayak gitu, terus diadopsi dari di kota-kota besar, di kota-kota Jakarta, Surabaya, Jogja, Malang. Ah, Lamongan kayak langsung aja gas
0: ya,
1: gas aja wis.
0: Dan gitu ternyata sih. peminatnya banyak ya kak.
1: Iya. Kemarin kita kan open ini, open register 100 peserta.
0: Iya.
2: Dalam waktu berapa menit
1: habis? 20 menit paling,
0: 20 menit. Waduh, gila ya, suara-suara ya. Dan ini nih, kita spoiler dulu. Jadi pendaftarannya terakhir di hari ini nanti ya?
1: Kalau
0: gitu ya,
1: untuk chartiran,
0: tanggal
1: 15.
0: Ini nanti di jam berapa nih kak?
1: Di
0: beraja?
1: Jam 00 lah
0: ya
1: guys.
0: Iya, di jam 12 malam nih sobat. Ayo kamu jangan sampai ketinggalan
1: malam,
0: ya.
1: Tengah malam.
0: Okay, daftarkan. Karena di Lamongan juga jujur kalau aku ngelihat kayak pelarinya pada culture ya. Jadi pada keren-keren gitu, kacamata hitam gitu.
1: Ya soalnya panas banget.
0: Kemudian dari stylenya juga kece banget nih, lari dalam keadaan culture kata Gen Z.
2: Udah pada culture semua
1: udah
2: di sini.
1: Culture.
0: Iya, benar banget culture. Nih.
2: Jadi stylenya masing-masing.
0: Jadi Lamongan itu juga bisa ya untuk menduplikat yang notabene event-event yang biasanya relate dengan kota besar ya. Lamongan juga sekarang punya nih. Nah, itu event dari Skoboran gitu ya sobat ya. Dan ini nih Kak, biasanya nih aku juga nemuin juga teman-teman aku yang mereka itu masih menganggap kalau lari itu olahraga yang bosenin. Ya udah cuma lari aja gitu. Terus sebenarnya apa sih yang menurut Kakak bikin komunitasnya Kakak termasuk Skoboran itu berkembang terus dari segi apa lebih utamanya?
1: Target sih, Mbak. Kalau dari kami itu lebih ke ketika kita ikut event, ikut race, ya kita paling enggak punya target. Dari dulu saya 5 kilo dulu, habis itu target mau nyelesain 10 kilo, 10 kilo selesai 21 kilo, 21 selesai kita ke 42. Nah dari situ kita evaluasi lagi untuk waktunya, balik lagi ke 5 kilo, 5 kilo waktuku kemarin dulu-dulu itu di 30 menit misal, di tahun ini harus lebih kencang dari 30 menit, gitu sih. Jadi teman-teman progresnya di situ.
2: Jadi saling evaluasi,
1: evaluasi
2: diri sendiri maupun teman-teman gitu sih.
0: Oke deh, karena tiap orang punya targetnya masing-masing.
1: Betul,
0: ya di
1: penting
0: situ ya.
1: Target sih, target yang realistis untuk dirinya sendiri.
0: Ada nggak kak, ini mungkin di luar konteks ya, dari anggota Skoboran yang dia join belum suka sama lari, bahkan start itu belum pernah ikut event 1 kilo bahkan dia masih belum mampu, ada?
1: Ada banyak.
2: Ada yang bapak-bapak yang awalnya hanya nemeni istrinya, lari, dan sekarang si bapak itu udah coba ikutan lari 5 kilo.
0: Jadi ikut dan nih ya. Benar, jadi lingkungan juga mempengaruhi ya dalam hal ini.
1: Sekarang kalau kita lari sendiri kan bosen, kan mau ngebosenin, makanya adanya komunitas di sini. Terus kita buat acara-acara yang kadang ada acara charity, acara donasi, atau acara free, acara hiburan. Ya, makanya kita angkat itu biar apa? Biar ekosistemnya hidup, industrinya hidup. Jadi kayak industri sport sense di Lamongan ini juga aktif. Makin aktif. Yeah. Jadi warga kabupaten nggak boleh kalah.
0: Iya. Benar-benar banget. Kabupaten nggak boleh kalah. Iya, benar banget nih, benar banget ya Kak Praja, benar banget sobat, dan ada Dokter Wai di sini. Tapi sebelum ke Dokter Wai, masih bersama dengan Kapten Segoboran nih sobat ya. Kak, menurut kakak ya, selain kesehatan fisik ya, apa manfaat buat diikutin oleh komunitas itu sendiri, Segoboran, yang ikut lari? Selain fisik nih.
1: Selain fisik, koneksi, Mbak.
0: Pasti.
1: Iya. Kita banyak kenal dulu sebenarnya. Saya kenal dokter sekarang.
0: Iya.
1: Dokter spesialis.
0: Iya.
1: Nah, ya, kalau misal kita ketemu di warung kopi, masuk kenal dokter
0: spesialis. Beda lagi. Iya, iya, iya.
2: Saya kok anggap dia ini adalah yellow pages saya. Apapun tentang Lamongan, kalau nggak tahu tanya Praja. Nah itu kenalnya juga dari komunitas, lari gitu.
1: Jadi nggak bisa dipungkiri karena memang kalau di komunitas itu kan semua apa ya, semua
2: kalangan
1: ada. Di tempat kami itu kalangan semua ada, dari guru, dari pekerja sosial, dari PNS, tentara, polisi,
2: ustad.
1: Oh, iya. Jadi kita ketemu, jadi Segoboran lengkap ini dari teman-teman sing mas saya wayan dungo, ono sing dungo, gue wayan ono sing, aduh ada yang bagian ngoprak iwe kesehatan iwe gitu-gitu. Jadi dari komunitas dampaknya selain sehat ya, kita ketemu banyak orang baru yang dimana aura positifnya sangat-sangat bagus lah.
2: Dari segi usia juga anu ya, macam-macam ya, dari ya, dari SD SMP ada semua.
0: Oh iya, SD ya, ada.
1: Ada SD. Ada.
0: Wah, mantap SD banget. Kalau TK mungkin?
1: TK belum. Anakku menit.
0: Tapi mungkin join aja ya, masih kayak ikut gitu ya.
1: Biasanya sih
0: pupuk bawang gitu ya.
2: Tapi kalau yang SMP itu yang udah rajin ya, putranya Banana itu ya,
1: iya,
2: itu udah memang sepertinya bibit-bibit bakal bibit. Jadi atlet itu.
1: Kalau podium udah beberapa kali sih, kalau di Lamongan anaknya teman-teman itu.
0: Oke deh. Nah, barusan kan Dokter Wai bilang kalau misal bibit-bibit atlet, apakah Segoboran itu nanti larinya juga anggotanya ditargetkan menjadi atlet?
2: Ya
0: kan?
2: Gimana? Ya, ada. Sudah ada yang jadi atlet. Mantap. Sudah ada yang
1: sudah podium berkali-kali.
2: Iya, ada yang banget. Pernah podium juga.
1: Podium 1, 3. Kemarin terakhir di Bromo.
2: Bromo.
1: Terus anak-anak juga. Di setiap ada sekitar 1, 2, 3, 4.
2: Iya, sekali lah ngerasain podium 6. Ya, sekali alhamdulillah.
1: Ini baru podium di Lombok.
2: Iya. Iya, sekali doang, sekali.
1: Di lintasan Formula 1.
2: Iya, di mana
1: larinya
2: juga.
1: Larinya di sini, di mana juga. Ini sebelahku.
0: Mantap banget tuh.
2: Gak ada. Jadi anak kabupaten pun gak kalah lah pokoknya.
1: Gak kalah.
2: Gak boleh kalah.
0: Iya, bahkan Lamongan yang katanya masih termasuk kota kecil gak bisa. Kita udah berkembang nih gitu.
1: Udah berkembang. Teknologi udah kenceng.
0: Iya. Oke deh. Nah, ini tadi kan kita masih ngebahas seputaran Segoboran itu sendiri ya, Kak ya. Kita lari ke event yang sedang dilaksanakan nih dari charity kegiatan olahraga sekarang ya. Kakak, kenapa sih ada embel-embel yang terkait donasi? Nah, boleh diceritain tuh. Sebenarnya kayak dari das. Oke deh, boleh. Nah, gitu langsung ke Dokter Wai ya. Boleh, silahkan.
2: Iya.
0: Mungkin kayak tujuan kegiatan gitu. Biar sobat
2: Jadi, tahu. Awalnya ini acara adalah ngobrol-ngobrol sama Kapten Praja ya, mengenai charity run goes to my bank marathon charity run 2026. Jadi podasinya dulu bahwasannya saya kebetulan beruntung dari ribuan orang yang mendaftar my bank marathon charity run itu lolos di dalam kategori ini. Alhamdulillah di kategori full marathon gitu. At least saya belum pernah berlari di Maybank Marathon. Biasanya saya hanya cheering, hore-hore nemenin suami saya. Oh ya, hore-hore aja gitu. Terus akhirnya karena saya lihat acaranya Segoboran ini kok padet banget gitu, saya izinlah, bolehlah ngajak teman-teman untuk kali ini istilahnya jalan menuju surga lah gitu ya, biar seimbang lah duniawi gitu kan, duniawi dan rohaninya gitu. Jadi akhirnya gitulah bikin goes to Charity Run Maybank Marathon 2026 yang akan diadakan di Lamongan tanggal 28 Juni 2026.
0: Gitu. Wah, ini nanti kegiatannya di tanggal 28 Juni, catat ya sobat ya, dan pendaftaran terakhir hari ini gitu ya.
2: Iya, pendaftarannya terakhir hari ini ya, Kep ya.
1: Jam 00.
0: Oke deh. Nah, ini nih kalau dari finalis itu sendiri, apakah Dokter Bayi sendirian dari Lamongan atau ada yang lainnya banyak?
2: Kalau dalam kategori Charity Run Maybank Marathon se-Jawa Timur hanya saya saja.
0: Okay.
2: Jadi kami total ada sekitar 35 runner yang lolos. Iya. Jadi ada yang dari luar negeri juga kebetulan. Jadi nggak semuanya WNI, ada WNA juga yang lolos, dan kebetulan saya yang dari Jawa Timur dan dari kabupaten ini.
0: Mantap
2: gitu
0: banget
2: ceritanya.
0: Iya. Jadi buat persiapan buat Maybank Marathon ya nanti ya. Nah, gitu. Mungkin ini kita kembali lagi ke Kapten Segabana bentar ya.
2: Boleh, boleh.
0: Dr. Iwaya. Nah, ini dari Kak Praja nih. Mungkin dari sebagai kapten ya, pesan yang disampaikan melalui kegiatan charity ini tuh apa? Pengennya gimana dan sebagainya ke warga Lamongan utamanya deh gitu.
1: Jadi lari bukan hanya untuk entertain, bukan hanya untuk sehat, tapi untuk kita membantu sama. Jadi ngamal lah, jadi kita kalau saya disuruh ngamal gede kan agak susah. Jadi saya punya kayak menggerakkan komunitas, ayo kita bareng-bareng, kita support teman kita, kita support anak-anak Indonesia yang punya penyakit kritis itu. Kita buatkan eventnya, kita buat fun, agar donasinya bisa berdampak.
0: Sangat luar biasa ya, jadi emang niatnya biar bermanfaat buat sekitar juga.
2: Iya kan, kalau yang khusus yang saya pegang memang seluruh donasi, seluruh hasil dari acara kami tanggal 28 ini semua akan masuk untuk anak-anak yang berpenyakit kritis yang ada di sekitar kita, yang ada di Indonesia terutama. Jadi semuanya dari teman-teman ini registrasinya akan kita salurkan ke sana.
0: Oke, ini sangat luar biasa ya sobat ya, terkait ini tujuannya bukan untuk sehat aja tapi juga bermanfaat buat sekitar gitu. Nah, sekarang karena tadi kita udah diskusi bersama dengan Kapten Sigobona Kak Praja ya, sekarang kita ke Dokter Boy nih. Nah, mungkin kita bisa dimulai Dokter Boy kan sebagai runner ya di sini ya. Mungkin Kakak bisa ceritain awal dulu suka lari gimana ceritanya.
2: Aduh, awal saya suka lari.
0: Iya,
2: nanti. Awalnya saya nggak suka lari, tapi saya suka nemenin suami saya lari. Gitu. Jadi 3-4 tahun yang lalu itu saya baru mulai mencoba lari. Awalnya saya hanya tukang bawain tas di pinggir, hore-hore kalau dia ikut acara gitu. Sampai akhirnya pada suatu ketika saya melihat suami saya finish di Maybank Marathon. Lah kok di sampingnya tuh ada Giselle gitu. Si cantik itu dong. Dia lari finish bareng suami saya dan mereka semua tampak sehat gitu ya. Sedangkan saya di pinggir hanya nungguin gitu. Masa sih gini-gini aja gitu kan. Mereka udah sehat dan aku jadi tim bawa tas gitu. Akhirnya sejak itu dan ditambah lagi waktu COVID kita gak ada benar-benar kegiatan kan dibatasi ya. Akhirnya saya coba lari saat itu. Coba lari pelan-pelan. Awalnya 1 kilo aja udah deg-degan, udah sampai 190 heart rate saya. Keluar rumah itu udah langsung gitu. Akhirnya saya terus latihan, terus latihan biar sehat. Belum berani ikut race, belum. Jadi latihan sendiri dari mulai 2 kilo, main 5 kilo dan bertahap alhamdulillah akhirnya bisa sampai maraton gitu.
0: Mantap banget. Dulu kebayang enggak kalau misal Kakak sekarang bisa sampai di ikut maraton gitu?
2: Ya enggak lah, itu mengerikan. Ngapain coba? Ya kan coba. Kalau orang waras gitu ngapain coba lari jauh-jauh kayak gitu kan?
0: Bener-bener.
2: Ternyata begitu kita jalani ya.
1: Ketagihan.
2: Edik yang menyehatkan gitu. Kalau saya bilang ya, saya bisa berlari sejauh itu, menikmati semua apa ya, 1 kilo 2 kilo itu benar-benar yang mengejutkan gitu loh. Gak bisa kita tebak apa yang ada di depan kita tuh, gak bisa kita tebak. Gimana badan kita responnya, gimana lingkungan kita itu, itulah misterinya.
0: Oke deh, jadi sangat luar biasa ya, bahkan gak kebayang ya awalnya ya.
2: Enggak.
0: Paling jauh berapa nih kak? Di Slovanya mungkin
2: pas lagi paling jauh? Saya paling jauh masih maraton sih, masih 42 kilo.
0: Mantap banget.
2: Belum. Ini teman-teman Segoboran banyak yang sudah ultra. Teman-teman Segoboran banyak yang sudah 100 kilo.
1: 100 kilo gitu. Seminggu.
2: Itu lebih ngapain lagi kan? Gak, tapi ya.
1: Sendiri pikir apa ya?
2: Nggak tahu. Mereka sudah nggak ada masalah apa gitu di rumah ya. Nggak sih, yeah. Tapi ya begitulah. Pasti namanya kita manusia pasti akan punya target lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik
0: gitu. Bener banget gitu. Dan gak kebayang tadi ya awalnya ya terkait Miss Bisol bisa jadi maraton ya gitu. Nah ini nih sejauh ini nih kak, menjelang Maybank Marathon, yes, yang kakak siapin tuh apa saja, bagaimana persiapannya? Misal mineral harus cukup pasti ya. Nah kayak gitu-gitu.
2: Iya. Sebenarnya Maybank Marathon ini adalah event saya yang mendadak ada gitu. Sebenarnya saya merencanakan untuk sudah terencana mengikuti maraton di akhir September. Insya Allah nanti kami ke Berlin, ke Eropa. Tapi kok ya qadarullah beruntung dapat Maybank, kesempatan lari di Maybank. Jadi Agustus nanti kami lari di Maybank itu. Persiapannya ya menjalankan program latihan maraton ya Cap ya, ya seperti ya yang Kapten Praja sedang jalankan, dia juga mau maraton ini. Setiap Senin ada lari, Selasa lari, begitu deh. Ada program-program yang memang kita buat sebagai
0: persiapan
2: menuju maraton.
0: Oke gitu deh. Nah tadi kan ada pembahasan dari Dr. Wai terkait latihan ya, itu seminggu berapa kali itu kak?
2: Kalau saya
0: nggak
2: tetap badan kita perlu istirahat, nggak boleh, okay, nggak boleh latihan full, nggak boleh. Kalau larinya saya Senin, Selasa, Kamis, Sabtu itu lari, Rabu dan Jumat strength, Minggu rest day, family time.
0: Oke. Okay, gitu. Pernah enggak tiba-tiba kayak pas waktunya latihan tapi malas banget atau ya, aduh gitu.
2: Pernah banget. Gimana, demotivation biar lah. Demot banget istilahnya kalau kata Dokter Tirta kan demotivation ya. Pernah banget dan itu kita harus ngulik, ngobrol sama diri kita sendiri, mencari kamu ini harus diapakan sih biar rajin lagi gitu. Ngobrol aja sama diri sendiri. Kalau saya yang kamu lari itu buat apa sih? Mau sehat kan? Kenapa kok males gitu loh? Kamu lari kan bukan hanya untuk memuaskan pelatih kamu, bukan memuaskan orang lain, iya, kan hanya untuk diri kamu sendiri gitu. Ayo rajin.
0: Okay. Jadi nah, sampai kan lagi ya motivasinya keluar lagi ya?
2: Ya, motivasi harus keluar lagi dan juga mencari literasi apa sih yang bikin mood naik, contohnya minum kopi buatan Kapten Praja kayak gitu kan, beli di mana, beli apa di nama warungmu, iya Beauty Space gitu. Serius bener, jadi Cap aku buatin kopi gitu berapa liter itu serius bener, jadi kopi kan naikkan mood ya, jadi sebelum lari kita bisa minum kopi kayak gitu ya, banyak lah. Tergantung kita masing-masing, tergantung hasil ngobrol yang ngulik-ngulik ke diri sendiri.
1: Karena apa? Program itu berat ya, ternyata.
0: Berat gitu.
1: Jadi kita memang seminggu itu harus dituntut untuk ngapain aja. Jadi sudah terprogram. Jadi hidup itu otomatis mis. Ini terschedule, jadi pagi kita harus nyelesain program durasinya 1 jam.
2: Kadang gitu.
1: Iya kan?
2: Main dia. Tapi kalau sudah ngejalanin puas banget.
0: Kalau udah selesai ya, baru lega ya.
1: Akhirnya komunikasi kita dalam seharian itu enak, jadi kita udah terstruktur dan tertata. Jadi hidupnya udah tertata karena memang dituntut untuk disiplin banget.
0: Iya.
1: Kalau kita nggak disiplin pas race,
0: ya
1: kita nggak bakal bisa finish.
2: Iya, pasti hasilnya tidak akan maksimal.
1: Tidak akan maksimal. Penyok, saya bayangin lari di 42 kilo, 32 kilo terakhir itu wis neraka. Jadi beneran lelah banget. Jadi kepala ini nyuruh lari, otak nyuruh nyari, kakinya nggak bisa.
0: Dan biasanya tuh aku juga nemuin yang lagi kompetisi ya maraton itu di jam-jam mau finish tuh ya, itu kayak tiba-tiba apa ya istilah Jawanya ambruk ya, kayak deprok gitu, dia udah nggak bisa jalan terus di bantu temannya,
1: energinya udah habis semua.
2: Istilahnya bisa finish tapi nggak strong.
0: Iya benar-benar.
2: Makanya kita upayakan semaksimal mungkin bisa menikmati race, bisa finish strong, bisa pulang keluarga.
0: Iya
2: karena yang yang terpenting adalah finish di rumah, ya kan?
0: Yes, kan iya benar banget nih sobatnya. Jadi finishnya ya tetap bukan hanya di kompetisi itu ya, tapi juga
1: sebenarnya ya harus di rumah, makanya latihan.
0: Benar-benar banget nih. Nah, tadi kita ngebahas seputaran demotivasi ya, demotivation. Nah, terkait ini nih Kak, ada nggak tantangan lain yang sulit bagi Kakak selama latihan atau pas kompetisi, selain rasa malas sendiri, ada nggak tantangan yang sulit?
2: Kalau mengatur jadwal ya, jadi kita ini kan pelari rekreasional ya. Betul. Jadi kita, saya berlari ini ya itu hanya untuk sehat gitu. Tapi terbentur kita kan punya pekerjaan masing-masing. Kalau saya dokter spesialis anestesi yang harus setiap saat siap dipanggil untuk operasi, jadi sering terbenturnya di situ. Namun kita tuh punya waktu 24 jam, masa sih gak bisa nyelipin 1 jam 2 jam untuk olahraga gitu kan. Jadi ya diatur-atur aja, gak bisa pagi ya sore, gak bisa sore ya malam, sebisa kita.
0: Iya
2: gitu. Iya. Itu jadi, sih tantangannya, jadi jangan kalah sama waktu deh,
0: sama dipaksain ya kadang ya pasti ya.
2: Ya itu lagi kalau kita gak bisa menjalankan program seperti kata Kapten Praja, kita mood kita tuh bisa rusak loh seharian.
1: Iya,
2: itu
1: rusak.
2: bisa aduh kok iso sih nggak latihan ya. Gitu
0: iya,
2: kan
0: iya gitu. Dan itu menyesalnya di akhir ya ketika jam latihannya udah habis.
1: Iya,
0: benar
1: iya,
0: banget iya,
2: iya betul sekali.
0: Oke deh, mungkin kita lanjut di next question ya Kak ya.
1: Okay.
0: Nah Kakak, terkait pengalaman udah lama menjadi pelari ya, ada nggak pengalaman paling berkesan yang Kakak inget sampai sekarang nggak lupa, mungkin pas lagi kompetisi atau pas latihan?
2: Apa Gap? Kamu ada pengalaman apa Gap?
1: Pas lari. Banyak sebenarnya Mbak.
0: Yang
1: paling berkesan itu di Borobudur Marathon.
0: Di apa Borobudur kejadiannya? Marathon,
1: kejadiannya itu karena memang elevasi ya.
0: Iya.
1: Jadi jalurnya itu naik turun rolling. Nah, terus aku sama temanku, sama partner, sama teman-teman sekeberan juga di kilometer 37 itu udah 5 jam, target kita di 5 jaman, terus kita wis kaki gak bisa gerak, wis capek banget, bener-bener capek banget. Terus ditanya sama temanku, finishnya saya suwe peser 5 kilo atau peser sub 5 itu saya nangguri gini. Habis itu kita jalan aja karena target kita di 5 jam. Habis itu jalan, tiba-tiba mereka itu ada di depan kita, gak tahu nyalipnya kapan. Langsung drop itu, langsung mundur. Habis itu kita lari sekenceng-kencengnya, tapi ya tetap nggak bisa ngejar waktunya itu. Tapi jadi kayak ya terkesannya itu, habis itu setelah itu nggak bisa gerak kaki, guys, nggak bisa. Jadi setelah lari wis beneran capek banget, jadi kayak habis sunat itu capeknya jalannya kayak gitu.
0: Iya
1: jadi,
0: iya. Tapi finish ya, banget. Tapi
1: akhirnya finish. Saya finish 2 kali maraton ini. Program Surabaya Marathon ketiga.
0: Mantap
1: jadi
0: banget.
1: Punya target di setiap tahun maraton kali.
0: Iya. Oke. Okay. Kalau dari dokter Bay ada cerita mirip-mirip yang berkesan
2: kalau
0: gitu?
2: Buat saya sih semua race itu pasti punya kesan tersendiri ya.
0: Iya.
2: Tapi saat kita latihan pun pasti juga ada kesan tersendiri. Kalau saya itu di Lamongan, hobinya latihan larinya itu mengelilingi gang. Jadi saya masuk gang kecil-kecil itu, nggak pakai headset. Jadi bisa dengar apa yang ibu-ibu obrolkan di pinggir jalan, bisa membau masakan mereka, kayak gitu kan. Jadi saya senang sekali lari di Lamongan, masuk gang gitu. Entah kenapa, saya jarang ke jalan raya.
0: Okay.
2: Itu pengalaman yang seru. Sampai saya pernah dihentikan oleh ibu-ibu yang sedang nyapu pakai daster, diteriakin, "Mbak, kamu itu di rumah gak ada kerjaan apa pagi-pagi kok lari gitu?" Saya pernah diberhentiin kayak gitu sambil bawa sapu, sapu penyihir itu yang ada tongkatnya. Oh iya Bu, kayak gitu, udah monggo, saya pamit gitu.
0: Tanpa menjelaskan ya
2: gitu kan, sampai saya takut ya aku mau dipukul pakai sapu itu kan. Baru kejadian beberapa minggu yang lalu itu. itu pengalaman di Lamongan. Tapi kemarin itu waktu ada pengalaman seru lagi, saya lari di BTN kan kemarin, di half marathon di Jakarta. Itu ada pengalaman seru lagi, kan barengan sama demo ya. Ada demo tuh di Senayan ya, ada demo. Nah ternyata para runner ini juga mengeluarkan aspirasinya gitu saat lari. Mereka menggunakan jersey dengan berbagai macam tulisan, tidak hanya bukan sablonan ya, mereka tempel pakai stiker, pakai kertas di badannya mereka. Kamu harus kuat, jangan lemah seperti rupiah, kayak gitu gitu lah itu. Itu jadi saya lari tapi sambil baca jersey mereka masing-masing gitu, ya Allah. Ternyata runner pun tuh peduli gitu dengan negara kita gitu itu yang terbaru.
0: Dan bisa demo secara soft ya istilahnya ya.
2: Iya, enggak harus
0: dengan ikut teriak-teriak, ikut demo, dengan lari aja udah bisa nyampein pendapat.
2: Itu baru kali ini aku, ih seru banget gitu. Dan enggak mungkin diambil apa itu kan. Iya, mereka lari.
0: Iya. Ya, jadi resikonya juga minim tapi masih bisa menyampaikan pendapat.
2: Iya.
0: Wah, menarik banget tuh. Nah, yang terkait tadi yang mau dipukul sama mami-mami ya. itu kakak tanpa menjelaskan apapun ya. Jadi ya udah jalan aja.
2: Enggak, ya kan saya waktu itu kebetulan lagi pace sekitar 6 lah ya. Jadi ini memang rada kenceng di situ tuh. Gangnya kecil. Okay. Memang ibu-ibu tempat ibunya. Biasanya saya banyak yang blok sana nyapa, semangat mbak gitu kan, rajin deh gitu. Nah yang satu ini benar-benar baru saya jumpai yang ibu ini, kok gak pernah ada penampakan. Jadi ya saya cuma jawab aja, monggo bu, nggih gitu aja, gak mungkin saya berhenti.
0: Nah dari ceritanya dokter Bebe barusan, itu berarti pasti ada pro kontra dari orang sekitar ya. Entah mereka yang gak sehobi sama kita ya, pun yang sehobi ya support banget gitu. Tapi tergantung sama tujuan kita sih, karena kita yang tahu target diri kita gitu ya.
2: Tapi nah, mungkin ibu-ibu itu juga sebenarnya pengen olahraga sebenarnya,
0: tapi ada kerjaan.
2: Tapi belum bisa mengatur waktu. Kalau menurut saya sih begitu. Mungkin pagi dia sibuk bersih-bersih rumah, masak ya Kep ya, antar anak. Harusnya siang di saat anaknya udah sekolah, mungkin bisa melakukan olahraga apapun, nggak harus lari. Apapun bisa sih buat ibu-ibu rumah tangga ya.
0: Benar banget gitu.
2: Nggak harus pagi. Kalau saya sama Kapten Praja mungkin kerjanya pagi, gitu. Iya. Jadi larinya ya subuh di saat ibu-ibu masak, gitu ya Kep.
1: Iya. Kalau saya itu kalau pagi kan lari. Jadi orang turun masjid saya keluar rumah.
0: Langsung ya?
1: Iya langsung keluar rumah karena memang karena waktunya di situ.
2: Waktunya di situ.
1: Saya kan ngajar ya, jadi guru SD kan. Guru SD jam 7 harus standby di sekolahan. Jam 6 harus udah ada
0: udah
1: di rumah.
0: Selesai.
1: Setengah 7 harus ngantar anak sekolah semuanya. Jam 7 harus sampai sekolahan nanti. Ya gitu terus. Kalau sore ya nggak bisa, sama nggak bisa. Agak susah. Jadi prioritasnya waktu. Jadi maunya pagi-pagi banget sekarang. Jadi tidurnya sekarang udah jam 8 pagi, jam 8 malam udah tidur.
0: Iya, benar banget. Iya. Jadi dari segi kesehatan juga udah no sama yang namanya begadang ya apalagi.
1: Jarang banget begadang. Jam 10 udah otomatis tidur. Kalau nongkrong ketiduran biasanya.
0: Tiba-tiba tidur. Benar banget. Karena ya pola hidupnya udah termasuk udah sehat,
2: Karena alarm tubuh kita itu jam 3 pasti udah melek biasanya. Udah bangun.
0: Mantap banget sih.
2: Habis subuh harus lari gitu.
0: Cobain. Ngomongin soal cobain ya, sebenarnya aku tuh suka sama lari. Tapi karena jujur aku kesulitan untuk naikin berat badan nih kak. Karena lari juga katanya untuk mengurangi ini ya.
1: Kardio.
0: Jadi
1: kan,
0: itu,
1: kan.
0: Jadi tetap nyobainnya versi jalan.
1: Jalan aja.
0: Iya benar.
1: Tambah enak loh.
0: Larinya.
2: Tapi semuanya harus diimbangi dengan latihan beban ya. Enggak melulu, enggak melulu lari.
0: Lari benar
2: tetap harus ada.
1: Tinggal nutrisinya aja ditata sih kalau ini mau naikin body weight.
2: Ini tanya Pak Guru olahraga kita.
1: Nutrisi.
0: Nah, itu barusan dapat mini tips ya. Jadi jangan lupa kalau olahraga lari kamu juga mastiin di bagian proteinnya, nutrisinya, tetap ya. Iya, jadi udah kompleks sama kompleks. Nanti larinya bukan hanya di jam-jam kita yang jadi lebih sehat, makanan juga sehat dan sehat. Kehidupan kita jadi lebih positif enggak sih? Iya.
1: Rapi. Jadi lebih rapi. Dituntut disiplin kan. Kalau misal kita lari kita 5 kilo jam 500 kalori kan 400-an ya. 400 kan setara dengan soto sak piring.
0: Iya.
1: Iya gak sih? Kalau kita lari 10 kilo berarti kan 2 mangkok piring. Nah, dari kita lari berapa? 10 kilo tadi kalorinya keluar 10.000 misal. Berarti kan kita harus mengganti itu gitu.
0: Iya, benar banget.
1: Jadi,
0: ya.
1: Lari itu sahabatnya nasi. Makan.
2: Gak boleh takut sama nasi
1: sama,
2: kalau
1: sama nasi
2: takut saya tuh.
0: Jadi penyeimbang gitu ya.
2: Iya, kalau mau kita olahraga buat bisa makan enak, ya kan? Ya, ya kan, kayak benar-benar nggak boleh takut makan.
1: Nggak boleh takut makan.
0: Benar banget. Nah, mungkin ini sebelum di pertanyaan penutup ya, nanti bisa dijawab dari Kak Praja dulu, habis itu Dr. Y. Ini, nah, dari event yang mau dilakuin dari komunitas Segoboran itu kan untuk mengenalkan juga dari segi kegiatan olahraga lari ya, yang mungkin yang belum suka biar nanti tahu dan suka ikut juga. Kakak nih, dari Kak Praja maupun Dr. Y ya, jika menyebutkan salah satu aja alasan kenapa sih orang lain harus coba lari juga gitu, apa alasannya? Coba dari Kak Praja dulu deh, silakan.
1: Lari itu kalian harus coba karena bikin happy. Setelah lari kalian akan mengeluarkan dopamin.
0: Iya.
1: Jadi kalian otomatis langsung happy, jadi nggak perlu untuk melakukan hal-hal yang negatif, misal dugem atau perbuatan-perbuatan yang enggak bagus.
0: Ya,
1: cukup lari
0: banget
1: aja udah happy.
0: Oke deh. Itu ya, satu kata,
1: satu
0: ya.
1: Kata. Bikin happy.
0: Bikin happy. Happy. Kalau dari Dr. Y?
2: Kalau saya tadi udah di-spill Kapten Praja sih, buat orang-orang yang individual kayak saya, lari adalah olahraga yang paling cocok. Meskipun semua olahraga itu baik, tapi lari ini yang benar-benar bisa kita lakukan kapanpun, dimanapun, pakai sepatu apa boleh, nyeker pun boleh, pakai sandal jepit juga boleh, apa aja, sangat-sangat mudah gitu loh. Tapi kalau nanti gak melulu harus sendirian gitu loh, latihannya boleh sendiri, tapi saat finish nanti kita bisa ngumpul-ngumpul ya, Kap, ya biasanya ya, gitu. Kenapa kok ikut komunitas ya itu, saya meskipun larinya sendiri, finishnya nanti bisa sama teman-teman, bisa sharing, bisa tukar ilmu gitu.
0: Iya, jadi olahraga lari itu juga bisa disebut dengan olahraga yang paling sederhana ya.
2: Iya.
0: Tapi masih ada yang tidak melakukannya. Kenapa sebenarnya? Nah, itu sudah waktunya ya masyarakat kita untuk membudayakan yang namanya lari.
2: Takut hitam.
0: Mungkin ya ada beberapa orang kayak gitu.
2: Iya, takut hitam.
0: Atau malam deh, kalau misal takut ya. Malam biasanya ada masih?
1: Ada.
2: Saya kalau Ramadan biasanya malam, Ramadan ya, kita malam. Lari habis tarawih.
0: Mantap banget tuh.
2: Kita lari habis tarawih.
0: Gila. Nah, terkait ini ya, habis ini nih ada mungkin pertanyaan penutup, harapan tentu saja, harapan dari perkembangan komunitas lari Segoboran ke depannya gimana, mungkin ada next event juga boleh di spill ya, kalau misalnya udah ada, dan budaya hidup sehat di Lamongan ke depan, harapannya gimana? Dari Kak Praja dulu deh, silakan.
1: Dari saya, penutup dari Segoboran, acara-acara di ini, acara donasi kita, tanggal 28, insya Allah juga nanti di Agustus kita juga ada namanya event Sambang Gondang 25 kilo. Jadi kita lari dari Lamongan ke Sugio, ke Waduk Gondang. Caranya 25 kilo, nanti kita buka di 3 kategori 8 kilo, 18 sama 25. Harapannya kita semua warga Lamongan ikutan untuk mengikuti kegiatan ini, karena ayo kita bareng-bareng apa ya, sehat bareng, jadi bisa lari bareng-bareng itu seru.
0: Iya.
1: Lari bareng-bareng, latihannya sendiri-sendiri enggak apa-apa, tapi kalau event kita lari bareng-bareng seru.
2: Seru.
1: Nanti finishnya bareng-bareng.
0: Mantap banget. Jadi euforianya terasa ya.
1: Terasa karena ketika kita di race, kita di event itu adrenalinnya naik.
0: Iya.
1: Jadi euforianya itu kayaknya ke bawah banget.
0: Iya.
1: Enak banget.
2: Ada energi tambahan, ada booster ya, ada booster ya.
1: Itu banget ketika kita ngumpul banyak orang, kan kita kan lari sendiri sih biasanya ngejar target. Ketika kita udah di satu event, apa ya, kayak kita punya aura yang teman-teman ini berbeda banget loh, kayak ngumpul jadi satu, terus habis itu kita punya tujuan yang sama. Di finish line. Nanti kita bareng-bareng ketemunya berbeda-beda dari segi perawakan, dari segi mindsetnya, berbeda-beda, dan itu seru ketika
2: seru.
1: Di kilometer-kilometer kritis, misal di kilometer 8 kilo kita ketemu sama teman, capek mas, ya pada pegelnya mas, pada pegelnya, semangat mas, ya udah gitu sih.
0: Iya, yang gak kenal jadi kenal itu.
1: Jadi kita mulai untuk gaya hidup sehat, minimal kita bisa jalan lah, jalan dulu, habis itu lari.
0: Oke deh, nah itu dari Kak Praja ya. Kalau dari Dr. Y, harapannya?
2: Harapannya untuk kita yang ada di kabupaten, setidaknya kita bisa berkontribusi untuk mewujudkan generasi emas. Iya, generasi emas, generasi yang memang sangat-sangat bisa menyehatkan bangsa kita, negara kita, bisa kita mulai dari keluarga kita gitu. Hal sekecil apapun pasti akan ada kontribusinya untuk negara kita. Kalau kita sehat, negara kita pasti akan sehat juga. Nah, sehat bisa diwujudkan dengan berlari tentunya.
0: Iya, gitu. Mantap banget tuh ya sobat ya. Mungkin itu pertanyaan terakhir ya penutup. Tapi sebelum itu nih, sebelum aku tutup ya sobat ya, aku mau nge-reminded ulang nih. Nanti misal ada update dari Kak Praja ataupun Dr. Wai ya, boleh banget ditambahin. Jadi hari ini ya sob, untuk event charity run di Lamongan akan ditutup per hari ini di jam 12 malam nanti. Kamu jangan sampai ketinggalan ya, karena sekarang slotnya udah menipis banget nih.
2: Iya, karena murah banget. Murah banget, terus dapat jersey, dapat refreshment, dan nanti ada produk-produk yang kita bagi buat teman-teman. Meskipun
0: banget
2: tujuannya charity, tapi teman-teman juga pas dapat
0: benefit.
1: Ada Zumbanya juga.
2: Oh ya, nanti after
1: ada
2: acara.
1: Iya.
2: Ada Zumba.
0: Oh iya, mantap banget tuh. Waduh, mantap banget ya, seru-seru banget. Oke. Oke, nanti aku ikutan juga ya sobatnya. Nah, hari ini nanti pendaftaran terakhir dan eventnya akan dilaksanakan di 28 Juni nanti.
2: Benar.
0: Ya,
1: betul.
0: Benar banget
1: di lapangan Gajah Mada.
0: Di lapangan Gajah Mada ya sobat ya, di Lamongan tentu saja. Buat kamu yang belum daftar segera daftar. Yes. Dan next eventnya itu tadi ada ya, namanya
1: Sambang
0: apa? Sambang Gondang.
2: Bulan apa, Kep?
1: Agustus.
0: Di Agustus ya. Di Agustus. Itu nanti di daerah Sugiyo gitu. Ya,
1: dari startnya larinya dari lapangan Gajah Mada ke Sugiyo.
2: Ke waduk itu.
1: Ke waduk.
2: Waduknya bagus. Pernah ke sana?
0: Pernah.
2: Cantik. Iya, bagus. Iya. Aku yang pendatang di sini pertama kali ke waduk itu, ada loh di Lamongan kayak beginian gitu.
0: Iya,
2: ternyata banyak yang belum kita explore di Lamongan.
0: Benar banget tuh. Dan explore Lamongan juga bisa melalui event running.
2: Gitu. Betul sekali.
0: Oke deh, sebelum kita tutup ya, mungkin ada closing statement dari Kak Praja ataupun Dr. Wai, silakan.
1: Kalau dari
2: Kapten
1: saya
2: Praja aja.
1: Kalau dari saya mulai olahraga deh, biar hidupnya makin sehat dan makin bahagia.
0: Oke, jangan lupa olahraga biar makin sehat dan makin bahagia gitu.
2: Betul.
0: Ya.
2: Betul.
0: Oke deh, mungkin itu sesi talk show bersama dengan Kak Praja, Kapten Segoboran ya, dan ada Dr. Wai di sini selaku runner ya nantinya lari di persiapan Maybank Marathon juga 2026. Semoga nanti maratonnya lancar ya, Kak.
2: Amin.
0: Dan event Segoboran juga segera closing untuk jumlah target pesertanya. Betul. Dan amin, menipis banget hari ini. Betul. Deadline terakhir. Jangan lupa kamu sobat bisa join-join ya. Dan kamu jangan kemana-mana. Terima kasih banyak untuk kedua narasumber yang sangat luar biasa hari ini.
2: Terima kasih.
0: Dilancarkan semua untuk event lari ataupun event-event dari Segoboran itu sendiri gitu ya. Oke, kamu sobat jangan kemana-mana ya. Apalagi kalau kamu yang kiranya punya hobi lari ya. Ini special segmen hari ini bakal bahas tentang hobi kamu. Jangan kemana-mana, stay tune aja terus bareng aku di Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information.

Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru. Di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: 103,9 FM Brahma Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care
1: 103,9 Prameswara FM.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teh? Teh siapa?
5: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuap, goyang.
6: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
5: Untung itu, bos.
6: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
5: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
6: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Bang, es teh cekek 3.
8: Doyan apa doyan banget ini?
7: Kan minum es teh jus bang.
8: Tijus!
7: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
5: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
9: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsport
1: 103,9 FM Brahma Suara.
10: Eh, kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
11: Oh iya? Teknologi apa tuh?
10: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
12: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
13: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan resmi mengumumkan rencana evaluasi menyeluruh terhadap sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB jalur zonasi. Evaluasi ini dilakukan menyusul banyaknya keluhan dari masyarakat terkait pemerataan fasilitas sekolah di berbagai daerah yang dinilai belum maksimal. Menteri Pendidikan menyatakan bahwa tim khusus telah dibentuk untuk mengkaji ulang radius zonasi dan memperketat pengawasan terhadap verifikasi domisili calon siswa. Kebijakan hasil evaluasi ini ditargetkan rampung pada akhir tahun, sehingga dapat langsung diimplementasikan pada tahun ajaran baru mendatang. Pemerintah menegaskan, tujuan utama sistem ini tetap untuk menghapus stigma sekolah favorit, namun dengan pendekatan yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat.
14: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
4: 103,9 FM. Prama Suara.

0: 103,9 FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
4: 103,9 FM.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Masih bersama dengan Ngetime ya, sebarengan aku Lia. Dan hari ini tadi kita udah ketemu sama narasumber yang luar biasa ya sobat ya. Ada Kak Praja, ada Dr. Y juga ya. Beliau merupakan kapten dari Segoboran yang ngadain event charity di Lamongan ya, yang diadakan di tanggal 28 Juni nanti hari ini. Itu deadline pendaftarannya nih sob. Kamu jangan sampai ketinggalan ya. Kapan lagi tuh di Lamongan ada event besar-besaran charity run gitu. Dan untuk Dr. Y sendiri ya, beliau merupakan runner ya, yang ini nanti eventnya juga merupakan persiapan buat ikut di Maybank Marathon 2026 di Jakarta gitu sobat. Dan tadi kita udah ngedengerin banyak cerita menarik ya tentu saja. Ternyata lari itu bukan hanya soal olahraga, tapi juga mendapatkan teman baru, berhasil menurunkan berat badan ya, yang kiranya kamu lagi sulit nurunin berat badan, kamu bisa pilih lari. Itu yang paling sederhana, kamu juga bisa ngelakuinnya sendiri maupun rame ya, kamu bisa pakai sepatu ataupun enggak gitu. Jadi lari itu jadi pilihan yang paling tepat, olahraga yang paling sederhana yang bisa kamu lakuin kapanpun dimanapun gitu sobat. Bahkan ada juga yang udah pakai lari sebagai sarana buat kompetisi maupun ketemu orang baru, bahkan charity event-event yang dalam bentuk donasi gitu. Keren banget ya sob ya tadi diskusinya. Dan ini nih, karena kita sekarang udah di fase sholat maghrib ya, buat kamu yang kiranya belum melaksanakan ibadah sholat maghrib, yang melaksanakan segera ya, biar kamu gak buru-buru pas nanti misal kamu sekarang lagi di jalan nih, biar kamu tetap santai, gak buru-buru di jalan. Nah kamu boleh melipir dulu gitu ya, seperti biasa aku selalu ngingetin kamu soal ini ya sob ya gitu. Dan masih seputaran tentang lari ya. Sekarang nih jujur, kalau aku ngerasain juga lari itu jadi aku ngerasanya ya, antara sebagai culture udah jadi budaya kita ataupun jadi kebutuhan, antara keduanya itu imbang sih kalau aku sendiri ngelihat ya sob ya. Karena di media sosial itu juga lagi ramai banget sejak beberapa tahun ya, bahkan beberapa tahun lalu juga event lari juga masih jadi yang digadang-gadang, dicari sama orang dan disukai banyak orang. Bahkan kayak lari yang notabene jaraknya jauh sampai lewat gunung ya, itu banyak juga yang ngikut nih sampai sekarang bahkan. Dan ini termasuk kalau misal olahraga itu, termasuk olahraga lari itu ya, itu bukan cuma sekedar pengen ikut-ikutan aja, karena di situ juga ada effort, ada target ya. Jadi ini udah masuk ke budaya, bahkan ke kebutuhan hidup gitu sob. Gini. Dan terkait ini ya, ini masih banyak orang yang juga upload hasil-hasil larinya mereka. Apalagi kita tahu dengan aplikasi yang namanya Strava ya, mungkin kamu juga udah familiar ya, buat tahu pace-nya berapa, jarak tempuh gitu. Dan ada juga orang yang pasti dia runner, suka banget nih sama yang namanya medali. Jangan ragu kalau misal pas kamu ke rumahnya ya, mungkin juga pajangan rumahnya udah jadi pajangan medali runningnya dia gitu. Nah ini nih, tapi pertanyaannya ya, apakah ini udah cukup memotivasi orang lain buat hidup sehat dengan banyaknya kompetisi lari, banyaknya screenshotan Strava yang diposting di story, atau postingan jarak tempuh, nah kayak gitu ya, ataupun posting tentang medali running kamu, menurut kamu ini udah termasuk bisa memotivasi orang lain buat hidup sehat nggak? Kamu boleh banget komen-komen aja ya di WhatsApp Radio Prameswara nih sob, di 0812-302-1039. Dan jangan kemana-mana ya, spesial hari ini karena kita bahas hal yang cukup penting ya, karena ini urusannya sama kesehatan kita gitu. Jangan kemana-mana, spesial buat kamu aku bakal selain lagu dari Kesha Lefronka, Tak Ingin Usai. Selamat mendengarkan.

0: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih seputaran tentang olahraga ya. Kamu tuh ya dituntut punya energi dan badan yang fit tentu saja. Dan terkait ini nih, seperti biasa aku punya rekomendasi yang bagus buat kamu ya. Ini ada susu kambing Etawa, dan ini disingkat sama brandnya, namanya Eta Plus. Ini tuh ya bisa jadi alternatif pengganti susu sapi kamu ya, karena dia kaya akan nutrisi, protein dan kalsium tentunya gitu. Dan struktur proteinnya itu lembut ya sob ya. Susu ini mudah dicerna dan memiliki kadar laktosa lebih rendah, sehingga ramah buat kamu penderita intoleransi laktosa atau yang alergi sama yang namanya susu sapi gitu. Ini bisa kamu cari di minimarket terdekat ya, ataupun kamu bisa menghubungi WhatsApp dari Prameswara ya, nanti kita akan update gitu. Ini ya manfaat utama dari susu kambing ya, seperti yang udah familiar. Tentu saja ini bisa bantu kamu buat memperbaiki pencernaan kamu, kesehatan tulang dan sendi pasti ya, kesehatan pernafasan, dan ini tuh aman banget sama yang namanya penderita diabetes gitu. Biar kamu tetap fit ya, kamu juga kalau misal ikut event running ya, pastiin nutrisi kamu juga tercukupi protein bahkan kalsiumnya kamu nih sob. Nah, susu Eta Plus bisa jadi salah satu pilihan untuk memperbaiki nutrisi kamu biar larinya juga lebih mantap gitu ya. Dan masih seputaran tentang event lari ya, charity event ya. Ini udah ada komen-komen, tapi sebelum itu, sebelum aku bacain ya, aku mau tanya lagi nih ke kamu. Tadi aku ngebahas seputaran sebenarnya apakah dari yang namanya medali itu udah cukup memotivasi orang lain ya. Kamu bisa banget komen, atau kamu juga bisa jawab pertanyaan ini nih sob. Kamu pernah gak ikut event lari gitu? Kamu bisa cerita ya kenapa enggak, atau kamu udah cukup termotivasi untuk lari gak dari orang-orang yang kiranya dia posting Strava, atau dia yang selalu pakai baju-baju olahraga running culture, nah kayak gitu-gitu. Kamu boleh banget ya komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan jangan kemana-mana ya, tentu saja diskusi kita hari ini spesial dibincang tentang sehat ya, utamanya dari bidang olahraga lari gitu. Jangan kemana-mana, stay tune aja terus bareng aku di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Brama Suara 103,9 FM.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
6: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Brama Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Brama Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat adanya lonjakan signifikan pada jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berhasil beralih ke ekosistem digital sepanjang kuartal pertama tahun ini. Tercatat, lebih dari 2 juta UMKM baru telah terdaftar di berbagai platform e-commerce dan aplikasi layanan pesan antar. Peningkatan ini tidak lepas dari program pendampingan digitalisasi yang gencar dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, serta bantuan subsidi akses internet bagi pelaku usaha di wilayah pelosok. Diharapkan, tren positif ini mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional, sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja baru di sektor ekonomi kreatif. Demikian, Premes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Premes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah, sobat masih bersama dengan aku ya di Ngetime ya. Dan terkait ini nih, udah waktunya aku bacain komen-komen yang masuk ya seputaran tentang, nah aku tadi tanya motivasi orang lain ya untuk hidup sehat apakah sudah cukup dengan adanya melihat orang lain yang lagi posting case, kemudian sofa, kemudian medali hasil running ya. Nah, menurut kamu tuh gimana nih? Ini ada komen-komen yang masuk, ada Kak Ariska ya. Jujur, aku awalnya ikut-ikutan aja karena teman sekantor pada update Strava muterin alun-alun Lamongan, Kak Lia. Tapi setelah nyoba maksain diri sebulan, malam keterusan. Karena badan emang kerasa lebih enteng, jadi FOMO-nya bawa berkah untuk kali ini. Mantap banget Kak Ariska. Dan semoga keep going ya, segera terus-terusan dan lebih excited pastinya ya. Kalau misal udah keterusan ya sobat ya. Gitu. Kayak tadi yang diceritain oleh Kak Praja maupun Dr. Y ya. Dan awalnya juga karena ikut-ikutan. Tadi Kak Dr. Y dari suaminya ya nganterin aja, akhirnya kok pengen ikut juga ya, kayak gitu. Ini contohnya mirip-mirip sama Kak Rizka. Dan itu menarik ya, karena FOMO-nya bagus nih, jadi hidupnya lebih sehat gitu. Ini ada lagi dari Kak Dimas ya. Menurutku kadang malah bikin insecure sih lihat story orang pace-nya dewa semua pada lari di Sport Center Lamongan. Sedangkan kita yang baru mulai ngerasa lari, kita lambat banget. Harusnya lari kan enjoy ya, tapi kok ini aku ngerasa terburu-buru ya. Nah ini sebenarnya mungkin Kak Dimas perlu banyak latihan aja. Sekiranya nanti targetnya atau hasilnya gimana itu urusan nanti ya. Pokoknya sekarang kuncinya ya coba aja dulu. Nah Kak Dimas kan udah coba ya, tinggal dimaksimalin gitu. Tapi gak usah yang kebawa gimana-gimana sama kondisi pace-nya orang lain ya. Nanti siapa tahu kamu juga bakal kok naikin pace kamu sendiri. Gitu ya Kak Dimas ya, jadi fokus sama pelajaran ataupun kondisi-kondisi yang ada di dalam diri gitu. Nah ini ada satu lagi nih sob, ini dari Cak Bayu. Dua-duanya benar sih sebenarnya, urusan FOMO, pintu masuknya, sehat, bonus jangka panjangnya. Iya, antara FOMO, antara culture ataupun kebutuhan ya. Karena larinya ya sob, awalnya misal kita FOMO-an aja, tapi kok ngerasain ini bermanfaat ya buat aku ya, akhirnya jadi kebutuhan. Atau udah karena kebiasaan ya, ngilangnya sulit, jadi kayak waduh ini udah jadi culture aku. Nah jadi bisa dua-duanya, bener banget ya Cak Bayu ya. Buat teman-teman pelari di Lamongan, selama gak memaksakan diri sampai cedera gara-gara pengen pamer medali ya, upload hasil lari sah-sah aja sebenarnya buat self-reward. Pokoknya kamu jangan lupa sampai kesehatan kamu. Bener banget gitu. Jadi kamu mau naikin pace-nya kamu boleh, kamu mau naikin Strava jarak tempuh boleh ya. Tapi jangan sampai kamu nekat buat cederai diri kamu ya, hanya untuk beberapa pace tertentu ataupun Strava tertentu ya. Gitu. Pastiin kamu gak hanya kelihatan pura-pura atau covernya kelihatan mampu, tapi padahal emang kamu mampu aja dari dalamnya gitu ya. Jadi gak usah dipaksain kalau misal emang pace-nya kamu atau Strava-nya kamu belum cukup ya sob ya. Daripada kamu nanti cedera, kesehatan kamu juga yang dipertaruhkan gitu. Gitu ya. Nah ini masih ada komen-komen lain, tapi aku bacain nanti ya setelah ini. Aku bakal sharing lagu spesial buat kamu di malam hari ini ya. Ini hari Senin ya. Biasanya hari Senin itu notabene ya, termasuk hari-hari berat nih sob, biar hari kamu gak berat ya. Ini spesial buat kamu. Aku bakal sharing lagu dari Anggi Marito, Langitku Sendiri. Selamat mendengarkan.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru, di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama 2 hari di Cina, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara Blok Barat dan Blok Timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi infrastruktur dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang catutnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
4: 103,9 FM Brahma Suara.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized tante. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
8: mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 103,9 FM Brahma Suara.
9: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
10: Brahma Suara.
4: News, hits, and information. Brahma Suara.

0: ya, akan aku cek dulu biar kamu yang kiranya lagi di jalan ya, biar kamu gak worries ya kalau kamu mau berangkat kemana ataupun kamu udah di jalan ya, biar setidaknya kamu tahu nih di beberapa titik yang bakal aku review. Kamu bisa join di SP Stadio ya sob ya, buat cek CCTV-nya barengan sama aku sekarang. SP Stadio, pilih di logo Prameswara FM gitu. Nah ini aku mau cek dulu, ini cukup menarik perhatian ya sob ya. Ini ada di Simpang Titik 0 ya. Dan malam hari ini tuh ada kegiatan nih sob di sekitaran alun-alun ya. Katanya sih untuk peringatan apa gitu tadi dalam agama ini. Doa-doa kemungkinan ya. Habis ini aku bakal review update-nya ya, ini detailnya tentang event apa yang ada di Lamongan. Nah, kelihatannya di sini juga ada Pak Polisi ya yang mengatur jalan ya. Jalannya juga ditutup di sini ya. Buat kamu yang mau melintas di area sekitaran alun-alun ya, tetap berhati-hati karena di sini ada kegiatan yang cukup ramai ya dan jalannya ditutup, jadi kamu perlu mencari jalan alternatif. Gitu ya sobat ya. Dan ini terjadi di Simpang Titik 0 gitu. Dan kemudian aku cek lagi, ini di arah Paciran Babat Surabaya ya sobat ya. Di Simpang 3 Telon Sukodadi nih, kelihatannya cukup ramai ya, tapi masih lancar, didominasi kendaraan roda 2, roda 4 pun kendaraan besar ya. Buat kamu yang mau melintas di sini, karena ini juga termasuk jalan utama ya sobat ya, jadi kamu gak usah buru-buru, tetap berhati-hati ya gitu. Dan sementara itu update di malam hari ini ya. Buat kamu dimanapun kamu berada ya, semoga perjalanan kamu lancar, selamat sampai tujuan. Jangan lupa helmnya dipakai, seatbeltnya dipakai ya, karena sebenarnya perjalanan itu tujuannya ya ke rumah ataupun ke tempat pesingan kamu ya. Jangan lupa ada orang yang menanti kedatangan kamu, jadi kamu gak usah kebut-kebutan ya, mending pelan tapi nyampai dengan selamat. Nah itu update di malam hari ini ya sobat ya. Buat kamu, dimanapun kamu berada, semoga perjalanan kamu lancar dan selamat sampai tujuan.
1: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, ternyata, nah ini masih bersama dengan aku ya di Ngit Time. Dan ternyata di malam hari ini ya, itu ada acara di Alun-Alun ya. Itu tuh ya, acara Muharraman nih sob. Muharram Festival 1448 Hijriah sambut tahun baru Islam. Jadi kamu yang kiranya tadi mau melintas di sekitaran titik nol ya, di sekitaran alun-alun, kamu tetap berhati-hati ya, karena di situ lagi ada event gitu. Dan ini pun ya akan dibuka oleh Bupati Lamongan langsung bersama dengan jajaran Forkopimda dan pimpinan organisasi perangkat daerah ODP tentunya untuk mengawal rangkaian acara gitu. Itu ya sob ya, buat kamu yang kiranya mau ngikuti acaranya boleh, tapi ya itu tadi tetap berhati-hati ya, apalagi kalau kamu mau melintas di daerah sekitaran alun-alun ya, karena lagi ada event gitu. Dan kita masih ngebahas seputaran olahraga lari ya. Ini ada komen-komen yang tadi belum sempat aku baca ya. Ini ada dari Kak Nisa nih sob. Aku fix korban FOMO sih kak, beli sepatu mahal, outfit kayak atlet udahan ya, giliran lari baru 1 km ya. Ini pernah aku alami di Telaga Bandung, udah ngos-ngosan nyari tukang es teh di pinggir jalan. Benar-benar banget. Kadang tipe-tipe yang FOMO tuh ya, itu udah duluan nih malah beli sepatunya, outfitnya, karena ya pengen segera apa ya, mendadak atlet istilahnya. Nah ini jangan ditiru ya, dari Kak Nisa yang jangan ditiru. Nah Kak Nisa mumpung udah punya sepatunya, outfitnya, ya disemangatin lagi nih untuk larinya gitu ya. Yang semangat ya Kak Nisa ya. Dan ini ada lagi dari Kak Arif ya, ini seorang runner nih sobat. Kalau buat aku, lihat postingan orang lain malah ketrigger buat mecahin rekor sendiri. Lihat pace orang yang bagus ngelewati rute Lamongan Tikung ya. Bukan iri, tapi mikir kok dia bisa ya, berarti aku juga bisa. Latihan lebih benar ya. Benar-benar. Jadi kayak motivasinya orang lain kalau bisa, kamu juga bisa. Nah, ngomongin soal motivasi ini ya, kadang aku juga nemuin motivasi yang dibalik nih sob. Jadi kayak kalau kamu bisa, kenapa aku? Mending kamu aja kayak gitu. Tapi Kak Arif ini jago ya. Jadi kalau orang lain bisa, berarti ya aku bisa gitu. Bagus banget nih sob. Kamu punya enggak motivasi khusus ke diri kamu ya yang mirip-mirip sama Kak Arif gini? Kamu boleh banget untuk sharing-sharing ke aku melalui WhatsApp Radio Prameswara ya di 0812-302-1039 gitu. Dan ngomongin soal pelari ya, kadang emang awalnya kebanyakan coba-coba, akhirnya lebih sehat, akhirnya punya teman baru yang banyak, dia akhirnya lebih disiplin dan pastinya lebih percaya diri gitu ya. Ngomongin soal hobi baru utamanya di lari ya, sebenarnya ada nggak dampak positif dari lari ke hidup kamu nih sob? Kamu boleh banget komen ya ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Aku tunggu ya. Dan kamu juga yang mungkin join di SP Radio ya, bisa langsung komen aja, nanti aku bacain komen yang masuk gitu. Dan spesial buat kamu malam hari ini ya, kamu jangan kemana-mana, stay tune aja terus. Dan aku bakal selin lagu dari James Arthur, Say You Won't Let Go. Selamat mendengarkan.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, ngomongin persoalan tentang kiranya dari segi banyaknya hobi ya, termasuk hobi berolahraga lari nih ya. Hobi apa sih yang bikin kamu punya dampak positif? Nah, kita karena ngomonginnya lari ya, ini ada komen yang masuk dan relevan ya, ada dari Mbak Dita dari Skodadi. Lia, hobi yang paling bawa dampak positif buat aku emang lari. Dulu boro-boro mau lari, jalan jauh aja udah ngos-ngosan. Tapi gara-gara konsisten tiap minggu jogging di sekitaran alun-alun Lamongan ya, sekarang badan jauh lebih enteng. Terus serunya lagi ya, aku dapat banyak banget teman baru dari komunitas lari. Oke deh, bener banget ya sob ya. Kebanyakan ya, awalnya tuh emang coba-coba, atau kalau nggak kayak gitu ya ya udah sih mau nggak mau, karena jalan aja ngos-ngosan, jadi akhirnya coba aja jalan dulu ya, habis itu lari. Nah ini tadi juga disampaikan ya pas lagi talk show bersama dengan Dr. Y dan ada Kak Fajra ya. Nah terkait ini nih sob, sebenarnya udah relevan banget nih. Awalnya kalau misal kita yang mager banget ya, kemudian pengen start olahraga ya, dari coba aja dulu. Oke deh, kamu mungkin gak punya pandangan lebih jauh, kiranya kamu bisa lari maraton seperti Dr. Bayi tadi ya. Awalnya start aja, sebenarnya target-target tinggi tuh ya gak bakal kamu capai kalau start awalnya aja juga belum kamu mulai nih. Seperti quotes yang bilang kalau misal 1000 mil ya dimulai dari langkah pertama, ataupun 1000 langkah ya selalu dimulai dari nomor 1 dulu ya kan. Nah kamu setuju gak dengan hal ini? Kalau aku setuju banget sih sob, karena emang ya kondisinya kayak gitu. Kalau kamu mau capai di tangga tertinggi pun ya kamu startnya dari yang paling bawah dulu kan. Nah kayak gitu, itu logikanya ya. Terus ini nih, ngomongin kebiasaan sehat yang paling sulit buat dijaga ya. Biasa tentang olahraga ataupun bangun pagi, tidur cukup, makannya sehat gitu. Biasanya kalau versi aku yang sulit tuh tidur cukup sih, itu versi aku. Jadi kebiasaan sehat yang sulit aku jaga itu tidur cukup ya sob ya. Kalau urusan minum air putih, kemudian makanan sehat, olahraga, lumayan ya. Tapi kalau urusan tidur cukup itu, nah, karena kadang kita itu ngerasa kalau misal tidur lebih awal itu kayak buang waktu malam ya. Apalagi kalau tipe yang owl, yang lebih produktif di malam hari ya. Ini jadi not khusus nih. Kamu mirip gak sama aku? Nah kamu bisa relate gak? Coba kalau misal kamu tipe yang sulit ngejaga kesehatan dari olahraga, minum air putih, makanan, atau kamu sama dengan aku dari segi tidur yang cukup ya. Kamu boleh banget nih sob, komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prameswara ya di 0812-302-1039. Aku tunggu ya, spesial dari kamu nih ceritanya. Kamu tuh sulit jaga kebiasaan sehat yang mana gitu ya. Nah aku tunggu, sambil nunggu spesial buat kamu, aku bakal setelin lagu dari Justin Bieber, Sorry. Selamat mendengarkan, stay tune aja ya bareng aku, tentu saja di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Kamu pernah kepikiran gak sih gimana caranya skincare atau make up yang kamu pakai itu bisa aman di kulit? Nah, daripada cuma jadi pengguna, kenapa gak sekalian jadi ahlinya? Yuk kenalan sama D3 Teknologi Industri Farmasi dan Pangan atau D3 Analisis Farmasi dan Makanan Ana Farma di IK Bakti Wiyata Kediri. Di sini, kamu bakal belajar seru banget ngulik dunia kosmetik dari dalam. Mulai dari bikin skincare, make up, sampai kosmetik medis juga ada loh. Gak cuma teori doang, kamu juga bakal praktek langsung dan pastinya sesuai sama kebutuhan industri sekarang. Asiknya lagi, IKA Bakti Wiyata juga kerjasama dengan banyak industri kosmetik dan farmasi. Jadi peluang kerjamu nanti aman banget. Mau kerja di industri kosmetik? Bisa. Di klinik kecantikan? Bisa. Di lab? Bisa banget. Atau malah bikin brand sendiri? Gasken. Yuk daftar sekarang di www.pmb.iika.ac.id atau langsung ke kampus IKA Bakta Kediri di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65. Info lengkap hubungi 0857 1717 1735. Spesial buat kamu, potongan formulir 50% pakai kode BW Prameswara dan beasiswa hingga 100% sampai lulus. Mau tunggu SNBT dulu? Santai aja, ada jaminan uang kembali 100% kalau kamu diterima. IKA Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
0: Prameswara 103,9 FM.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wingscare 103,9 FM Brahma Suara.

0: kembali lagi di Pojok Pintar barengan sama aku Rinda tentunya. Nah kali ini Rinda gak sendirian karena udah ada Nan Lucky yang bergabung di tengah-tengah kita hari ini. Apa kabar Nan?
1: Alhamdulillah tetap sehat, kuat, perkasa.
0: Wah, ini biasanya yang saya lihat di sosial media ya Sofia. Tapi kali ini udah hadir di tengah-tengah kita secara langsung untuk ngasih himbauan nih ke kita semuanya ya, tentang keamanan, terus juga cara pelaporan kalau kamu mau lapor soal tindak kejahatan mungkin yang lagi kamu alamin, atau mungkin hal-hal yang darurat yang kamu alami juga bisa banget lapor ke 110 ya Nggak.
1: Betul,
0: ya?
1: 110.
0: Iya, nah pertama nih Nggak, Rinda mau tanya dulu, kayak belakangan ini secara umum bagaimana sih kondisi di Lamongan? Apakah aman, kondusif, atau seperti apa, Dan?
1: Yeah. Alhamdulillah ya Mbak Rinda, sampai dengan hari ini, saya melihat wilayah Lamongan tuh kondusif. Alhamdulillah kondusif, terpantau aman, kondusif. Dan masyarakat, saya lihat bebas beraktivitas ini. Tidak ada hal-hal yang bisa menghambat aktivitas mereka sehari-hari, contohnya saat berangkat dan pulang kerja itu bisa dilakukan tepat waktu, tidak banyak gangguan, ya kan. Dan saya lihat pagi itu bawa bapak ibu-ibu atau adik-adik sekolah berangkat sekolah, mengantarkan anak-anaknya sekolah, ya kan.
0: Terus
1: aktivitas perdagangan di beberapa pasar juga lancar.
0: Betul sekali. Jadi masih kondusif ya ini lagi ya hitungannya. Dan juga belakang ini kan sering banget tuh Nggak, saya lihat di sosial media banyak sekali pelaporan 110
1: ya, gitu. Betul-betul.
0: Dan itu juga macam-macam banget gitu loh kalau saya lihatnya ya, mulai dari yang mungkin dia kena tindak kejahatan.
1: Betul.
0: Atau mungkin hal-hal yang sepele aja gitu. Tapi untuk Nan Lucky sendiri, laporan apa yang paling sering diterima dari masyarakat?
1: Ya, alhamdulillah memang 110 itu adalah solusi atau kita itu hadir untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
0: Iya.
1: 110 itu memang diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kepolisian dalam situasi yang darurat atau membutuhkan suatu kehadiran kepolisian untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, saat ini di wilayah Lamongan, alhamdulillah banyak yang memanfaatkan, Mbak.
0: Iya, benar.
1: Banyak sekali yang memanfaatkan 110 ini. Saya ucapkan terima kasih. Dan alhamdulillah juga kita sampai dengan detik ini juga bisa mengcover, membantu penyelesaian dengan baik pada masyarakat. Seperti contohnya ini, kayak kemarin yang terakhir ini kan, saat jam 3 pagi, jam 3 lebih 30 menit itu, telepon ke kita, Mbak. Ada masyarakat yang saat ronda malam ini, menemukan sebuah kendaraan tanpa identitas sama sekali. Motornya juga nggak ada plat nomornya seperti apa. Pemiliknya nggak ada. Itu katanya sudah dari beberapa jam lalu motor itu di situ gitu kan. Akhirnya takut itu motor hasil tindak pidana kejahatan atau milik terduga orang yang ingin melakukan perbuatan jahat, telepon Mbak ke kita 110. Alhamdulillah kita respon dengan cepat, kita datangi. Kita ke TKP, alhamdulillah waktu itu tidak ada 10 menit kita hadir ini. Sebagai respon cepat kita. Dan di sana ternyata pemiliknya datang itu, Mbak. Datang pemiliknya dan kita lakukan beberapa interogasi terkait kepemilikan dan identitasnya serta keperluannya di situ, karena yang bersangkutan juga tidak membawa identitas sama sekali. Akhirnya untuk penyidikan lebih lanjut, proses lebih lanjut, kita bawa ke Polsek Meger, sehingga didalami sama rekan-rekan Polsek Meger.
0: Betul. Nah itu kan salah satu contohnya ya, Dan, ya. Tapi ada nggak sih kayak orang yang lapor untuk hal-hal yang sepele gitu mungkin?
1: Nah ini ada banyak Mbak, tapi salah satunya saya juga contohkan adalah adanya masyarakat yang kapan itu mobilnya terperosok, Mbak. Mobilnya terperosok di sebuah got. Lah ini telepon bisa 110, Mbak.
0: Betul.
1: Akhirnya saya kendalikan dan saya telepon ke posko terdekat untuk hadir memberikan pelayanan.
0: Akhirnya, dibantu.
1: Iya, dibantu, diberikan pelayanan dan dicarikan alternatif bantuan. Dan ada lagi, masyarakat yang tengah malam saat itu, banyak bocor, Mbak.
0: Itu juga langsung sigap ya?
1: Iya, kejadian di JLU itu, Mbak. Saat beliaunya itu, bukan orang Lamongan, rencana mau ke Tuban itu.
0: Iya.
1: Banyak bocor di tengah jalan, Mbak. Kalau nggak salah tengah malam itu. Telepon 110. Alhamdulillah kami beserta anggota datang. Kita datang dan kita berikan bantuan. Kita tambalkan bannya itu.
0: Oke, langsung ya.
1: Iya.
0: Ya, seketika itu juga, karena namanya di jalan kan pastinya mereka butuh untuk melanjutkan perjalanannya. Nah,
1: dan ini, Pak, yang saya salut dengan pimpinan kami, Pak. Pak Kapolres, Pak Arief ini mempunyai inovasi yang sangat luar biasa. Sehingga, beliau menyampaikan, kalau bisa orang mau nelfon 110 minta solusi, kalian harus bisa memberikan solusi dan yang terbaik.
0: Mm-hmm.
1: Salah satunya yang sepele, yang dianggap remeh, tapi itu harus bisa bantu. Beliau memberikan beberapa fasilitas, Pak.
0: Iya.
1: Peralatan seperti ada di mobil kami, Pak, maaf itu, Pak. Ada pompa angin portable.
0: Wah, lengkap ya.
1: Iya, dan ada alat tambal ban, Pak. Saya belinya dilengkapi. Sehingga kita tidak kesulitan sama sini.
0: Hmm.
1: Kita datang, kita bisa bantu eksekusi dan kita bisa pompakan untuk darurat. Sehingga nanti mungkin pas berjalan menemukan tempat tambal ban yang memang sesuai SOP yang terbaik bisa di tambah lagi.
0: Benar, karena kadang-kadang kalau tengah malam juga tambah ban ya.
1: Betul, iya.
0: Gitu ya,
1: Nan,
0: ya.
1: Saya terima kasih pada Pak Kapolres.
0: Iya. Terus kemarin tuh, Nan, ya, kan saya juga buka sosial media. Hmm. Banyak tuh warga yang resah gara-gara katanya ada penampakan teror pocong gitu. Nah, itu seperti apa, Nan, sebenarnya? Apakah itu memang ada modus operasi kejahatan terbaru atau memang orang yang iseng atau seperti apa itu?
1: Kemarin terkait keresahan masalah terkait isu-isu pocong itu. Mm-mm. Alhamdulillah oleh rekan-rekan Polres Lamongan, rekan-rekan dari Babin Kamtibmas itu gak cepat kemarin, Pak, meredam isu itu, mendatangi TKP dan mencari pelaku teror pocong ini.
0: Yeah.
1: Ternyata setelah dilakukan pendalaman, ini ya efek dari media sosial juga ini, Pak. Ingin terlihat konsisten ini di media sosial, ingin mendapatkan apa ya,
0: viewers
1: yang banyak. Bikinlah konten-konten yang sensasional.
0: Oh, aduh.
1: Tapi tanpa diketahui sama dia, ini malah menimbulkan sebuah keresahan.
0: Iya, benar.
1: Yang niatnya kepingin menghibur dengan konten yang
0: dianggap lucu, yang gitu
1: lucu
0: mungkin, ya.
1: Malah dikait-kaitkan dengan kasus-kasus kriminalitas begal dan lain-lain, akhirnya membuat masyarakat resah.
0: Oke. Okay.
1: Jadi iseng sebenarnya mereka ini.
0: Tapi untuk pelakunya ini seperti apa, dan mungkin bisa di itu identitasnya gitu, apakah mereka anak yang udah di atas 17 tahun yang sadar tapi masih suka usil atau iseng
1: ya,
0: gitu?
1: Ada kemarin masih kategori anak-anak sih, Mbak.
0: Waduh, ya, bocil
1: ya, kepingin sebenarnya itu hanya dipakai kebutuhan story dia katanya, Mbak.
0: Aduh.
1: Story WA, tapi ada yang ngambil dan di up di media sosial, akhirnya rame ini ya kan.
0: Dasar
1: namanya, bocil. Namanya masih anak-anak ya, makanya pola pikirnya beda dengan yang masih dewasa. Makanya kan juga berpesan ini kepada masyarakat ini, kalau ada informasi-informasi yang sekiranya berbau prank atau mistis itu, jangan langsung ini ditanggapi dengan apa, serius.
0: Iya.
1: Habis langsung di-share. Wah, jangan. Harusnya apa namanya, mereka ini sharing sebelum share.
0: Iya, disaring dulu di
1: Twitter. Iya, keberadaannya kayak.
0: Karena kita kan nggak pernah tahu ya, dan ya keberadaan di balik itu seperti apa gitu. Kita pengennya niatnya lucu-lucuan, ternyata itu menimbulkan keresahan juga nggak patut, gak begitu
1: patut,
0: kan.
1: Betul.
0: Nah, kalau misalkan seperti itu terjadi ya, dan ya, apakah kita bisa langsung ke lapor ke 110 atau 110?
1: Silakan. Intinya 110 seperti yang saya bilang tadi, siap menerima segala aduan dari masyarakat. Ya kan, apapun itu yang memang masyarakat butuh layanan kepolisian, butuh kehadiran kepolisian, siap kami menerima. Tapi tentunya nanti kita klasifikasi lagi nih.
0: Iya.
1: Kita juga delegasikan ke instansi-instansi mana ini. Contohnya ini ada, selain misi seperti itu, ada kejadian kebakaran.
0: Iya.
1: Telepon ke 110, kita terima. Ah, secepat itu juga kita koordinasi dengan dinas kebakaran di daerah terdekat. Kalau di Lamongan ini kan ada beberapa titik ini juga.
0: Betul.
1: Ya. Kalau yang kota mungkin kita koordinasi yang di wilayah dekat kota, yang di Bapak juga. Dan mungkin selain hal seperti itu juga gejolak sosial, mungkin ditemukan apa namanya seorang tunawisma, ya kan, orang terlantar. Itu juga sering, Mbak, kita mendapatkan pengaduan. Kita datangi, kita tangani awal dengan memberikan pertolongan kepada beliau. Kita tanya identitasnya, kalau memang butuh tindak lanjut, kita koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Lamongan.
0: Oke, berarti ini ya saling berkolaborasi.
1: Betul,
0: gitu ya,
1: kita
0: antara satu dengan yang lainnya.
1: Bersinergi. Kita tidak ingin menjadi yang terbaik, tapi bagaimana kita berkolaborasi sebagai instansi pemerintah, alat pemerintah ini untuk memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat khususnya di Lamongan.
0: Oke, gitu. Jadi nanti diklasifikasikan masalahmu seperti apa dulu.
1: Betul.
0: Bakal ditangani juga dengan pihak-pihak yang sudah terpercaya gitu ya. Nah, ini untuk kamu yang juga mungkin belum tahu bagaimana cara pelaporannya di 110 itu seperti apa dan mungkin bisa dijelaskan kepada warga Lamongan nih.
1: Nah, ini, Mbak. Justru kemudian laporan-laporan di 110 ini yang notabene sangat mudah ini, ya kan? Akhirnya banyak yang masuk ini ke kita itu dari bocil-bocil ini karena
0: bocil lagi ini ya kan ya, waduh, bocil sangat-sangat meresahkan.
1: Jadi kalau kita mau ngelamar 110 itu gampang, ambil HP-nya, ketik di telepon 110, itu langsung akan tersambung ke kita, dan kita akan aware langsung. Operator kita di kantor itu sangat sigap, bisa dicoba. Telepon 110, asalkan nomornya masih aktif. Jangan sampai sudah hangus, nggak akan bisa. Jadi, nggak ada pulsanya, nggak apa-apa, yang penting aktif. Telepon ke kita 110 pasti akan masuk.
0: Siap.
1: Dan insya Allah pasti terangkat. Gitu. Dan jika memang nanti karena ada kendala provider di wilayah Lamongan ini tidak terangkat, secara otomatis akan sambung ke Polda.
0: Oh, langsung berarti?
1: Iya. Dan jika memang di area situ juga tidak tercover, langsung ke Mabes, Mbak.
0: Gitu, berarti pusatnya langsung.
1: Langsung, makanya pimpinan kita ini aware sekali kepada masyarakat umumnya untuk memberikan layanan terbaik. Jangan sampai masyarakat yang butuh bantuan Polri ini tidak tercover.
0: Iya.
1: Nanti dari Mabes akan langsung nelfon ke pimpinan kami di sini. Tapi kalau aman nanti insya Allah pasti tercover jam berapapun.
0: Siap, 24 jam.
1: Jam, jangan khawatir, kita berikan layanan yang maksimal bagi masyarakat Lamongan khususnya.
0: Iya, jadi untuk kamu yang mungkin ada kendala dimanapun itu ya, Sop, ya kamu bisa langsung aja nyobain untuk lapor di 110. Tapi ini untuk keadaan yang urgent aja ya, jangan sampai kamu nggak ada apa-apa, gabut, iseng, aku mau coba deh, jangan. Gitu. Jangan, karena khawatirnya orang-orang yang penting, yang mau butuh bantuan, itu takut terpental gitu ya, dan ya.
1: Dan saya sangat terima kasih juga kepada warga masyarakat Lamongan yang memanfaatkan call center 110 ini, dari hal kecil sampai hal yang memang darurat, itu satu kebanggaan bagi kami, Mbak. Contohnya kemarin ada yang ular masuk ke dalam rumah, ban bocor, ya kan? Habis itu ada yang kendaraan mogok, telepon kami. Kami sama sekali tidak keberatan, kami aware. Itu menunjukkan bahwa masyarakat itu trust, percaya kepada kami, bisa membantu mereka, dan kami juga suatu kebanggaan bisa hadir langsung memberikan bantuan kepada masyarakat kami.
0: Betul. Berarti memang dikategorikan bahwa 110 ini berhasil ya, dan ya
1: berhasil
0: untuk menciptakan warga yang bingung lapor kemana ke 110 aja gitu. Dan juga mungkin terakhir nih, dan ada nggak sih kayak himbauan dari jenengan langsung gitu terkait Lamongan belakangan ini seperti apa, terus juga untuk warga yang melapor, terus juga agar kita bisa menjaga keamanan bersama-sama, termasuk kita masyarakat sendiri gitu ya, agar kondusif selalu wilayah Lamongan ini. Silahkan.
1: Yang saya tekankan adalah apapun situasinya itu, menghadapi isu-isu apapun itu, kita itu yang pertama harus tenang dulu, Mbak.
0: Iya, betul. Ya,
1: nggak usah gegabah. Ya, kenapa? Kalau orang panik gitu kan nanti apa malah bisa tidak berpikir rasional dan salah mengambil keputusan.
0: Iya, betul.
1: Iya kan? Jadi harus waspada. Katakanlah kita jika akan melakukan sesuatu, Mama, kita ingin melakukan perjalanan kemana, kita juga harus mengantisipasi waktunya, perlengkapan diri, keamanan dirinya, ya kan? Mungkin, agak jauh ini, tapi di sana tempatnya agak sepi seperti ini, nah mungkin kita bisa memanajemen waktunya ini. Berangkatnya mungkin, agak sore saja, ya kan? Ya tidak ada masalah, ya kan? Terus bekali diri dengan apa handphonenya, kayak persiapan baterainya semua, kalau ada kejadian darurat itu masih bisa dihubungi, ya kan?
0: Betul.
1: Terus diingat-ingat 110, ya kan, 110 di seluruh Indonesia dimanapun jika butuh pelayanan polisi, tekan itu, insya Allah kami siap.
0: Betul. Mudah diingat juga ya, Sob, ya. Tinggal kamu tekan aja 110, nanti kamu bakal tersambung langsung dan dapat bantuan dari pihak kepolisian. Itu tadi obrolan kita hari ini. Jadi untuk kamu jangan lupa catat poin pentingnya ya, Sof ya. Dan terima kasih juga untuk Dan Lucky yang udah bergabung ya, udah ngasih umat kita semuanya agar Lamongan kondusif, Lamongan aman juga. Dan kita kalau mau pergi kemanapun gak ngerasa was-was. Betul. Gitu. Itu yang paling penting. Dan juga terima kasih Sof, sampai jumpa di Pojok Pintar berikutnya.
2: FM Brahma Suara.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh, teh siapa?
3: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh jus bang.
7: Tijus!
6: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
3: Wah, pantesan sih bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
8: Dari Winsport
2: Brahma Suara 103,9 FM. Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
9: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
9: Oh ya, terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
9: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
9: Gampang,
10: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
9: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
11: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wingscare.
12: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru. Di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit bukan?
13: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
14: Dalam lawatan selama 2 hari di Cina, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
15: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
12: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara blok barat dan blok timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998 akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat. Kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi infrastruktur dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih Sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih Sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya Sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
2: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan akibat musim kemarau panjang yang diprediksi akan mencapai puncaknya bulan depan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur telah memetakan sedikitnya 15 kabupaten atau kota yang berstatus siaga darurat kekeringan. Untuk mengantisipasi krisis air bersih, Pemprov Jatim telah menyiapkan armada truk tangki air yang siap didistribusikan ke desa-desa terdampak secara berkala. Selain itu, Dinas Pertanian setempat juga menghimbau para petani untuk menunda penanaman padi dan beralih ke tanaman palawija yang lebih hemat air. Warga diharapkan mulai menghemat penggunaan air bersih dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga pasokan hingga musim penghujan tiba. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
9: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
7: Prame Suara.
8: News, hits, and information. Prame Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Berapa suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Nah sobat ya, tadi kita ngebahas seputaran apa sih kebiasaan sehat yang sulit kamu lakuin ya. Dan ini udah ada komen-komen yang masuk ya. Kebiasaan sehat yang sulit aku jaga ya, jujur itu di tidur yang cukup sobat. Nah ini ada komen lainnya ya, ini susah dari lepas gula ataupun minuman manis nih. Ini ada Kak Rini. Halo Kak, bahasannya ngena banget sih. Itu tumbler gede di kantorku ujung-ujungnya cuma jadi pajangan meja. Isinya air putih udah dingin, tapi kalau di sampingnya udah ada es boba ya tetap aja air putihnya dianggurin. Bener banget, relate ya. Biasanya orang-orang yang bawa tumbler besar ya, itu kan biar untuk konsumsi air mineralnya cukup ya sob ya. Tapi ya, aku juga gak jarang nemuin orang yang di kafe dia bawa tumbler, tapi tetap minuman manisnya juga standby di sebelahnya. Nah, kamu mirip juga sama Mbak Rini ini ya sob ya. Nah, ini ada lagi, ini dari Kak Bagas ya. Susah banget mbak, kalau disuruh ngurangi gula, cuaca panas begini bawaannya pengen seger-seger. Kalau minum air putih doang rasanya ada yang kurang gitu di tenggorokan. Gimana dong solusinya? Kalau misal ngebahas soal solusi ya Kak Bagas ya, solusinya adalah dengan dibiasain sih sob. Jujur aku dulu juga sering minum minuman manis ya, tapi karena lebih tahu urusan nanti dampaknya gimana ya, pada akhirnya sekarang ya mending air mineral yang aman aja gitu. Even milih es teh ataupun es jeruk juga di momen-momen tertentu jadi enggak yang sering banget ya. Atau solusinya nih Kak Bagas, kamu bisa pakai strateginya Mbak Rini dengan membawa tumbler isinya air mineral. Siapa tahu kamu dengan ngeliat air ya, kamu lebih sering buat sentuh dia kayak gitu. Tapi ya jangan tiru yang ada minuman manis standby ya. Nah, itu yang perlu jadi catatan. Boleh, tapi ya pastiin kalau misal kamu emang komit buat lebih sehat gitu. Dan ini ada lagi, sulit buat olahraga pagi. Susahnya tidur cepat ya, ini ada Kak Nisa. Bahasanya nampar aku sih, semalam niat tidur jam 10. Malah kepencet buka TikTok, niatnya scroll bentar tahu-tahu udah pagi. Bye-bye rutinitas hidup sehat. Wah, kalau ngomongin soal sulit tidur cepat ya, ini juga sering terjadi ya sob ya. Apalagi kalau misal kita yang siangnya tidurnya lama ya, biasanya malam itu malah jadi begadang. Nah, kamu kayak gini juga enggak? Mungkin nih kalau Kak Nisa mau cek ya, mungkin Kak Nisa siangnya tidurnya dikurangi atau coba deh sesekali tanpa tidur siang ya. Siapa tahu nanti kamu tidurnya lebih cepat. Dan jangan lupa jauh-jauhin HP kalau udah mau tidur ya sob ya. Jadi jaga diri kamu ya, biar kamu tetap sehat juga, bangunnya juga fresh ya pagi, biar gak bangun siang ya. Kamu bisa terapin dengan mungkin kurangi jam siangnya ya, jam tidur siangnya ya. Dan untuk tidur malam, jauh-jauhin tuh HP. Udah, kalau mau tidur ya taruh aja gitu ya. Nah, ini terkait komen-komen nih. Nah, sebelum aku pamit ya sob ya, ini kurang lebih udah 4 jam aja aku nemenin kamu. Tapi kita break dulu ya dengan ada lagu spesial buat kamu. Ini dari Lewis Capaldi, Before You Go. Selamat mendengarkan.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Nah sobat ya, udah gak terasa kurang lebih 4 jaman aja aku nemenin kamu sejak jam 4 sore tadi ya. Dan kita udah sesi talk show bersama dengan Kapten Sugoboran, ada Dr. Y juga seorang runner ya, yang akan persiapan untuk ikut di Maybank Marathon 2026 nanti. Dan buat kamu jangan lupa, malam hari ini adalah pendaftaran terakhir ya untuk charity round-nya. Dan buat kamu yang kiranya mau join, jangan lupa hari ini pendaftaran terakhir, acaranya nanti di tanggal 28 Juni 2026 di lapangan Gajah Mada Lamongan ya sob ya. Nah mungkin itu ya untuk diskusi hari ini ya. Jangan lupa, lari itu jadi salah satu olahraga yang sederhana tapi juga masih apa ya, masih hype di lingkungan kita pun juga peminatnya banyak banget. Mungkin kamu yang malu-malu selama ini start, mungkin dengan ikut event yang satu ini dari Segoboran ya, kamu bisa banget buat join start awal. Kamu bisa cek langsung di IG-nya @segoboran. Gitu ya sobat ya. Dan terkait ini ya, hari ini kita udah belajar bahwa lari mungkin bisa jadi berawal dari tren yang nantinya kamu ikut FOMO-FOMO-an, boleh gak apa-apa, bebas ya alasan pertama kamu. Dan biasanya dampaknya kalau urusannya olahraga ya, kamu bakal kecanduan terkait manfaatnya. Jadi lebih sehat, kamu jadi lebih teratur tidurnya, mineralnya juga aman, terjaga, nutrisinya apalagi gitu ya. Tapi ketika dijalani dengan konsisten ya, itu kuncinya bisa berubah ya jadi kayak hidup yang membawa banyak manfaat. Itu ya sobat ya. Jangan lupa, ini bukan soal siapa yang cepat lebih awal suka lari, bukan juga tentang yang siapa lebih jauh larinya ya, tapi tentang keberanian untuk memulai dulu langkah kecil menuju hidup yang jauh lebih sehat. Karena juga Dr. Bay ceritanya juga awalnya nganterin suaminya aja ya tadi ya. Nah ternyata beliau sekarang bahkan menjadi salah satu finalis maraton Maybank nanti nih 2026. Jangan lupa, karena setiap langkah yang kita ambil itu bisa jadi investasi besar di masa depan. Bukan cuma kamu jadi lebih konsisten, kamu jadi lebih disiplin, tapi juga dampak-dampak lainnya di luar kesehatan ya sob ya. Kamu mungkin jadi lebih awet muda, kayak gitu-gitu. Lebih menyenangkan sih kalau urusannya sama olahraga, sama kesehatan ya, karena dampaknya itu jauh lebih banyak gitu ya. Well, mungkin itu untuk siaran dan topiknya seputar kesehatan ya, utamanya di bidang lari nih, olahraga hari ini ya. Mungkin buat kamu yang masih takut buat coba, kamu bisa start di event ini. Siapa tahu kamu ketemu orang yang bisa lebih memotivasi kamu buat konsisten di bidang lari ya sob ya. Mungkin itu, tapi abis ini kamu jangan kemana-mana, karena kita punya program yang siap nemenin kamu di sepanjang malam hari ini ya. Dan mungkin itu aja dari aku. Selamat malam, semangat hari Seninnya ya. Jangan lupa, kamu perlu beristirahat cukup juga, gak usah begadang ya malam hari ini ya sobat ya gitu. Dan sampai jumpa di siaran berikutnya.
2: Saat ini pukul 20 waktu Indonesia Barat, Radio Prameswara Lamongan.

0: kau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Plus 3,9 FM, Music Hits and Information.

0: gitu. 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 FM. Brahma Suara.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
6: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
7: Prame Suara.
8: News, hits, and information. Prame Suara.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru. Di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama 2 hari di Cina, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara blok barat dan blok timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi infrastruktur dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
4: 103,9 FM Brahma Suara.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 103,9 Prameswara FM.
9: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
10: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan resmi mengumumkan rencana evaluasi menyeluruh terhadap sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB jalur zonasi. Evaluasi ini dilakukan menyusul banyaknya keluhan dari masyarakat terkait pemerataan fasilitas sekolah di berbagai daerah yang dinilai belum maksimal. Menteri Pendidikan menyatakan bahwa tim khusus telah dibentuk untuk mengkaji ulang radius zonasi dan memperketat pengawasan terhadap
11: terhadap verifikasi domisili calon siswa. Kebijakan hasil evaluasi ini ditargetkan rampung pada akhir tahun, sehingga dapat langsung diimplementasikan pada tahun ajaran baru mendatang. Pemerintah menegaskan, tujuan utama sistem ini tetap untuk menghapus stigma sekolah favorit, namun dengan pendekatan yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat.
10: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
12: Prames Suara.
13: News, hits, and information. Prames Suara.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara. Prameswara.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat adanya lonjakan signifikan pada jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berhasil beralih ke ekosistem digital sepanjang kuartal pertama tahun ini. Tercatat, lebih dari 2 juta UMKM baru telah terdaftar di berbagai platform e-commerce dan aplikasi layanan pesan antar. Peningkatan ini tidak lepas dari program pendampingan digitalisasi yang gencar dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, serta bantuan subsidi akses internet bagi pelaku usaha di wilayah pelosok. Diharapkan, tren positif ini mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional, sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja baru di sektor ekonomi kreatif. Demikian, Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru. Di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama dua hari di China, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara blok barat dan blok timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi infrastruktur dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
4: Brava Suara.
5: News, hits, and information. Brava Suara.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan akibat musim kemarau panjang yang diprediksi akan mencapai puncaknya bulan depan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur telah memetakan sedikitnya 15 kabupaten atau kota yang berstatus siaga darurat kekeringan. Untuk mengantisipasi krisis air bersih, Pemprov Jatim telah menyiapkan armada truk tangki air yang siap didistribusikan ke desa-desa terdampak secara berkala. Selain itu, Dinas Pertanian setempat juga menghimbau para petani untuk menunda penanaman padi dan beralih ke tanaman palawija yang lebih hemat air. Warga diharapkan mulai menghemat penggunaan air bersih dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga pasokan hingga musim penghujan tiba. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru, di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihannya sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama 2 hari di Cina, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara Blok Barat dan Blok Timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi infrastruktur dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
4: Brebes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru, di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama 2 hari di Cina, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara blok barat dan blok timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi infrastruktur dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
4: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan resmi mengumumkan rencana evaluasi menyeluruh terhadap sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB jalur zonasi. Evaluasi ini dilakukan menyusul banyaknya keluhan dari masyarakat terkait pemerataan fasilitas sekolah di berbagai daerah yang dinilai belum maksimal. Menteri Pendidikan menyatakan bahwa tim khusus telah dibentuk untuk mengkaji ulang radius zonasi dan memperketat pengawasan terhadap verifikasi domisili calon siswa. Kebijakan hasil evaluasi ini ditargetkan rampung pada akhir tahun, sehingga dapat langsung diimplementasikan pada tahun ajaran baru mendatang. Pemerintah menegaskan, tujuan utama sistem ini tetap untuk menghapus stigma sekolah favorit, namun dengan pendekatan yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
5: Promes Suara 103,9 FM. Music, Hits, and Information.

cinta. Cinta adalah rasa. Cinta adalah doa. Cinta ciptaan yang esa dari Allah Ta'ala. Ada macam-macam cinta. Ada cinta dengan dunia. Ada cinta dengan harta. Ada pula yang cinta dengan tahta. Jangan salah bercinta. Jangan pula salah merasa. Jangan pula berdosa gara-gara diri bercinta.

0: Ayo, rapat kayak tadi.
1: Memang.
2: Rapat. Yang kesatu percaya diri yang satu hati yang mulia. Balap hari. Proba suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Assalamu alaikum everyone. If you like my video, Qalbi Sajad, like, share, subscribe, and comment down below. Assalamu alaikum.
1: Brava Suara 103.9 FM. Music Hits and Information.
2: Anakku, tahukah kamu siapakah orang yang pertama kali mencintai dan menyayangi kita? Yang mempertaruhkan hidup dan matinya hanya untuk kita. Yang bahagia ketika kita tersenyum. Dia yang selalu sabar ketika kita mengecewakan. Yang bibirnya selalu basah dengan fikir dan doa khusus buat kita. Dia adalah ibumu.

Profesora 103,9 FM Music Gets and Information. Hai Sobat Profesora, Assalamualaikum, selamat pagi. Wah, ini kayaknya pagi yang tidak biasa ya Sob ya. Selain cuaca yang mendung, mendukung kamu yang sekarang ini libur buat bobok lagi, tidur lagi gitu ya Sobat Profesora, melanjutkan mimpi-mimpi gitu mungkin. Atau buat kamu yang sekarang, ya dah tanggalanku sih gak ada ya yang merah, hitam semua gitu ya. Semangat Sobat Profesora ya. Apapun itu aktivitas kamu di pagi hari ini, aku temenin sampai 3 jam ke depan, tentunya sampai jam 9. Jadi buat kamu juga yang mau ikutan nimbrung, boleh banget, mau tanya-tanya juga bisa soal lalu lintas gitu ya. Karena di Profesora ada live real time CCTV di beberapa spot Lamongan Kota, bahkan di Lamongan yang di daerah dalam-dalam kayak gitu. Nah, juga untuk Sobat Suara yang mau request lagu juga boleh banget barengan sama aku tentunya ya. Caranya gimana? Gampang, lewat WA aja di 081-2302-1039, atau kamu juga boleh banget DM kami di Instagram Promesuara 1039. Tentunya di cuap-cuap pagi barengan sama Nada Sobat, yang gak cuma sekedar cuap-cuap, tapi cuap-cuap yang ada isinya.

0: Suara.
1: News Hits and Information Promes Suara.
2: CCTV On pantau dalane secara real time biar perjalanan makin aman, cepat dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
3: Oke, Sobat Promes Suara, kita cek rutenya sekarang juga. Nah, ini kalau kita lihat di palang kereta api Barat Terminal. Buat kamu yang mau ikutan mantau, bisa langsung ke websitenya promesuarafm.com atau juga di XPS Radio. Dan terlihat, Sobat, jalanannya ini lengang banget ya. Kayaknya secara keseluruhan nih, orang-orang Lamongan pada libur gitu ya di hari Selasa ini gitu, Sobat. Tuh, ya. Biasanya tuh kalau pagi, rame banget. Ini sih cuma bisa dihitung ya, bisa dihitung kendaraannya, Sobat Promes Suara, mulai dari arah Babat atau dari Babat mau ke Lamongan atau mau ke Gresik gitu ya. Ini lancar semuanya, ini lancar banget sih gitu. Oke, next kalau kita pantau juga Sobat Promes Suara, nah ini ya, di Simpang Tugu Wingko juga terpantaunya lengang juga, Sob. Ini lebih ke truk-truk ya yang melintas seperti itu daripada kendaraan pribadi ya. Mulai dari arah ke Jombang, arah ke Bojonegoro pun sama. Gak ada padat ya, gak ada tuh yang namanya kepadatan lalu lintas, macet tuh gak ada. Bahkan rame pun enggak gitu ya, jadi lebih cenderung ke lengang gitu. Nah, kalau kita next juga di Simpang 3, Jembatan Belimbing. Waduh, ini ada anak-anak kecil-kecil sama mas-mas bapak-bapaknya ini sepertinya ya. Lagi lari pagi, definisi menikmati hidup sekali ya Sobat Rame Suara ya. Karena memang kalau libur ya, pagi daripada tidur, mending keluar rumah jogging gitu kan, olahraga biar tubuh tuh tetap fit dan juga tetap bisa berpikir positif kayak gitu. Untuk Sobat Rame Suara yang mau pantau situasi lintasnya, bisa stay tune aja, karena CCTV-nya bakalan aku on ya, bakalan on selalu di 2 jam ke depan. Oke, jadi yang belum join lewat website bisa banget langsung aja ke websitenya promesuarafm.com atau mau juga ikutan komen-komen bisa di aplikasi Express Radio. Masih bareng sama aku Sobat Promes Suara tuntasnya sampai di jam 9 pagi nanti.
2: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
4: 103,9 FM. Promes Suara.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai.
6: Hai.
5: Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: 103,9 Promes Suara FM.
7: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
7: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya
7: lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: kembali lagi di Pojok Pintar barengan sama aku Linda tentunya. Nah kali ini Linda gak sendirian karena udah ada Nan Lucky yang bergabung di tengah-tengah kita hari ini. Apa kabar Nan?
1: Alhamdulillah tetap sehat, kuat, perkasa.
0: Wah, ini biasanya yang saya lihat di sosial media ya Sofya, tapi kali ini udah hadir di tengah-tengah kita secara langsung untuk ngasih himbauan nih ke kita semuanya ya, tentang keamanan, terus juga cara pelaporan kalau kamu mau lapor soal tindak kejahatan mungkin yang lagi kamu alamin, atau mungkin hal-hal yang darurat yang kamu alami juga bisa banget lapor ke 110 ya Nindak.
1: Betul,
0: ya.
1: 110.
0: Iya, nah pertama Nindak, Linda mau tanya dulu, kayak belakangan ini secara umum bagaimana sih kondisi di Lamongan? Apakah aman, kondusif, atau seperti apa, Dan?
1: Yeah. Alhamdulillah ya Mbak Linda, sampai dengan hari ini, saya melihat wilayah Lamongan tuh kondusif. Alhamdulillah kondusif, terpantau aman, kondusif. Dan masyarakat, saya lihat bebas aktivitas ini. Tidak ada hal-hal yang bisa menghambat aktivitas mereka sehari-hari, contohnya saat berangkat dan pulang kerja itu bisa dilakukan tepat waktu, tidak banyak gangguan, ya kan. Dan saya lihat pagi itu bapak-bapak, ibu-ibu atau adik-adik sekolah berangkat sekolah, mengantarkan anak-anaknya sekolah, ya kan.
0: Yeah.
1: Terus aktivitas perdagangan di beberapa pasar juga lancar.
0: Iya, betul ya. Sekali. Jadi masih kondusif ya, ini lagi ya hitungannya. Nah juga belakang ini kan sering banget tuh, Nda. Saya lihat di sosial media banyak sekali pelaporan 110.
1: Iya, betul-betul.
0: Dan itu juga macam-macam banget gitu loh kalau saya lihatnya ya. Mulai dari yang mungkin dia kena tindak kejahatan,
1: betul,
0: atau mungkin hal-hal yang sepele aja gitu. Tapi untuk Nda Lucky sendiri, laporan apa yang paling sering diterima dari masyarakat?
1: Ya, alhamdulillah memang 110 itu adalah solusi atau kita itu hadir untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
0: Iya.
1: 110 itu memang diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kepolisian dalam situasi yang darurat atau membutuhkan suatu kehadiran kepolisian untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, saat ini di wilayah Lamongan, alhamdulillah banyak yang memanfaatkan, Mbak.
0: Iya, benar.
1: Banyak sekali yang memanfaatkan 110 ini. Saya ucapkan terima kasih. Dan alhamdulillah juga kita sampai dengan detik ini juga bisa mengcover, membantu penyelesaian dengan baik pada masyarakat. Seperti contohnya ini, kayak kemarin terakhir ini kan, saat jam 3 pagi, jam 3 lebih 30 menit itu, telepon ke kita, Mbak. Ada masyarakat yang saat ronda malam ini, menemukan sebuah kendaraan tanpa identitas sama sekali. Motornya juga nggak ada plat nomornya seperti apa. Pemiliknya nggak ada. Itu katanya sudah dari beberapa jam lalu motor itu di situ gitu kan. Akhirnya takut itu motor hasil tindak pidana kejahatan atau milik terduga orang yang ingin melakukan perbuatan jahat, telepon Mbak ke kita 110. Alhamdulillah kita respon dengan cepat, kita datangi. Kita ke TKP, alhamdulillah waktu itu tidak ada 10 menit kita hadir ini sebagai respon cepat kita. Dan di sana ternyata pemiliknya datang gitu, Mbak. Datang pemiliknya dan kita lakukan beberapa interogasi terkait kepemilikan dan identitasnya serta keperluannya di situ, karena yang bersangkutan juga tidak membawa identitas sama sekali. Akhirnya untuk penyidikan lebih lanjut, proses lebih lanjut, kita bawa ke Polsek Neger, sehingga didalami sama rekan-rekan Polsek Neger.
0: Betul. Nah itu kan salah satu contohnya ya, Dan, ya. Tapi ada nggak sih kayak orang yang lapor untuk hal-hal yang sepele gitu mungkin?
1: Nah ini ada banyak, Mbak. Tapi salah satunya saya juga contohkan adalah adanya masyarakat yang kapan itu mobilnya terperosok, Mbak. Mobilnya terperosok di sebuah got. Lah ini telepon bisa 110, Mbak.
0: Betul.
1: Akhirnya saya kendalikan dan saya telepon ke pos terdekat untuk hadir memberikan pelayanan.
0: Akhirnya, dibantu.
1: Iya, dibantu, diberikan pelayanan dan dicarikan alternatif bantuan. Dan ada lagi, masyarakat yang tengah malam saat itu, banyak bocor, Mbak.
0: Itu juga langsung sigap ya?
1: Iya, kejadian di JLU itu, Mbak. Saat beliaunya itu, bukan orang Lamongan, rencana mau ke Tuban itu.
0: Iya.
1: Banyak bocor di tengah jalan, kalau nggak salah tengah malam. Gitu.
0: Wah.
1: Telepon 110. Alhamdulillah kami beserta anggota datang. Kita datang dan kita berikan bantuan. Kita tambalkan bannya itu.
0: Oke, langsung ya.
1: Iya.
0: Dan ya seketika itu juga, karena namanya di jalan kan pastinya mereka butuh untuk melanjutkan perjalanannya. Nah,
1: dan ini, Pak, yang saya salut dengan pimpinan kami, Pak, Pak Kapolres, Pak Arif ini mempunyai inovasi yang sangat luar biasa, sehingga beliau menyampaikan, kalau bisa orang mau nelfon 110 minta solusi, kalian harus bisa memberikan solusi dan yang terbaik. Salah satunya yang sepele, yang dianggap remeh, tapi itu kamu harus bisa bantu. Beliau memberikan beberapa fasilitas, Mbak.
0: Iya.
1: Peralatan seperti ada di mobil kami, Pak Mapel itu, Mbak. Ada pompa angin portable.
0: Wah, lengkap ya.
1: Iya, dan ada alat tambal ban, Mbak. Beliau dilengkapi. Sehingga kita tidak kesulitan sama sini. Kita datang, kita bisa bantu eksekusi dan kita bisa pompakan untuk darurat. Sehingga nanti mungkin pas berjalan menemukan tempat tambal ban yang memang sesuai SOP yang terbaik, bisa ditambah lagi.
0: Benar, karena kadang-kadang kalau tengah malam juga tambal ban ya.
1: Betul, iya.
0: Gitu ya,
1: Nan,
0: ya.
1: Saya terima kasih pada Pak Kapolres.
0: Iya. Terus kemarin tuh, Nan, ya, kan saya juga buka sosial media. Banyak tuh warga yang resah gara-gara katanya ada penampakan teror pocong gitu. Nah, itu seperti apa, Rindan, sebenarnya? Apakah itu memang ada modus operasi kejahatan terbaru atau memang orang yang iseng atau seperti apa itu?
1: Kemarin terkait keresahan masyarakat terkait isu-isu pocong itu. Alhamdulillah oleh rekan-rekan Polres Lamongan, rekan-rekan dari Babin Kamtibmas itu gak cepat kemarin, Mbak, meredam isu itu, mendatangi TKP dan mencari pelaku teror pocong ini. Ternyata setelah dilakukan pendalaman, ini ya efek dari media sosial juga ini. Ingin terlihat konsisten ini di media sosial, ingin mendapatkan apa ya,
0: viewers
1: yang banyak, bikinlah konten-konten yang sensasional.
0: Oh, aduh.
1: Tapi tanpa diketahui sama dia, ini malah menimbulkan sebuah keresahan.
0: Iya, benar.
1: Yang niatnya kepingin menghibur dengan konten yang
0: dianggap lucu, gitu
1: lucu
0: mungkin, ya.
1: Malah dikait-kaitkan dengan kasus-kasus kriminalitas begal dan lain-lain, akhirnya membuat masyarakat resah. Jadi iseng sebenarnya mereka ini.
0: Tapi untuk pelakunya ini seperti apa, dan mungkin bisa di itu identitasnya gitu, apakah mereka anak yang udah di atas 17 tahun yang sadar tapi masih suka usil atau iseng
1: ya,
0: gitu?
1: Ada kemarin masih kategori anak-anak sih, Mbak.
0: Waduh, ya, bocil
1: ya. Kepingin sebenarnya itu hanya dipakai kebutuhan story dia katanya, Mbak.
0: Aduh.
1: Story WA, tapi ada yang ngambil dan di-up di media sosial, akhirnya rame ini, ya kan.
0: Dasar
1: namanya, masih anak-anak ya. Makanya pola pikirnya beda dengan yang masih dewasa. Makanya kan juga berpesan ini kepada masyarakat ini, kalau ada informasi-informasi yang sekiranya berbau prank atau mistis itu, jangan langsung ini ditanggapi dengan apa, serius.
0: Iya.
1: Habis langsung di-share. Wah, jangan. Harusnya apa namanya, mereka ini sharing sebelum share.
0: Iya, disaring dulu di
1: Twitter. Iya. Keberadaannya kayak.
0: Karena kita kan nggak pernah tahu ya, dan ya keberadaan di balik itu seperti apa gitu. Kita pengennya niatnya lucu-lucuan, tapi ternyata itu menimbulkan keresahan juga, nggak patut, begitu kan.
1: Betul.
0: Nah, kalau misalkan seperti itu terjadi, Andania, apakah kita bisa langsung lapor ke 110 atau 110?
1: Silakan. Intinya, 110, seperti yang saya bilang tadi, siap menerima segala aduan dari masyarakat. Ya kan? Apapun itu yang memang masyarakat butuh layanan kepolisian, butuh kehadiran kepolisian, siap kami menerima. Tapi tentunya nanti kita klasifikasi lagi nih.
0: Iya.
1: Kita juga delegasikan ke instansi-instansi mana ini. Contohnya ini, ada selain misi seperti itu, ada kejadian kebakaran.
0: Iya.
1: Telepon ke 110, kita terima. Ah, secepat itu juga kita juga koordinasi dengan dinas kebakaran di daerah terdekat. Kalau di Lamongan ini kan ada beberapa titik ini juga.
0: Betul.
1: Ya. Kalau yang kota mungkin kita koordinasi yang di wilayah dekat kota, yang di Bapak juga. Dan mungkin selain hal seperti itu juga gejolak sosial, mungkin ditemukan apa namanya seorang tunawisma, ya kan, orang terlantar. Itu juga sering, Mbak, kita mendapatkan pengaduan. Kita datangi, kita tangani awal dengan memberikan pertolongan kepada beliau. Kita tanya identitasnya, kalau memang butuh tindak lanjut, kita koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Lamongan.
0: Oke, berarti ini yang saling berkolaborasi.
1: Betul,
0: gitu
1: ya, kita
0: antara satu dengan yang lainnya.
1: Bersinergi. Kita tidak ingin menjadi yang terbaik, tapi bagaimana kita berkolaborasi sebagai instansi pemerintah, alat pemerintahan ini untuk memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat khususnya di Lamongan.
0: Oke, gitu. Jadi nanti diklasifikasikan masalahmu seperti apa dulu.
1: Betul.
0: Bakal ditangani juga dengan pihak-pihak yang sudah terpercaya gitu ya. Nah, ini untuk kamu yang juga mungkin belum tahu bagaimana cara pelaporannya di 110 itu seperti apa, dan mungkin bisa dijelaskan kepada warga Lamongan nih.
1: Nah, ini Mbak. Justru kemudahan laporan-laporan di 110 ini yang notabene sangat mudah ini, ya kan? Akhirnya banyak yang masuk ini ke kita itu dari bocil-bocil ini, karena
0: bocil lagi ini ya, dan ya, waduh, bocil sangat-sangat meresahkan.
1: Jadi kalau kita mengalami satu kosongnya gampang, ambil HP-nya, ketik di telepon 110, itu langsung akan tersambung ke kita, dan kita akan aware langsung, operator kita di kantor itu sangat sigap, bisa dicoba. Telepon 110, asalkan nomornya masih aktif. Jangan sampai sudah hangus, nggak akan bisa. Jadi, nggak ada pulsanya, nggak apa-apa, yang penting aktif. Telepon ke kita 110 pasti akan masuk.
0: Siap.
1: Dan insya Allah pasti terangkat. Gitu. Dan jika memang nanti, karena ada kendala provider di wilayah Lamongan ini, tidak terangkat, secara otomatis akan sambung ke Polda.
0: Oh, langsung berarti?
1: Iya. Waduh. Dan jika memang di area situ juga tidak tercover, langsung ke Mabes, Mbak.
0: Gitu, berarti pusatnya langsung
1: ya, pimpinan kita ini aware sekali kepada masyarakat umumnya untuk memberikan layanan terbaik. Jangan sampai masyarakat yang butuh bantuan Polri ini tidak tercover.
0: Iya.
1: Nanti dari Mabes akan langsung nelfon ke pimpinan kami di sini. Tapi kalau aman nanti insya Allah pasti tercover jam berapapun.
0: Siap, 24 jam
1: ya. Jam, jangan khawatir, kita berikan layanan yang maksimal bagi masyarakat Lamongan khususnya.
0: Iya, jadi untuk kamu yang mungkin ada kendala dimanapun itu ya Sob ya, kamu bisa langsung aja nyobain untuk lapor di 110. Tapi ini untuk keadaan yang urgent aja ya. Jangan sampai kamu gak ada apa-apa, gabut, iseng, aku mau coba deh gitu. Jangan, karena khawatirnya orang-orang yang penting, yang mau butuh bantuan itu takut terpental gitu ya. Dan ya,
1: dan saya sangat terima kasih juga kepada warga masyarakat Lamongan yang memanfaatkan call center 110 ini, dari hal kecil sampai hal yang mendarat, itu satu kebanggaan bagi kami, Mbak. Contohnya kemarin ada yang ular masuk ke dalam rumah, ban bocor, ya kan? Habis itu ada yang kendaraan mogok, telepon ke kami. Kami sama sekali tidak keberatan, kami aware. Itu menunjukkan bahwa masyarakat itu trust, percaya kepada kami, bisa membantu mereka, dan kami juga suatu kebanggaan bisa hadir langsung memberikan bantuan kepada masyarakat kami.
0: Betul. Berarti memang dikategorikan bahwa 110 ini berhasil ya, dan ya
1: berhasil
0: untuk menciptakan warga yang bingung lapor kemana, ke 110 aja gitu. Dan juga mungkin terakhir nih, dan ada nggak sih kayak himbauan dari jenengan langsung gitu terkait Lamongan belakangan ini seperti apa, terus juga untuk warga yang melapor, terus juga agar kita bisa menjaga keamanan bersama-sama, termasuk kita masyarakat sendiri gitu ya, agar kondusif selalu wilayah Lamongan ini. Silahkan.
1: Yang saya tekankan adalah apapun situasinya itu, menghadapi isu-isu apapun itu, kita itu yang pertama harus tenang dulu, Mbak.
0: Iya, betul. Ya,
1: nggak usah gegabah. Ya, kenapa? Kalau orang panik gitu kan nanti apa, malah bisa tidak berpikir rasional dan salah mengambil keputusan.
0: Iya, betul.
1: Iya kan? Jadi harus waspada. Katakanlah kita jika akan melakukan sesuatu, Mama, kita ingin melakukan perjalanan kemana, kita juga harus mengantisipasi waktunya, perlengkapan diri, keamanan dirinya, ya kan? Mungkin, oh ini agak jauh ini, tapi di sana tempatnya agak sepi seperti ini, nah mungkin kita bisa manajemen waktunya ini, berangkatnya mungkin oh agak sore saja, ya kan? Ya, tidak ada masalah, ya kan? Terus bekali diri dengan apa, handphonenya, kayak persiapan baterainya semua, kalau ada kejadian darurat itu masih bisa dihubungi, ya kan?
0: Betul.
1: Terus diingat-ingat, 110 ya kan, 110 di seluruh Indonesia dimanapun jika butuh pelayanan polisi, tekan itu, insya Allah kami siap.
0: Betul. Mudah diingat juga ya Sob, tinggal kamu tekan aja 110, nanti kamu bakal tersambung langsung dan dapat bantuan dari pihak kepolisian. Itu tadi obrolan kita hari ini Jadi untuk kamu jangan lupa catat poin pentingnya ya Sob ya. Dan terima kasih juga untuk Dan Lucky yang udah bergabung ya, udah ngasih umur kita semuanya agar Lamongan kondusif, Lamongan aman juga. Dan kita kalau mau pergi kemanapun gak ngerasa was-was. Gitu. Itu yang paling penting. Dan juga terima kasih Sob, sampai jumpa di Pojok Pintan berikutnya.
2: FM Brahma Suara.
3: Juni ceria, hiburannya juara Dimensi Group.
4: Mulai 22 Juni di RCTI Channel 28, Kenny Austin, Gisela, dan Fajar Sadboy hadir sinetron terbaru, Tobat Jatuh Cinta, yang paling terlove. Lanjutan Terikat Janji setiap jam 7 malam WIB.
5: Saya ketemu sebentar gak, Pak? Ini kebetulan saya sudah di depan pintu.
4: Lanjut Turun Ranjang jam 8:30 WIB.
3: TV Rumahnya Dangdut Channel 29 ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam WIB dan Road to Kilo Raya parade artis dangdut paling hits akan hadir di berbagai kota Indonesia.
4: DGTV Channel 30 deretan film blockbuster terbaik setiap hari jam 9 malam WIB untuk anak Indonesia, audisi Liga Bintang Juara Depok tanggal 23 dan 24 Juni.
3: Dan jam 7 malam WIB di iNews Channel 31 Rakyat Bersuara, talk show nomor 1 yang paling ditunggu.
2: Juni ceria. Hiburannya juara hanya di MNC Group. Brahma Suara 103,9 FM.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: 103,9 FM Brahma Suara.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya gak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
10: Mau dong. Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
11: Brahma Suara.
2: Music and information. Brahma Suara.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prabes Suara.
2: Prabes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Selamat Prabes Suara. Nah, hari ini tuh kan hari Selasa ya, Sob ya. Tapi hari Selasanya tuh hari yang beda, Sob. Siapa yang semalam mungkin ya sebagian orang udah minum susu, habis itu udah doa awal tahun. Ternyata ada informasi juga dari MUI kalau awal tahunnya tuh diundur hari besok atau hari Rabu besok tanggal 17 Juni gitu ya. Tapi gak apa-apa Sobat Rame Suara ya, nanti kita bakalan juga ngobrolin soal satu suro atau awal tahun baru Hijriah sekaligus tahun baru Jawa gitu ya Sob ya. Nanti kita bakalan obrolin kalau misalnya di satu suro ini nih Sobat Rame Suara ya, ada juga satu tradisi kuliner ritual yang super ikonik yang cuma muncul setahun sekali hari ini aja, yaitu bubur suro. Nah, ini di daerah kamu siapa yang sekarang lagi ribet bikin bubur suronya, juga boleh banget untuk komen-komen. Atau ada juga yang, aku sih di daerahku udah lama sih nggak bikin bubur suro di satu suro gitu ya. Nah, juga boleh banget untuk di komen-komen aja gitu. Gimana caranya? Lewat WhatsApp aja di 081-2302-1039.

0: Suara.
1: Music hits and information. Promes Suara.
2: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru. Di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
3: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
4: Dalam lawatan selama 2 hari di Cina, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
5: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
2: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara blok barat dan blok timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi infrastruktur dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang

0: Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
1: Brava Suara.
2: News, news and information. Brava Suara.